0: kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Vira Putri.
1: Benul. Gitu ya.
0: Sebagai seorang pembaca.
1: Asik. Langsung masuk ya, Kak.
0: Langsung masuk ya. Jadi kan kemarin kamu udah baca belum sih, Vir? Laut Bercerita tuh?
1: Belum.
0: Ya. Ini ada lagi soalnya film apa namanya? Buku novel yang mau difilmin.
1: Wow. Gitu.
0: Ini kalau kamu juga pembaca nih teman Pro 2 ya.
1: Uh-huh.
0: Aduh Kak, ada iklan.
1: Oke. Okay. Jadi ada novel Satin teman Pro 2 karya dari Ika Natasha yang bakal diadaptasi menjadi film layar lebar nih. Proyek tersebut bakal digarap sama rumah produksi Avata Media milik Acha Septiasari bersama Andri dan juga
0: Septriasa,
1: oh ya.
0: Sama Ardi dan Arya Setiadarma gitu ya.
1: Bener.
0: Ini kalau kita lihat novel Satin ini adalah bukunya tuh putih, terus ada gambar
1: kayak apa namanya?
0: Kayak styrofoam gitu ya,
1: ya
0: di atasnya
1: satin.
0: Gitu ya. Nah, ini dirilis di akhir 2024 dan langsung rame ya pada waktu itu ya, Fir ya. Ini ceritanya ngikutin kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir tapi kesepian gitu di kehidupan pribadinya.
1: Dan di tengah kehidupannya itu Satin bertemu sama pria misterius. Bernama
0: apakah dia vampir?
1: Oh.
0: Apakah dia werewolf?
1: Kayaknya itu tadi kita udah bahas itu ya.
0: Twilight ya itu ya.
1: Itu Twilight itu nomor 2 ya.
0: Sorry beda.
1: Jadi dia bertemu pria misterius bernama Ash melalui sebuah dating agensi gitu ya. Hubungan keduanya ini bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh dengan gejolak dan juga emosi nih. Jadi mereka meskipun sama-sama merasa cocok gitu ya, karena kesepian yang mereka alami, masa lalu keduanya ini menjadi penghalang nih buat melangkah lebih maju teman Pro 2 ya. Konflik emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam novel karya Ika Natasha ini.
0: Betul. Kabar adaptasi film Satin ini diumumkan langsung oleh penulisnya ya, Ika Natasha, lewat media sosial pribadinya. Bismillah, ini nanti bakal diadaptasi jadi film gitu kan. Dan kalau kita lihat PH yang ngangkat film ini adalah Avata Media. Ini terintegrasi dengan Virtual Lines Entertainment yang sebelumnya bikin film horor gitu ya, kayak Kodra, terus Kuasa Gelap gitu. Dan kedua film ini gitu ya sempat meraih jutaan penonton, termasuk film yang rame kayak gitu. Cuman ini sampai sekarang masih belum diumumin siapa aktor dan aktris yang akan memerankan Satin dan juga Ash di versi filmnya.
1: Selain itu ada sosok sutradara yang bakal menggarap adaptasi tersebut juga masih dirahasiakan teman Pro 2. Penuh dengan rahasia ya.
0: Kalau drama tuh yang bagus biasanya sih Hanung Bramantyo ya.
1: Benul.
0: Kalau romance mungkin siapa tuh yang sutradarain Sore kemarin itu?
1: Aduh aku lupa. Aduh. Lagi beliau namanya.
0: Aduh.
1: Siapa gitu ya. Tapi meskipun begitu teman Pro 2, kabar adaptasi Satin yang memang sudah ramai diperbincangkan para penggemar novel dan juga film Indonesia, banyak juga pembaca yang mulai menebak-nebak nih nama pemeran yang dinilai cocok memerankan si Satin dan juga Ash di layar lebar. Jadi buat kamu yang mungkin ada pembaca dari novel Satin teman Pro 2, boleh nih kamu spill kira-kira siapa nih yang kira-kira bakal memerankan gitu ya karakter Satin dan juga Ash di film Satin ini gitu.
0: Kita tunggu aja nanti siapa ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga
1: Ara di pagi hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kita hari ini bakal terhubung gitu ya.
0: Betul.
1: Dengan rekan-rekan dari forecaster BMKG gitu ya, yang bakal kita ajak sharing-sharing, kita tanya gitu ya untuk perkiraan di Malang yang sekarang ini remote AC-nya lagi hilang. Gitu.
0: Benar.
1: Woi, dingin banget gitu ya.
0: Benar banget teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu. Selamat pagi Ibu Iis gitu.
1: Selamat pagi. Kayaknya masih sambil nungguin terhubung gitu ya Vira ya. Soalnya kalau dilihat memang Kota Malang lagi dingin banget gitu ya. Tapi kalau kamu perhatiin ya, kemarin sama hari ini tuh bulannya lagi blue moon gitu. Jadi lagi purnama, terus lagi gede banget gitu kan.
0: Benar, dan juga awalnya juga kayak gampang banget kelihatan gitu ya, bulan-bulannya. Betul. Awalnya gitu teman Pro 2 gitu. Oke, ini masih belum kesambung teman Pro 2 gitu ya. Kita bakal berhubung lagi nanti gitu ya, mungkin bisa. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya informasi
1: ya untuk di pagi hari ini, betul, gitu ya, nanti kita masih akan coba untuk terhubung dengan Bu Iis gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sambil nungguin, kita bakal puterin satu lagu untuk kamu teman Pro 2.

0: Ini kalau dengerin lagunya Tyla tuh ya, sekarang tuh lagi apa ya, vibesnya tuh musim panas gitu.
1: Bener.
0: Ya akhirnya ya. Terus juga lagi sumuk banget gitu ya. Tapi kalau di Malang ini masalahnya agak kayak di gurun ya.
1: Bener.
0: Paginya dingin banget, siangnya panas banget gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi kalau melihat perkiraan cuaca hari ini gitu, kita langsung aja tanya dengan yang ahli gitu.
1: Bener.
0: Ya. Ini sudah terhubung dengan rekan forecaster dari BMKG, ada Bu I. Selamat pagi, Bu.
2: Dan pendengar Prodo semua.
0: Iya, ya. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, habis long weekend nih.
0: Alhamdulillah. Ini Ara dan Vira sehat, alhamdulillah. Kemarin lumayan lama banget soalnya Bu ya.
1: Iya.
2: Iya,
0: enak
2: betul.
0: Sudah recharge energi juga nih.
1: Iya. Ibu, kita bisa langsung aja gitu ya, informasi perkiraan cuaca untuk Kota Malang dan sekitarnya di hari ini.
2: Untuk teman-teman Pro 2, untuk hari ini di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang ataupun Kabupaten Malang, untuk perkiraan cuacanya itu diprediksi umumnya cerah berawan. Seperti itu.
0: Oke, apakah ada potensi cuaca ekstrim gitu Bu mungkin?
2: Untuk beberapa hari ini nggak ada sih, jadi nggak ada potensi cuaca ekstrim.
0: Oke.
1: Jadi buat teman-teman yang mau berkegiatan gitu di luar ruangan, ini ada nggak sih Bu yang
0: himbauan?
2: Untuk teman-teman karena tadi diprediksi cuacanya cerah hingga berawan ya, jadi untuk aktivitas kayaknya aman, tapi tetap untuk teman-teman yang beraktivitas terutama yang di luar ruangan, untuk tetap selalu pakai pakaian yang nyaman karena sumuk ya, dirasa hari-hari ini untuk di siangnya sumuk. Terus jangan lupa juga untuk pakai sunscreen ataupun sunblock. Terus jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan karena beberapa hari ini sudah dirasa di siang harinya itu sangat panas, dan di malam hingga dini hari terasa dingin sekali ya. Jadi teman-teman itu harus tetap ya jaga, tetap jaga minum ya, minum air putih yang cukup untuk menjaga dehidrasi. Terus berhati-hati juga untuk yang seperti lansia dan balita karena kondisi yang rentan pada cuaca seperti ini kayak gitu.
1: Oke. Jadi teman-teman Pro 2 harus ini ya, banyak-banyak minum air putih, minum vitamin juga gitu ya.
0: Soalnya karena kalau lagi panas dingin kayak gini juga pasti trouble-nya ada di tenggorokan ya Bu ya, karena kadang serak, batuk kayak gitu. Nah ini ada yang batuk nih di studio nih.
1: Iya benar.
2: Oke. Makanya makanya tetap dijaga asupan tadi, asupan minum sama vitamin ya.
0: Siap. Oke. Terima kasih banyak Bu Iis, forecaster dari BMKG Juanda, sudah berbagi informasi dan juga tipsnya kita untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu Ibu.
2: Sama-sama.
1: Oke, teman Bro 2. Itu tadi ya informasinya seputar perkiraan cuaca.
0: Betul.
1: Untuk di malam hari ini.
0: Di hari ini
1: ya, teman
0: Bro
1: 2.
0: Yang penting bawa minum, ditumbler sama sunscreen udah.
1: Benar. Dan karena juga pakai baju yang nyaman, yang nyerap keringat lah gitu.
0: Betul. Oke, Ara dan juga Vira masih akan kembali teman Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. So keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita Mempro 2 masih bareng sama Fira dan juga
1: Tatiana Safira di pagi.
0: Iya deh, atur aja kakak kan panitianya memang.
1: Aduh, selamat pagi, masih bareng sama Ara juga di pagi hari ini. Tuh, Fir, kamu mah tuh ingusnya jorok banget.
0: Ada suaranya, tega ada
1: masuk gak sih suaranya jorok banget?
0: Aku nggak expect
1: banget kak itu kak, sorry.
0: Oh iya, enggak, itu bukan ingus kayak gimana teman produ, itu kayak cuman ini aja.
1: Pedesannya, kita bisa sarapan juga soalnya. Kalau kamu pagi hari ini sarapan apa? Apa nih teman Pro 2, karena apa ya, kalau ngomongin soal sarapan tuh di Kota Malang banyak banget pilihannya ya Fir ya.
0: Benul.
1: Ada
0: gado-gado, ada bakso, ada
1: bubur.
0: Soto,
1: iya benar. Terus abis itu kalau di pasar tuh ada, di pasar Klocen, pasar Ororo tuh juga ada
0: bubur nasi dan juga bubur apa namanya yang bulat-bulat itu,
1: jenang.
0: Nah ya kayak gitu tau gak sih, bubur-bubur ya. Sumsum.
1: Bubur sumsum, jenang gerendul.
0: Nah itu ada juga gitu. Cenil.
1: Kalau aku centil.
0: Okay.
1: Agak jijik ya. Gak usah deh, gak usah dilanjut. Kalau aku tuh apa ya namanya, suka banget nongkrong ke Ororo cowok kan.
0: Kenapa?
1: Itu ada toko kopi. Aku kan baru nikmatin kopi kan setelah di sini kan. Kayak wow, aku butuh melek sampai malam gitu misalnya. Jadi kayak baru mulai minum kopi. Di sana tuh juga ada. Jadi sebenarnya aku pengen gatekeeping ya, tapi kayak ya udah ya.
0: Kayaknya mau di gatekeeping gimana, tapi karena kalau kita
1: di pasar sana gitu ya.
0: Di pasar sana itu kayaknya enggak mungkin ke gatekeep banget
1: dia,
0: sih.
1: Kopinya itu kopi yang apa sih, ngegiling sendiri gitu loh, Fir. Jadi lebih terus bisa request mau gilingnya tuh giling yang kasar apa giling yang halus gitu juga bisa. Terus juga di sana bakso goreng tuh juga enak ya.
0: Betul, bakso goreng gede-gede enak. Itu ya.
1: Lumpur, kue lumpur juga enak.
0: Itu juga enak sih, apalagi kalau kita makannya pas anget-anget
1: pisang
0: ya.
1: Pisang goreng madu.
0: Makin lapar lah tuh gitu ya. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang dengerin kita masih belum sarapan gitu ya. Better sarapan dulu aja nih, karena badan sarapan kamu tuh aja butuh energi teman Pro 2.
1: Betul, butuh fondasi.
0: Benar banget. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, masih bareng sama Fira dan juga Ara-Ara.
1: Betul, di pagi hari ini.
0: Yes,

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Ara dan juga Vira Putri.
4: Benol banget teman Pro 2 gitu ya. Dan kita juga masih bakal update-update informasi terbaru gitu ya. Betul. Buat kamu. Tapi sebelum itu kita juga mau mengingatkan kamu teman Pro 2 gitu ya. Untuk kamu yang mau dengerin kita. Mm-mm. Tapi kamu posisi bakal keluar kota gitu ya, ataupun keluar pulau, bahkan keluar negeri teman Pro 2. Betul. Tapi kamu takut kangen nih sama suara kita, tenang saja. Kamu bisa langsung download aja RRI Digital gitu ya.
3: Betul. Atau kamu juga bisa enggak usah download, langsung aja dengerin streaming kita di rri.co.id. Nanti klik streaming terus cari Malang. Nah, nanti tinggal klik aja yang Pro 2. Jadi di pagi hari ini kita punya informasi ini ya Vira ya, dari Malang Raya Info. Kalau hari ini kan akan ada pengajian umum dan doa bersama dengan Gus Ikdam gitu kan, yang mana nanti bakal ceramah di Stadion Gajayana Malang. Betul. Gitu. Nah, ini terus akhirnya dari Polres Malang juga memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan parkir untuk pengajian umum dan doa bersamanya nanti. Dimana diperkirakan bakal ada ribuan jemaah bakal memadati kawasan stadion. Belum. Hingga sejumlah ruas jalan ini bakal ditutup secara situasional.
4: Betul, ada beberapa jalan gitu ya yang bakal ditutup teman Pro 2. Yaitu ada di Simpang 3 Jalan Bromo, Jalan Semeru, Simpang 3 Jalan Semeru sampai ke Jalan Taman Selamat. Lalu dari Simpang 3 Jalan Semeru ke Jalan Merapi nih teman Pro 2, ke Jalan Sumbing, Jalan Lawu, dan juga Jalan Tangkuban Perahu nih.
3: Betul.
4: Selain itu kendaraan juga dilarang parkir di sepanjang Jalan Bromo, Jalan Arjuna, dan juga Jalan Semeru.
3: Betul. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, ini dari polisi juga menyiapkan sejumlah kantong parkir ya. Untuk yang bawa motor nanti bisa ke arah Jalan Ulirang, Jalan Merapi, Jalan Lamongan, Jalan Argopuro, dan Jalan Lawu. Sementara yang bawa kendaraan roda 4 dan lebih, ini bisa pakai area parkir di Jalan Taman Selamat, Jalan Sumbing, dan juga Jalan Sindoro. Tapi ini situasional gitu ya. Kira ya kalau misalkan sewaktu-waktu bisa dibuka ya.
4: Ya sudah bisa gitu.
3: Kalau ternyata oh ini kayak butuh ditutup deh.
4: Jadi ditutup gitu. Sebanyak 470 personil gabungan teman Pro 2 sudah disiagakan untuk mengamankan kegiatan yang menjadi rangkaian Bulan Bakti Bayangkara ke-80 tersebut nih. Polisi menghimbau masyarakat dan juga para jemaah yang bakal hadir untuk mematuhi arahan petugas, serta memanfaatkan kantong parkir yang memang sudah disediakan guna menghindari kemacetan di sekitar Stadion Gajayana teman Pro 2. Karena memang jalan-jalan yang ditutup ini jalan-jalan ini ya, jalan-jalan arteri utama gitu, gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang kira-kira bakal melewati daerah-daerah Gak Jayana,
3: tapi gak berencana untuk datang gitu ya. Mungkin bisa agak muter di daerah lain aja daripada kena macet gitu ya Fira ya. Karena kalau udah macet, apalagi kalau di Malang kan siang juga panas gitu kan. Jadi better muter aja kayak gitu.
4: Yes.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
1: Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau diinggriskan The Little Tiongkok.

Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang.

Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.

0: Di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
1: Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan. Karena kebetulan Bupati Lasem, Tumenggung Widyaningrat, itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati. Dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2: Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
3: Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa. Gak ada masalah apa-apa, gak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus. Ya udah, kalau saya pentingkan kopi, ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, omong-omong, pakai kaos, biasa aja. Gak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah. Itu udah gak melihat agama. Takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah. Takziah itu kan melipur lara. Melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga. Kalau agak jauhan saya, atau pengurus pondok, takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT, yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, Wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Rasul kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Ada teman, ada tamu-tamu yang buat juga. Monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Saman sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
4: Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandori Rikati. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Jaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Jaim, namanya Gus Faisin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengerti lah sedikit-sedikit hukumnya itu.
5: Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalis, bela NKRI gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
6: Antara sepondok sini Bagus Jaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Bagus Jaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Bagus Jaim. Agar namu. Yang penting kita saling menghargai. Itu udah gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Kalau istri saya orang Muslim juga, gak ada perbedaan gitu. Yang penting kita saling menghargai.
4: Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun, tidak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya materialian orangnya ini juga pengertiannya kurang.
7: Kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di rumah ini.
8: Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
7: Betul. Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese, Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Marfat, seorang pribumi, dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
8: Baik, kita masuk sekarang.
2: Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
9: Ada lokcan, macam-macam. Kalau Sekar Kencana itu gabungan dari banyak motif itu.
10: Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan musuh air.
9: Jadi kakek itu, ini motif Sekar Kencana namanya. Motif Sekar Kencana. Tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huluf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 itu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti yang baru seperti itu, tahun-tahun segitu mulai agak marak lagi kata kakek gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Confucius, Kung Hucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas sebelah sini itu, seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.

Basem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

0: yang memperdua masih barengan sama Vira dan juga Ara-Ara di
1: Yes,
0: pada kali ini teman pro 2.
1: Betul, gitu ya. Di program moderasi beragama dari jam 9 tadi kan kita juga sempat dengerin gitu ya.
0: Bener.
1: Vira ya. Terus kalau dilihat emang Kota Malang itu apa namanya?
0: Juga sama
1: juga
0: gitu ya.
1: Juga sebagai salah satu kota yang memang sangat apa namanya bermacam-macam gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Salah satunya mungkin buat kamu teman pro 2 especially anak-anak Malang gitu ya. Tahu banget sama Embong Arab. Itu tuh kayak kamu nyari kurma ada di situ.
1: Nyari kurma ada.
0: Kamu nyari bukur ada di situ.
1: Parfum-parfum gitu ya biasanya parfum Arab tuh kan.
0: Best.
1: Ush, Endul.
0: Endul.
1: Sama sabun cuci baju juga aja kalah wanginya.
0: Bener, iya sih.
1: Ya
0: iya
1: kan?
0: Sih. Benar. Itu kayak mereka cuman dua kali semprot kayak baunya sampai di belakang-belakang itu kayak
1: sampai bajunya dicuci itu baru hilang gitu loh.
0: Bahkan biasanya ada yang enggak sampai hilang,
1: nempel masih
0: nempel gitu
1: tuh ya?
0: Dua. Nah, itu juga kita kayaknya butuh berguru sih kalau misalkan mau iya, beli kayak, gitu kayak
1: aku mau tapi yang warnanya wanginya tuh yang jasmine floral gitu. Agak susah ya,
0: agak
1: susah ya.
0: Kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang perbedaan gitu ya yang ada di Kota Malang ini emang banyak banget teman pro 2 especially mungkin kalau misalkan kita lagi ngomongin Embong Arab ini ya, apalagi kalau misalkan kita mau beli kain gitu kan biasanya ke situ.
1: Okay, ya, benar,
0: mau
1: benar.
0: Beli sajadah ke situ,
1: cari oleh-oleh mungkin keluarganya kan sekarang baru pulang haji,
0: menu
1: gitu kan juga bisa ke sana.
0: Belinya di situ kayaknya kalau beli dari Arabnya langsung kayaknya terlalu banyak deh.
1: Kasihan
0: kak.
1: Deh bawaannya nanti gitu.
0: Biasanya
1: kan.
0: Jadi, yang berangkat kan sepuh-sepuh
1: terus
0: gitu kan.
1: Bisa bagi tugas juga gitu Fir. Jadi keluarganya fokus ibadah apa namanya? Orang tuanya misalkan fokus ibadah, ntar keluarganya yang nyiapin buat oleh-olehnya, buat apa namanya? Suguhan-suguhannya kalau nanti ada tamu juga.
0: Yes, benar
1: gitu.
0: Banget teman pro 2. Kalau kita ngomongin tentang makanan, ya kan, suguhan-suguhan kayak gitu enggak bakal ada habisnya. Apalagi kalau misalkan habis pulang haji. Biasanya tuh bawa ada kayak kacang. Aku enggak tahu ya, jujur aku enggak tahu itu apa, kacang apa selain coklat
1: kerikil
0: itu ya. Ada tuh kacang enak banget tapi aku lupa namanya. Kamu mungkin tahu ya, Ara?
1: Mungkin.
0: Dia itu warnanya
1: ya.
0: Tuh putih.
1: Mm-hmm.
0: Terus kalau kita mau makan tuh dibuka dulu, dipotek itu
1: kulitnya. Kayak ada kulitnya gitu ya.
0: Benar.
1: Aku tahu bentuknya tapi enggak tahu namanya.
0: Nah, itu juga teman bro.
1: Kukira itu bisa dimakan.
0: Apanya?
1: Kulitnya.
0: Oh, gak bisa dong. Hah? Kan dibuka dulu, kan kulitnya keras.
1: Bisa yang berarti
0: yang
1: ya?
0: Yang dimakan isinya kak, bukan luarnya kak. Seperti itu.
1: Salah dong berarti aku sama ini.
0: Emang kamu makan?
1: Aku gak suka soalnya kulitnya gak enak. Itu emang gak boleh dimakan ya?
0: Iya emang gak dimakan.
1: Oh pantesan.
0: Emang siapa sih yang makan kulit?
1: Aku gak diajarin soalnya jadi gak ngerti.
0: Enggak, maksudnya kayak mungkin kalau misalkan kamu sesep-sesep mungkin ada rasanya mungkin ya,
1: ya
0: ada
1: makanya.
0: Kayak garam-garamnya.
1: Cuman
0: dikit
1: kayak,
0: gitu.
1: Apakah rasanya emang harus kayak gini? Gitu loh kayak kayaknya nggak harus gini deh tapi apa aku yang nggak suka ya jadi kayak ya udah ada coklat aku coklatnya aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Tapi kamu biasanya ini kalau misalkan ada saudaramu atau tetanggamu atau siapapun itu yang habis pulang dari tanah suci gitu kan itu kan biasa bawa makanan banyak tuh kamu biasanya ngambilin yang mana?
1: Ngambilin.
0: Iya kan bisa disuguhin.
1: Ya itu coklat kerikil itu udah paling edel sih menurutku.
0: Oh coklat kerikil itu.
1: Soalnya aku tuh gak terlalu suka manis kan. Jadi kalau coklat kerikil tuh kan ngambil dua biji tuh udah. Oke yang penting ngicip aja.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Kalau aku tuh itu yang si kacang itu apa ya kacang? Pistachio kah namanya?
1: I don't know. Aku pistachio cuman di es krim doang sama kopi. So ini
0: benar-benar ya.
1: So fakir itu ya kita sampai kayak nggak ngerti bentuk pistachio yang asli kayak gimana ya.
0: Benar.
1: Ya Allah.
0: Tapi ya gitu. Kalau aku sih mungkin ambil coklat juga. Coklat kerikil itu sama si kacang itu kayaknya.
1: Kamu tahu nggak sih kalau dulu aku nggak ngerti ya uti aku dulu. Beliau tuh pakai lipstick Arab yang warna hijau tuh, tahu nggak?
0: Oh iya.
1: Pernah lihat nggak sekarang?
0: Masih sering lihat.
1: Masih sering. Aku udah gak pernah lihat lagi.
0: Oh ya?
1: Itu emang merah beneran ya berarti ya?
0: Merah.
1: Terus kayak aku lihat uti aku dulu pakai jadi lipstiknya tuh warnanya hijau. Terus dipakai ke bibirnya tuh merah.
0: Benar.
1: Teknologi ya.
0: Teknologi. Iya sih. Tapi sampai sekarang pun aku juga masih nemuin teman-teman aku yang pakai itu.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Kayak kadang warnanya nggak langsung merah, warnanya tuh pink dulu,
1: sheer dulu gitu, ya. Terus lama-lama merah gitu.
0: Kayak gitu teman pro 2. Iya benar, aku habis nyariin kan, benar namanya pistachio.
1: Oh.
0: Baru tahu dong kita, itu makanan yang aku suka, baru ku cari tahu lah itu namanya
1: now you
0: apa.
1: Know. Now you know.
0: Now you know ya teman pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya. Sesaat lagi kita juga masih bakal kembali, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Gitu ya, kita bakal kasih kamu info lah.
1: Betul, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Ara.
1: Yes.
0: Ya, di Zvada.
1: Tapi pagi, room. I don't know ya. Kayak kenapa sih?
0: Halo ya, setelah sekian lama kita gak siaran bareng, akhirnya kita siaran bareng lagi. Tapi
1: kamu terharu banget ya siaran bareng aku ya.
0: Iya, kayak udah selama itu Teman Pro 2, kayaknya ada semingguan lebih deh kita enggak
1: kayak Rangga nungguin cinta gitu ya.
0: Bener.
1: Kayak lama banget gitu dihitung
0: Rangga,
1: tiap harinya
0: gitu. Apa yang kamu lakukan ke aku tuh
1: jahat.
0: Oh ya, jahat. Kok yang sakit, aku bilang sakit
1: itu
0: ya.
1: Jahat.
0: Nah, gitu Teman Pro 2. Tapi gak kerasa udah mau jam 10 aja. Ini saatnya Vira pamit undur diri Teman Pro 2.
1: Iya, kok orang gak diajak?
0: Sengaja.
1: Kenapa aku gak diajakin?
0: Oh, kamu mau ikutan juga?
1: Mau
0: gitu.
1: Ikut.
0: Oke, kamu mau ke rumahku ya makan coto tadi ya?
1: Iya, parah banget aku gak diajak.
0: Ya udah, ayo. Gini ya Teman Pro 2, Vira dan juga Ara,
1: pamit dulu, kita mau makan coto.
0: Aduh banget, tapi kamu jangan kemana-mana karena setelah ini gitu ya.
1: Betul.
0: Bakal ada Dila, Farah Dila. Betul. Dila.
1: Dils yang bakal nemenin kamu. Besok kita.
0: Betul.
1: Besok ketemu sama kita lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di Pro 2 FM.
0: Vira pamit.
1: Ara juga pamit.
0: Bye.

0: billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, alam Songgoriti dan sekitarnya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Salah satunya ada di Songgoriti Ridge Run 2026 yang merupakan lari lintas alam melintasi berbagai lembah pegunungan di Kota Batu hingga Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, lari lintas bukit dari Jambulu Convention Hall dan juga Resort Batu di Jalan Trunojoyo nomor 99 Songgokerto dari ketinggian 1008 meter di atas permukaan laut atau MDPL, di mana titik tertinggi ini ada di 1587 MDPL di puncak Bukit Simpenan Tulungrejo Bumiaji. Yang menjadikan daya tarik dan juga pembeda dengan destinasi wisata lainnya, di Songgoriti ini menawarkan beberapa spot wisata sejarah berupa candi di zaman kerajaan dan juga gua di era penjajahan hingga perang kemerdekaan. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Cindy Bernadette menandai kembalinya ke industri musik Indonesia melalui single terbaru yang berjudul Sulda Kulda, sebuah lagu yang mengangkat perjuangan seseorang dalam menghadapi hubungan romantis yang tidak sehat dan juga penuh ketimpangan emosional. Lagu yang dirilis pada 29 Mei 2026 menjadikan kolaborasi Cindy bersama dengan penyanyi muda Agatha Baby, di mana keduanya menghadirkan karya yang menggambarkan pengalaman seseorang yang terus berusaha untuk mempertahankan hubungan, namun kerap disalahkan dan tidak dihargai oleh pasangannya. Dalam keterangannya, Cindy Bernadette menjelaskan bahwa Sulda Kulda ini merupakan lagu yang ditujukan bagi mereka yang merasa lelah terus berjuang memperbaiki hubungan yang tidak seimbang. Cindy Bernadette berharap lagu tersebut bisa menjadikan teman bagi mereka yang sedang mengalami proses penyembuhan, menemukan kembali jati diri, serta belajar mencintai diri sendiri setelah keluar dari hubungan yang menyakitkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Seperti biasa ya, di jam 10 ini waktunya Musik Aktif, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dimana di hari ini Dila mau puterin lagu Musik Aktif dari Ermu Kim Squad. Ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, teman Pro 2. Yaitu sebuah rap and dance competition hip hop gitu ya, di mana produk kreatif rap and dance ini sudah terseleksi dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin atau Epo Div Fenomeno dan juga Paitos Haris yang bertugas sebagai kurator yang diberikan kesempatan nih buat dibikinin gitu ya video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Dimana Musa-Musa sendiri teman Pro 2 ini merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya ditemukan di Merauke. Dimana Musamus atau rumah semut ini bukanlah sarang yang dibuat oleh semut aja teman Pro 2, tapi juga dari hewan sejenis seperti rayap gitu ya. Dimana Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke, dimana mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasilnya pun juga terlihat gitu ya, dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke atas langit dengan begitu megahnya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman-teman yang penasaran gimana sih lagu Musamus dari Ermu Kim Squad gitu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurang

pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Hitlist.
1: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Gimana nih kabar kamu di hari ini ya, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 teman Pro 2. After kemarin sempat long weekend yang benar-benar long gitu ya teman Pro 2. Dari tanggal 27, 28, 29 nya masuk, 30 sampai tanggal 1 nya libur lagi gitu. Tapi semoga buat kamu yang kemarin merasakan nikmatnya long weekend, semoga kamu bisa kembali bersemangat gitu ya untuk menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Anyway, di Pro 2 Hitlist kali ini bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 ya untuk Pro 2 Hitlist. Dimana seperti biasa di segmen ini aku mau ajakin kamu nih yang mau request lagu atau mau titip salam, bisa banget teman Pro 2. Langsung aja ke nomor Pro 2 di 081-555-600-879. Atau kamu juga langsung aja bisa isi question box ya yang udah aku upload di Instagram @pro2mlg. Aku tunggu requestan kamu sampai nanti sebelum jam 12 siang teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu ke single satu ini. Ada Nona dengan Rollerblade.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Ya teman Pro 2, You Belong With Me by Taylor Swift ya. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu di siang hari ini. Dan ngomongin tentang Taylor Swift nih teman Pro 2, kemarin sempat rame gitu ya, kayak ada rumor kalau Taylor Swift ini bakal jadi dubber atau pengisi suara di Toy Story 5 gitu ya. Karena emang beberapa hari kemarin tuh rame ada kayak billboard gitu teman Pro 2 yang menampilkan Jessie atau pemeran cowboy perempuannya di Toy Story ya. Ini lagi dance lagunya Taylor Swift yang Blank Space. Check It Off teman Pro 2, sorry. Dimana itu juga sempat rame tuh kan, fansnya Swifties ini para rame gitu. Nah, menjawab keramaian ini teman Pro 2, akhirnya Taylor Swift mengungkap gitu ya, sebuah proyek yang sebenarnya udah lama dinantikan para penggemar. Dimana Taylor Swift ini kabarnya akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 pada tanggal 5 Juni mendatang gitu ya. Dimana lagu ini juga ditulis dan juga diproduseri bersama dengan Jack Antonoff, disebut oleh Disney ya sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang selama ini udah membetakan namanya. Dan dalam pesan kepada penggemar nih teman Pro 2, Taylor juga mengaku ya kalau dia tuh udah lama banget nih mimpi pengen nulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang emang dia sukai sejak kecil. Dimana ia juga bilang langsung jatuh cinta gitu ya setelah nonton Toy Story 5 dan langsung menulis lagu ini setelah pulang dari pemutaran. Dan menurut Disney teman Pro 2, lagu I Knew It, I Knew You ini terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter cowboy perempuan yaitu Jessie ya, yang kembali menjadi fokus utama gitu ya di dalam film Toy Story 5 ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, nanti ini masih keluarnya tanggal 5 Juni ya teman Pro 2. Sedangkan untuk filmnya sendiri Toy Story 5 ini dijadwalkan akan tayang di bioskop tanggal 19 Juni 2026. Jadi buat kamu yang penasaran, harap bersabar, bentar lagi udah rilis gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dila abis ini mau ngebacain requestan yang udah masuk dari kamu di WhatsApp maupun di Instagram gitu ya. Jadi buat kamu yang belum request, buruan request di WhatsApp Pro 2, bisa di 081-555-600-879 atau bisa juga langsung isi question box di @pro2mlg.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Hitlist.
1: Ya selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau bacain requestan dan salam-salam yang udah masuk ya. Kali ini dari WhatsApp Pro 2, ada dari Kak Faris ya. Pro 2 Hitlist, selamat siang Kak Dila dari Faris di Batu. Pengen dengan lagunya Bernadia yang Rabun Jauh, alternatifnya lagunya Ariel Noah featuring Raisa yang Senang Dengar Suaramu Lagi. Salamnya buat Kak Taufik Miss Bun, Kak Bagas, Kak Ian Taufik, Kak Ruli Suprayugo, Kak Aji Santoso, Kak Arga Saputra, Kak Ari Jauhari, Kak Rahayu Jafar, Kak Hima Aulia. Hima Aulia siapa ya? Hima aja kali ya. Buat Kak Dilanya, selamat bertugas, terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke, siap Mas Faris. Untuk lagunya Bernadia kayaknya belum ada nih ya Mas Faris. Jadi aku puterin aja lagunya Ariel Noah sama Raisa ya. Yang senang dengar suaramu lagi. Agak susah ya ngomongnya Mas Faris. Oke, tunggu lagunya ya Mas Faris. Terus selain Mas Faris nih teman Pro 2 ada juga dari Mas Theo. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagunya Nadih Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo dari Magelang. Aduh, terima kasih ya Mas Theo udah dengerin Pro 2 Malang ya, jauh-jauh dari Magelang. Sehat-sehat lalu Mas Theo, nanti abis ini lagunya aku puterin gitu ya. Terus ada juga nih teman Pro 2 dari Kak Lara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, kelancaran dalam menjalankan tugas, amin. Dan juga menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siarannya menghibur. Sama-sama Kak Lara ya. Mau izin request lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah. Oke siap, terima kasih Kak Lara. Abis ini aku puterin lagunya juga buat kamu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request juga kayak Mas Faris, Mas Dito dan juga Kak Lara, bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 ya di nomor 081-555-600-879 atau juga bisa langsung isi question box di @pro2mlg.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Let's go. Ya teman Pro2, baru aja kamu dengerin lagu Day Day ya, dari Shakira featuring Burna Boy, yang merupakan official anthem dari FIFA World Cup 2026. Dan selain ada lagu Day Day nih teman Pro2, ada juga lagu terbaru ya, yaitu Game Time. Ini merupakan single terbaru dari album resmi turnamen sepak bola ya, yang dibawakan oleh Future dan juga Tyla, di mana lagu ini dirilis melalui Sal Exco UAM dan juga Def Jam Recording nih, hadir bersama dengan video musik resmi ya. Dan kini udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming digital teman Pro2. Lagu Game Time ini juga mencatat sejarah baru ya bagi soundtrack resmi Piala Dunia pertama yang menghadirkan unsur hip hop, sebuah perpaduan rap khas Future dan juga dentuman perkusi, instrumen brass yang megah, serta ada juga sentuhan pop energik dari Tyla yang menghasilkan anthem ini yang dirancang gitu ya untuk menggambarkan ketegangan dan juga semangat menjelang kick off. Dan lagu ini juga dibuka dengan lirik 20 seconds to game time yang merefleksikan momen penuh antisipasi nih yang dirasakan sama pemain maupun supporter sebelum pertandingan dimulai. Lagu Game Time ini jadi bagian ya dari proyek FIFA Sound yang merupakan inisiatif musik yang merayakan budaya dan juga keberagaman di sekitar Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya nanti akan digelar gitu ya di 3 negara sekaligus teman Pro2, yaitu di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan sebelumnya ini udah resmi rilis ya album yang menghadirkan kolaborasi seperti Dida yang baru aku puterin tadi. Terus selain itu ada juga lagu Goals yang dibawakan sama Lisa, Anita dan juga Rema teman Pro2. Oke deh teman Pro, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nenen kamu sampai nanti di jam 12 siang ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

Islam adalah agama yang indah dan mencintai keindahan. Berhias dan mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan menurut Islam, bahkan dianjurkan terutama dalam hal ibadah. Namun dalam Islam, pria tidak diperbolehkan menggunakan emas untuk alasan apapun. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Al-Quran, memang tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara nyata mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi, hadis sahih dari Rasulullah SAW adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria menggunakan emas. Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah. Jika seorang pria mengenakan emas, maka darah dan urin akan mengandung atom emas dalam jumlah yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan beresiko memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Wanita diperbolehkan menggunakan emas karena partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh melalui menstruasi. Penelitian tentang penyakit ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki seorang laki-laki, di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh. Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit namun tidak bisa menembus lemak yang menahan jalan menuju daging dan darah. Dari sudut pandang ekonomi, emas juga memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga menjadi tujuan diharamkannya laki-laki menggunakan emas adalah karena mengandung nilai sosial agar kaum muslimin terhindar dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Subhanallah, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini telah memiliki ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Ya, selamat siang teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Kalau tadi aku udah bacain requestan yang masuk dari WhatsApp, ini sekarang aku mau bacain requestan yang udah masuk di Instagram @pro2mlg. Yang pertama ada dari Kak Farisa _ Naura 08, request lagunya Nabila Taqiyah yang judulnya Cegil. Terus ada dari Kak Jraysoy 90, request lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Thank you. Oke, sama-sama Kak Jraysoy ya. Terus yang terakhir ini ada dari WR1FM teman Pro 2, request lagunya Tak Ada Yang Sepertimu by Roni Parulian. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 12 siang dia bakal ngobrol seru gitu ya sama seorang anak muda kreatif teman Pro 2. Dia ini punya beberapa bisnis yang seru banget kayaknya kalau kita kulik gitu ya sama Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana nanti obrolannya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ya, selamat siang teman Produa, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, teman Produa, kali ini aku gak cuma sendirian aja gitu ya, karena di studio Produa sudah hadir barengan sama aku ada seorang anak muda nih yang merupakan owner dari Wave Apparel dan juga tukang padel, teman Produa. Langsung aja mungkin kita sapa. Halo, selamat siang Kak Habibi.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Sehat ya Mas?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita memulai obrolan kita gitu ya Mas, boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dan juga menonton kita.
1: Iya, nama saya Habibi, asli Malang, umur 30 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang lagi jalan bisnis Wave Apparel sama tukang padel.
0: Oke. Okay. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Mas kira-kira?
1: Saya full time kerja dari pagi sampai sore. Wave-nya ini sambilan.
0: Oke, jadi bisnis yang Wave Apparel ini sampingan aja,
1: iya,
0: gitu ya? Kalian tukang padel juga sampingan aja?
1: Sama.
0: Oke, jadi selain ada bisnis, ternyata ada pekerjaan yang lebih utama gitu ya Mas ya? Oke, tapi kalau aku boleh tanya nih Mas, dulu nih waktu kecil atau waktu masih muda mungkin, kok bisa kepikiran mau punya bisnis sendiri nih?
1: Kebetulan juga keluarga kan bisnis semua.
0: Oke.
1: Okay. Terus lihat kok kayaknya seru. Jadi kayak main-main sambil cari uang. Akhirnya suka, mulai bisnis itu 2012.
0: 2012. Oke. Okay. Yeah. Itu bisnis pertamanya apa Mas di tahun itu?
1: Sama, jual aparel juga.
0: Oke. Okay. Berarti emang dari dulu fokusnya di aparel ya?
1: Iya, karena kan kebetulan suka bola.
0: Oke.
1: Okay. Terus cari kaos-kaos yang bau-bau sepak bola kan dulu masih susah. Akhirnya bikin sendiri.
0: Oke, karena susah nyari jersey sepak bola, akhirnya bikin sendiri aja
1: lebih
0: gitu ya.
1: Ke kaos sih Mbak.
0: Oh, kaos.
1: Yang bisa dipakai sehari-hari. Kalau
0: oh,
1: jersey kan banyak.
0: Mm-mm.
1: Jadi kaos yang bisa dipakai main, bisa pakai nongkrong gitu.
0: Oh, sih. Bedanya di apa bahannya? Jersey
1: ya,
0: sama kaos.
1: Kalau jersey kan biasanya buat olahraga. Kalau kaos kan buat main, buat nongkrong-nongkrong kan masih.
0: Oke, oke. Jadi kaosnya ini bisa di customize gitu kah? Printnya atau desainnya dari Mas?
1: Kalau dulu masih customize. Terus udah berjalan, akhirnya desain dari saya.
0: Oke. Gitu. Berarti kalau desain dari Kak Habibi sendiri berarti ada basic desain kah?
1: Suka aja Mbak.
0: Suka aja.
1: Suka aja.
0: Jadi awalnya dari suka desain sama sulit nyari kaos jersey, kaos bola gitu ya,
1: iya,
0: Mas ya. Akhirnya dari situlah muncul ide nih buat membangun bisnis.
1: Iya,
0: nah, itu berarti apakah itu dari Wave Apparel ini yang dari dulu dibikin?
1: Kalau Wave ini kan masih tahun ini.
0: Oke, okay, masih baru ya
1: iya,
0: ini.
1: Kalau yang 2012 itu saya bikin sendirian.
0: Oke. Okay. Kalau yang Wave ini ada partnernya kah?
1: Kita berempat.
0: Oke, okay, berempat.
1: Iya.
0: Kalau yang sendirian itu berarti sekarang udah enggak lanjut?
1: Sudah enggak lanjut.
0: Oke, kenapa tuh Mas enggak lanjut?
1: Dulu itu kena nama mereknya sama.
0: Sama Wave
1: sama,
0: juga?
1: Bukan, sama orang lain.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus karena sendirian juga susah, akhirnya berhenti dulu.
0: Oke, jadi ada kendala lah ya masalah nama teman Pro 2. Dan kalau aku boleh tanya nih Mas, pernah gak sih dulu tuh waktu mungkin waktu awal memulai bisnis yang pertama nih ya, mungkin banyak dari sekeliling yang mungkin ada yang meremehkan gitu, pernah gak mengalami hal kayak gitu Mas?
1: Sering sih Mbak.
0: Sering ya?
1: Iya.
0: Gimana cara?
1: Karena kan kita kalau usaha itu yang dilihat hasilnya.
0: Betul.
1: Bukan prosesnya. Jadi ya wis cuek aja, yang penting kita cari makan buat kita sendiri sih. Gak dengerin orang lain.
0: Oke, jadi fokus aja pada
1: fokus
0: bisnis
1: aja
0: sendiri gitu ya. Tapi di tahun 2012 yang waktu pertama kali membuat bisnis itu, apakah udah mulai shipping online atau ada store-nya offline di Malang
1: dulu
0: sini?
1: Dulu masih online Mbak.
0: Oh, dulu udah online ya?
1: Jadi Facebook sama, kalau dulu kalau nggak salah awal-awal Instagram.
0: Oke, jadi promonya di lebih ke marketingnya di Instagram ya?
1: Di Facebook dulu.
0: Oh, Facebook.
1: Iya, karena kan ramenya di Facebook dulu.
0: Tapi ramai juga ya Mas dulu 2012 itu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ramai teman Pro 2. Dan akhirnya di tahun ini ya, Wave Apparel itu tahun ini atau tahun kemarin?
1: Tahun ini Wave Apparel.
0: Tahun ini. Memulai bisnis yang sama di apparel juga. Tapi ada 4 orang yang membantu gitu ya Mas ya.
1: Kita sama-sama suka tenis waktu itu.
0: Oke, suka tenis.
1: Terus butuh apparel yang kita pengen lah. Terus akhirnya coba-coba bikin itu berjalan, alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oke, berarti dari suka tenis awalnya, terus kenapa akhirnya, mungkin banyak orang yang suka tenis gitu ya Mas ya, tapi kenapa akhirnya Mas Habibie ini dan juga teman-temannya, kita bisnisin aja kali ya, itu kenapa alasannya sebenarnya Mas?
1: Sebenarnya itu nggak sengaja sih Mbak.
0: Oke, coba-coba ya.
1: Karena kan kalau beli yang merek-merek besar kan lumayan harganya.
0: Betul.
1: Terus kita coba-coba. Toh merek besar juga bikinnya di sini juga.
0: Iya benar.
1: Terus kita coba bikin itu, ternyata banyak teman-teman yang suka. Akhirnya pesan ke kita, berjalan langsung sampai sekarang.
0: Oke, jadi awalnya dari coba-coba teman pro dua, tapi membuahkan hasil gitu ya Mas Habibie.
1: Coba-coba
0: ya.
1: Berarti ya.
0: Bener. Dan kalau aku boleh tanya nih Mas, Wave Apparel ini sejauh ini ada di mana aja udahan? Ada offline store-nya kah atau masih online aja?
1: Masih online aja.
0: Online belum. Aja. Apakah ada rencana bakal ada offline store-nya ke depannya?
1: Insya Allah ada.
0: Insya Allah ada ya. Kira-kira boleh di-spill nggak? Apa sejauh mana persiapan buat bangun offline store-nya nih Mas?
1: Kita masih R&D untuk beberapa item. Jadi kalau misalkan mau bikin offline store kan harus siap produknya dulu.
0: Betul, kita ada banyak R&D. Ya sampelnya ya.
1: Jadi sekalian aja R&D dulu sampai mateng. Nanti kalau udah baru offline store.
0: Oke, tapi dari keempat temannya Mas Habibie ini, empat orang ini sama Mas Habibie atau?
1: Iya sama.
0: Oke, empat orang sama Mas Habibie ini, apakah punya job desk masing-masing nih Mas?
1: Ada Kak.
0: Apa aja tuh Mas? Siapa aja boleh diceritain gak?
1: Yang pertama itu dia selaku CEO-nya, itu mungkinnya bisnis.
0: Okay.
1: Yang kedua itu HR sama finance. Yang saya sendiri itu di desain.
0: Okay.
1: Sama operasionalnya. Yang keempat itu operasional.
0: Operasional, oke. Jadi masing-masing ada fokusnya sendiri-sendiri gitu ya Mas. Tapi kalau dari Mas Habibie sendiri nih, selama desain ada gak sih ngalamin struggle buat membuat desain yang mungkin yang berbeda?
1: Sering Kak itu.
0: Gimana tuh caranya Mas?
1: Seringnya saya kalau pas buntu, tak tutup laptopnya Mbak.
0: Oke.
1: Iya, jadi saya jalan-jalan dulu atau lihat-lihat scroll-scroll IG atau apa. Nanti kan nemu inspirasi apa, saya catat dulu. Nanti baru kalau dapat moodnya saya desain lagi.
0: Baru, berarti emang nggak ada deadline yang gimana-gimana ya, sesuai moodnya Mas Habibie.
1: Sesuai mood saya.
0: Oke, jadi nggak ada pressure ya, nggak ada tekanan dari teman-teman. Tanggal segini harus rilis gini nggak ada ya?
1: Harusnya ada.
0: Harusnya
1: cuman,
0: ada.
1: Yaitu saya bikin deadline untuk saya sendiri.
0: Oke, jadi lebih santai gitu ya Mas ya, biar lebih enjoy juga ngerjainnya. Tapi sejauh ini udah ada berapa desain yang udah Mas Habibie bikin nih? Untuk Wave Apparel-nya?
1: Kalau untuk customize lumayan.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk R&D yang untuk offline store itu masih sekitar ada 10-an.
0: Ada 10 desain yang berbeda ya?
1: 10 desain berbeda.
0: Oke, kedepannya apakah biasanya kan kalau baju-baju olahraga ya ini fokusnya, kadang ada kayak collab-collab gitu kan Mas? Ini ada nggak rencana kayak
1: rencana
0: collab sama atlet siapa gitu?
1: Kalau atlet belum ya,
0: belum ya?
1: Hanya masih ke komunitas di Malang sini. Karena kita juga asli Malang. Komunitas, mungkin komunitas lari atau komunitas olahraga apapun. Kalau mungkin teman-teman pendengar juga punya komunitas, bisa hubungi kita, nanti kita collab bareng.
0: Oke, berarti open ya untuk open. Kolaborasi.
1: Iya, open.
0: Oke, caranya gimana nih Mas? Kalau ada teman pro 2 yang lagi dengerin, yang mungkin ada komunitas olahraga juga ya, tapi pengen collab sama Wave Apparel, gimana caranya Mas?
1: Sebenarnya simple sih Kak. DM aja di Instagram kita, makeawave.id. Nanti kirim portofolio atau misalkan pengen collabnya bentuknya seperti apa, nanti kita bisa diskusikan.
0: Oke, jadi hubungi dulu aja gitu.
1: Iya,
0: nanti
1: aja.
0: Nanti bakal ada discuss lebih lanjut gitu ya sama Mas Habibie dan juga tim teman pro 2. Nah, selain Wave Apparel, ini Mas Habibie juga ada bisnis lain teman pro 2 ya, yaitu tukang padel nih. Ini denger namanya aja agak gimana gitu ya Mas ya. Tukang padel itu apa gitu? Mungkin bisa dijelasin nih ke teman pro 2.
1: Tukang padel itu basicnya sewa raket padel.
0: Oke, sewa raket.
1: Ya, bukan saya yang punya sebenarnya.

0: barang ada jual beli rakyat juga.
1: Oh, ada di bisnisin juga.
0: Sama PPF ya.
1: PPF.
0: PPF itu ngelapisin rakyat biar nggak gampang parah.
1: Oke, okay. Biar lebih aman gitu, lebih ya, awet, lebih ya. Awet. Oke. Okay. Dan berarti ini kalau di Wave Apparel kan di tahun ini nih mas. Kalau di Tukang Padel ini dari tahun berapa?
0: Tukang Padel dari 2025.
1: Tahun kemarin berarti ya?
0: Tahun kemarin iya, okay. Karena kan boomingnya Padel di Malang ini masih tahun kemarin. Terus kita cobalah bikin-bikin.
1: Oke, okay. Tapi sejauh ini ramai banget gak mas? Yang nyewain raket?
0: Alhamdulillah
1: iya. Ya banyak juga ternyata peminatnya di Malang ya.
0: Di Malang ini karena masih berkembang ya mbak, jadi ada customer-customer baru.
1: Oke.
0: Terus mereka juga kesulitan buat kalau coba-coba kan, kalau langsung beli kayak kemahalan ya kak.
1: Betul, takut nggak cocok juga kan.
0: Betul. Jadi kita juga menyediakan raket dari apa itu namanya, dari pemula sampai pro. Jadi mereka bisa pilih.
1: Oke. Okay. Untuk macamnya sejauh ini udah ada berapa jenis mas? Raketnya.
0: Kalau unitnya kita punya sekitar 25 unit.
1: 25 unit, iya. Banyak juga ya. Untuk harganya nih, apakah start dari harga berapa?
0: Startnya dari harga 30.000 per 2 jam sampai 110.000.
1: Oke, berarti disewanya per 2 jam ya semuanya. Oke. Kalau misalkan teman Pro 2 mau padel nih kan enggak punya raket, bisa ke tukang padel. Nah, itu gimana caranya, Mas? Ada syarat-syarat khusus nggak yang harus dikasih?
0: Ya sama sih kak, hubungi di Instagram, nanti ada WA-nya, nanti WA aja, nanti booking tanggal berapa, jam berapa, nanti di mana, nanti diantar loh.
1: Oh bisa ketemuan ya, bisa COD ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan mau nyewa aja, nggak harus ikut coachingnya, nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, okay. Jadi open ya, open. Terserah kamu mau nyewa aja atau mau sekalian coaching juga bisa gitu ya.
0: Kalau coaching itu ada jadwalnya nanti, atau mereka pengen hire coach kita itu bisa.
1: Oke, okay. Berarti dari kakak nyewain coach juga?
0: Iya, kita kerjasama sama coach juga.
1: Oke, okay. Seru banget teman Pro 2, jadi raketnya ada, coachnya ada, lapangannya ada juga berarti?
0: Lapangannya masih belum.
1: Oh belum.
0: Kita kerjasama sama lapangan, salah satu lapangan di Soekarno Hatta.
1: Jadi masih kerjasama masih, gitu ya? Oke. Kedepannya apakah ada rencana mau bangun lapangan padel sendiri? Biar sekalian satu tempat seluruh padel bisa di tukang padel gitu mas?
0: Ada sih kak, tapi kalau misalkan ada investor-investor yang mau, monggo.
1: Boleh ya, kalau ada investor yang mau support tukang padel bisa banget teman Pro 2. IG-nya bisa dilihat di mana mas Habibi?
0: Instagramnya di @tukangpadel.
1: Oke, okay, @tukangpadel iya. Sama ya kayak namanya. Jadi buat kamu yang mau padel tapi gak punya raket, bisa langsung aja hubungin @tukangpadel iya, gitu ya. Oke okay deh teman Pro 2. Nanti aku juga bakal ngobrol-ngobrol lebih seru lagi ya sama mas Habibi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita berdua masih barengan sama Dila dan juga ada Kak Habibi ya di sekarang di Studio Pro 2, Teman Pro 2. Dan kita juga masih ngebahas tentang seluk-beluk berbisnis gitu ya, Kak Habibi. Tapi kalau aku boleh tanya nih, Kak Habibi ini tipe orang yang mulai dulu aja atau prepare harus dipikirkan secara matang nih sebelum memulai bisnis?
1: Mulai dulu sih Kak.
0: Mulai dulu aja ya.
1: Belajar sambil jalan.
0: Oke.
1: Tapi sebelum itu juga dipikirkan dulu apa apa namanya, konsepnya apa, terus nanti jalannya gimana, marketnya kemana. Itu dipikirkan dulu, nanti sambil jalan nanti kan kita evaluasi gimana, salahnya di mana, kurangnya di mana, gitu sih.
0: Oke, jadi lebih menganut mulai dulu aja gitu ya, sambil jalan gitu ya, bisa diperbaiki kalau misalkan nanti ke depannya ada error atau gimana, bisa dievaluasi gitu ya, Kak Habibie ya.
1: Soalnya kalau kebanyakan mikir kadang gak jalan-jalan.
0: Bener, kalau kebanyakan mikir gak mulai-mulai, gak jadi-jadi ya bisnisnya.
1: Iya.
0: Betul, keburu diambil orang Teman Pro 2 idenya gitu ya. Tapi kalau aku tanya nih Mas Habibie gitu ya, pernah gak sih ngerasa minder awal-awal? Katanya kan sering diremehin gitu kan sama orang-orang, karena yang dilihat adalah hasilnya. Nah itu caranya Mas Habibie melewati masa-masa sulit itu kayak gimana Mas?
1: Kalau saya sih orangnya bodo amat ya Mbak.
0: Okay.
1: Kalau misalkan orang mau bilang apa atau gimana. Kalau minder itu justru kalau kita gak bisa jualan, itu minder.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kok sia-sia yo. Kita gini-gini, capeknya gini-gini. Cuman ya wis, kita jalan terus, ya peluang yang ada sikat gitu, cari.
0: Oke, sikat aja Teman Pro 2, nggak usah mikir, nggak usah terlalu banyak OVT ya Mas Habibie ya. Jadi kalau mau memulai, mulai aja dulu Teman Pro 2, nanti sambil jalan kita bisa sambil evaluasi gitu ya Mas Habibie. Tapi kalau aku balik lagi mau tanya tentang Wave Apparel gitu ya, kenapa namanya Wave Apparel?
1: Kenapa namanya Wave Apparel itu, pertama saya nyari nama yang spellnya itu satu kata toh.
0: Oke. Okay.
1: Terus kebetulan juga pas lihat air, apa ya turunannya dari air, terus akhirnya cari nama Wave itu.
0: Oke, okay. Kenapa air Mas?
1: Karena air kan dibutuhin sama semua orang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ngalir aja terus.
0: Bener.
1: Isinya cawis.
0: Oke, okay, dari situ ya filosofinya. Dari air merupakan kebutuhan manusia, terus turunannya dari Wave dan akhirnya jadilah nama Wave Apparel gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang cara promosinya sendiri nih Mas, apakah fokusnya hanya di Instagram atau kedepannya mungkin bakal ada di e-commerce?
1: Kita ya itu tadi R&D dulu, nanti masuk ke e-commerce, mungkin sama ke offline store juga, biar di Malang ini punya apparel yang bagus.
0: Oke, berarti nanti kedepannya mau ditaruh di beberapa offline store?
1: Iya, next kita nyoba itu.
0: Oh,
1: buka offline sendiri sama mungkin konsinyasi sama beberapa toko.
0: Oke, okay. Jadi kayak dibuat reseller gitu ya mungkin ya Mas ya?
1: Iya,
0: dititip-titipin gitu ya. Kalau misalkan ada event-event gitu, udah pernah ikut nggak Mas?
1: Event kita pernah, cuman belum pakai bendera Wave.
0: Oke, masih belum ya waktu itu ya?
1: Kita sifatnya masih apa ya namanya, support vendor aja.
0: Oke.
1: Okay. Karena dulu kan Wave juga belum sematang sekarang, jadi masih vendor aja itu nggak nih.
0: Oke, okay, tapi kalau
1: mungkin untuk next, kalau misalkan ada event atau teman-teman yang mau bikin event terus pengen kerja sama-sama apparel atau apa-apa, kita bisa.
0: Bisa banget ya,
1: bisa
0: open
1: banget.
0: Aja langsung DM aja di IG-nya tadi apa?
1: IG-nya waveapparel.id.
0: Waveapparel.id Teman Pro 2. Tapi kalau misalkan sejak saat ini ya, Wave Apparel ini fokusnya di sport aja nih Mas ya. Kedepannya bakal membuka lebih jauh lagi nggak? Mau di bidang yang lain selain sport mungkin?
1: Sebenarnya Wave Apparel itu nggak cuma sport aja.
0: Oh, nggak cuma sport aja ya?
1: PDH, PDL, terus sama kayak kemeja atau kaos yang saya pakai ini, itu bisa.
0: Okay.
1: Cuman lebih orang-orang kenalnya itu kan karena kita dunianya suka ini, olahraga.
0: Betul.
1: Jadi kayak Wave ini sport apparel. Sebenarnya enggak, kita general kok.
0: Okay.
1: Bisa konveksi apapun itu.
0: Oke, berarti kalau misalkan misalkan RRI nih mau kerjasama gitu bisa ya Mas?
1: Bisa banget.
0: Oke, sejauh ini udah ada berapa komunitas atau instansi yang udah kerjasama sama Wave Apparel?
1: Kalau komunitas olahraga lumayan beberapa. Mm-hmm. Terus sama yang tukang padel ini, mm-hmm, kita juga official partner ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus beberapa tim sepak bola di Malang ini kayak Tarkam gitu, uh-huh, pakai kita.
0: Oke. Okay.
1: Instansi juga ada.
0: Oke, okay, jadi udah lumayan banyak juga ya Mas ya.
1: Alhamdulillah lumayan.
0: Oke. Okay. Jadi udah banyak banget juga yang kolaborasi teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau kembaran gitu ya, setim, bisa langsung aja ke
1: wiveapparel.id
0: teman Pro 2. Nah, kalau aku mau tanya nih Mas, kemarin kan sempet tuh long weekend panjang banget nih. Nah, itu gimana kabarnya tukang padel ini, rame banget atau kayak gimana Mas?
1: Lumayan kalau long weekend ini, karena kan orang-orang rata-rata itu liburan ke Malang.
0: Betul.
1: Terus kalau liburan tuh kan juga bosen, uh-huh, akhirnya mereka juga main padel sama padel keluarganya, ya. Terus uh-huh, sewa dek kita juga. Orang-orang tuh kalau bisa, udah bisa, biasanya uh-huh, itu uh-huh, sewa raket itu yang sing pro lah katakan.
0: Yang nah, harganya lebih mahal. Oke. Okay.
1: Kalau di venue itu sebenarnya juga nyewain raket juga, uh-huh, cuman untuk raket yang
0: standar aja.
1: Okay. Terus akhirnya mereka juga nyari yang opsi yang lebih pro, akhirnya ke kita.
0: Uh-huh.
1: Itu kalau liburan kan bawa raket padel lumayan penuh-penuhin.
0: Betul, berat bawa apa, berat-beratin bawaan aja gitu, mm-hmm, ya Masnya, daripada bawa berat-berat, mending sewa aja di tukang padel teman Pro 2 gitu ya. Tapi sejauh ini Mas, ada nggak sih tantangan terbesar selama menjalani bisnis with apparel sama tukang padel?
1: Sebenarnya tantangan terbesar itu dari ego kita sendiri, okay, sih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita nuruti ego, harus idealis, gimana? Nggak lihat pasarnya, mm-hmm, itu biasanya kita mati sendiri. Jadi okay, kita harus adaptif.
0: Adaptif ya. Mm-hmm. Jadi nggak berfokus cuma satu gitu ya Mas. Bisa
1: iya,
0: lihat lebih luas lagi teman Pro 2 gitu ya. Tapi dari sejauh ini Mas Habibi gitu ya, dari Wave Apparel sama tukang padel, gimana cara Mas Habibie ini bisa nge-maintain dua bisnis ini Mas? Apalagi Mas Habibie juga ini ya, ada pekerjaan utama gitu ya. Jadi lebih banyak nih yang diurus, itu gimana cara bagi waktunya Mas?
1: Kalau saya sih mikir bisnis itu buat main-main ya.
0: Oh.
1: Jadi kalau ya sanggup aja ini refreshing saya, uh-huh, bisnis itu. Ini kan nanti effortless ya.
0: Uh-huh.
1: Kalau bikin, mau bikin apa, mau mengurusi ini kan nggak jadi beban.
0: Okay.
1: Kalau ini tak bikin ini satu kerjaan saya kan jadi beban kayaknya.
0: Betul.
1: Jadi ya wis, ini tak buat main-main.
0: Mm-mm.
1: Tapi sambil cari uang juga.
0: Main-main tapi agak serius juga, mm-hmm, gitu ya Mas ya. Pun Mas Habib kan juga gak sendiri, ada temen yang lain gitu ya.
1: Iya, jadi bagi-bagi tugas.
0: Betul, tapi kalau di apa tadi ada 4 orang ya Mas. Kalau di tukang padel ini ada berapa partnernya?
1: Tukang padel ini ada 3 orang.
0: 3 orang?
1: Iya.
0: Apakah orang yang sama juga atau beda-beda Mas?
1: Beda-beda orang.
0: Oke. Okay.
1: Yang sama cuma saya aja.
0: Oh. Jadi Mas Waris ini kayak ada di tengah-tengah gitu ya. Wave, mm-hmm, juga, tukang padel juga. Nah itu pernah gak sih Mas ngerasa kewalahan? Ada gak sih ada satu hari yang kerjaan utama nih udah banyak deadline nih, terus si Wave juga lagi butuh gini-gini?
1: Sering itu Mbak.
0: Sering ya?
1: Seringnya malah kalau pas weekend.
0: Oke,
1: jadi
0: karena
1: kalau pas weekend tuh kayaknya tak liburin semua, jadi stop kan buat refresh juga.
0: Betul.
1: Nanti kalau weekday kita jalan lagi.
0: Oke, jadi biar lebih sehat juga ya, mm-hmm, ngejalannya. Jadi dibatesin. Berarti kalau hari weekend Sabtu Minggu Mas Habibi memilih untuk fokus ke diri sendiri gitu ya, buat
1: iya,
0: healing gitu teman Proda. Yes. Tapi kalau healing, ngomongin tentang healing nih Mas Habibi, healing versi Mas Habibi ini gimana? Healing seorang businessman tuh kayak gimana sih?
1: Tidur sih Mbak.
0: Tidur ya?
1: Iya. Tidur paling paling ya cuma jalan-jalan atau kemana. Jalan-jalan pun nggak yang jauh,
0: nggak yang sampai keluar kota gitu, enggak.
1: Cuma cukup di sini. Tapi yang lebih seneng itu healing itu tenis sih Mbak.
0: Oke, karena emang sukanya tenis.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, pertama. Terus kedua kan kalau tenis kan mukul-mukul lumayan buat merilis emosi.
0: Oh
1: juga.
0: Bener, jadi dilampiasinnya
1: iya,
0: pas olahraga tenis. Uh-uh. Oke, tapi kalau Mas Habibie sukanya tenis, kenapa bikin ininya padel? Kenapa nggak tukang tenis aja?
1: Balik lagi Mbak, dari segi bisnisnya.
0: Oh,
1: lumayan
0: iya,
1: kalau padel kan ada peluang, lagi naik-naiknya, ada peluang di situ. Jadi ya wis nyoba masuk di situ, ternyata alhamdulillah ada rezekinya di situ.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Mas Habibie juga suka padel juga?
1: Cuman main tok aku, Mbak. Oh. Jadi enggak yang kayak nyelem banget, enggak sampai gimana-gimana gitu, enggak. Cuma enggak main
0: yang,
1: aja.
0: Enggak yang serius tenis ya. Kalau tenis kan emang suka banget.
1: Kalau tenis kebetulan ayah saya pelatih tenis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari kecil udah disuapin itu. Akhirnya sampai sekarang.
0: Oke, okay. Seru banget teman Pro 2, ternyata ayahnya pelatih tenis gitu ya. Tapi dari kalau dari ayah pernah enggak sih kayak ngasih wejangan-wejangan gitu, Mas, ke Mas Habibie buat bisnisnya Mas Habibie?
1: Kalau bapak itu kuncinya cuma satu, jujur, itu aja.
0: Penting sih itu, Mas. Karena banyak ya sekarang orang yang enggak jujur, mau meraih keuntungan yang lebih, jadi kayak menghalalkan segala cara gitu ya Mas Habibie ya. Jadi kuncinya adalah jujur teman Pro 2, apapun yang kita lakukan insya Allah berkah gitu ya Mas Habibie ya. Nah kalau misalkan ada teman Pro 2 nih, Mas Habibie mau mencoba kayak Mas Habibie gitu ya, memulai sebuah bisnis, udah punya nih idenya tapi takut untuk memulai. Nah kira-kira langkah mudah pertama yang harus dilakukan teman Pro 2 nih apa?
1: Mulai aja dulu mungkin ya. Kalau saya itu bisnis, yang penting saya suka dulu.
0: Oke.
1: Kalau suka kan misalkan ada gagalnya atau ada susahnya, kan kita suka dulu.
0: Benar, at least kita suka ya.
1: Jadi kan nggak jadi beban itu sendiri.
0: Oke.
1: Kalau nggak suka kita paksa kan nggak enak juga. Jadi ya suka dulu terus jalan, nanti ya itu belajar dari jalan itu, Mbak.
0: Oke, nanti peluang-peluangnya bakal datang sendirinya gitu ya kalau kita udah memulai gitu teman Pro 2. Tapi dari kalau Mas Habibie sendiri gitu ya, seberapa penting, lebih penting niat atau lebih pentingan modal nih Mas?
1: Wah itu susah itu Mbak. Soalnya sama.
0: Bener.
1: Cuman kalau bisa niat dulu.
0: Niat ya yang penting ya.
1: Terus juga modal
0: bisa di...
1: Sekarang orang jualan gak pakai modal itu lo bisa.
0: Afiliate
1: kan asalkan niat dulu.
0: Betul.
1: Aku niat afiliate, jadi kan kita bisa jalan nih. Jadi kalau bilang modal itu penting, penting, cuman niat dulu yang penting.
0: Oke, niat penting teman Pro 2, karena kalau nggak niat kita jadinya kadang udah di jalan hilang arah gitu ya Mas, udah nggak bisa balik lagi niat kita awalnya apa gitu. Tapi kalau dari Mas Habibie sendiri, seberapa penting sih koneksi atau jaringan selama membangun bisnis ini Mas?
1: Penting banget Mbak, kalau koneksi ya? Itu iya, makanya kita pinter-pinter jaga koneksi sama memperluas koneksi itu sendiri. Karena kan marketing yang paling ampuh itu kalau bahasa Jawanya geduk tular, Mbak.
0: Apa tuh Mas?
1: Geduk tular itu jadi dari mulut ke mulut. Kalau testimoni dari Google gitu mungkin bisa diawur lah.
0: Ada buzzer bisa ya.
1: Tapi kalau udah satu orang yang bilang ini bagus banget, pasti bagus. Kalau jelek banget, ya wis selesai.
0: Benar. Jadi lebih mementingin ke situ ya, Mas Faris. Mas Faris lagi. Kenapa ya aku Mas Faris terus? Tapi teman Pro 2, kita juga masih bakal ngobrol lagi ya sama Kak Habibie di sini. Jadi mungkin buat kamu yang penasaran apa aja next plan ke depan dari seorang Kak Habibie yang suka banget kayaknya bisnis ini ya. Kita bakal cari tahu lagi teman Pro 2, tapi sebelum itu let's move dulu ke single satu ini, ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman berdua masih bareng sama Dila dan juga Kak Habibi ya, seorang owner dari Wave Apparel dan juga tukang padel nih teman berdua. Nah Mas Habibi ya, sebelum kita menutup obrolan kita gitu ya, aku mau tanya sejauh ini kan Mas Habibi bilang kalau dulu pernah di tahun 2012 ya mulai bisnis awal banget tuh di tahun 2012. Terus sekarang udah ada Wave Apparel sama ada tukang padel. Nah dari ketiga bisnis itu sejauh ini yang paling bikin Mas Habibi nyaman tuh yang mana Mas?
1: Kalau dari ketiga itu ya Mbak, uh-huh. Kalau dari ketiga itu saya nyamanin di Wave sekarang.
0: Oke, di Wave ya.
1: Karena beberapa ide yang gak bisa keluar itu
0: bisa di Wave sini, ya?
1: Dan juga dibantu sama teman-teman juga.
0: Oke. Tapi di lain itu sebenarnya Mas, sebenarnya basic dari Kak Habibi itu apa sih Kak? Di lebih kuat di desainnya kah atau di promosinya atau?
1: Saya sih lebih kuat di promosi ya Mbak. Kalau desain karena cuman bisa aja, mm-hmm. jadi lumayan agak nguras ide. Kalau promosi karena saya juga di rumah ada jualan,
0: okay.
1: jadi itu jadi terbiasa jadinya.
0: Berarti emang dari dulu emang terbiasa sama hal-hal untuk mempromosikan sesuatu gitu ya Mas. Tadi sempat mention juga ada jualan di rumah, itu jualan apa?
1: Ya kalau di rumah itu jualan tahu telur.
0: Oke, tahu telur.
1: Iya.
0: Jadi tugasnya Kak Habibi buat mempromosikan tahu telurnya itu.
1: Kalau sekarang iya, karena kan sekarang sudah eranya udah di TikTok,
0: ada di Instagram, online food gitu-gitu ya.
1: Iya. Itu saya tugasnya di situ. Kalau promosi di rumah kan nggak bisa nih. Kita memperluas marketnya dari medsos.
0: Oke, jadi emang lebih passionate-nya di hal-hal untuk mempromosikan gitu ya. Apakah dulu kuliahnya sebagai marketing?
1: Enggak sih Mbak, saya enggak kuliah.
0: Oke, tapi emang guru terbaik adalah pengalaman gitu ya Mas Habibi ya. Jadi dari kecil udah terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti mempromosikan, membuat produk baru gitu-gitu. Jadi akhirnya bisa terbiasa gitu ya. Oke, ke depannya Mas Habibi untuk brand Wave Apparel dan juga tukang padel nih, apa harapannya ke depannya? Apakah ada project-project baru upcoming yang bisa ditunggu nih sama teman produk atau gimana?
1: Kalau untuk harapan ke depannya mungkin sama seperti bisnis yang lain. Kita pengen lebih besar, kita pengen lebih bermanfaat buat orang juga. Mungkin kalau plan ke depan itu kita bikin offline store sama kerjasama sama yang tadi komunitas untuk event, atau sama misalkan ada teman-teman dari sekolah apa eskul butuh jersey atau bikin kaos, monggo kita open untuk kolaborasi juga sama tukang padel. Mungkin juga sama kita ingin bikin unit lagi, okay. Terus sama bikin activity juga.
0: Oke, okay. Activity-nya kedepannya selain coaching sama mabar ya, main bareng ya. Kira-kira ada kayak turnamen kah? Bakal ada kayak gitu-gitu Mas?
1: Insya Allah nanti kita bikin turnamen.
0: Oke.
1: Okay. Buat seru-seruan. Turnamen mumpung ini lagi liburan sekolah kan habis ini.
0: Oh iya benar.
1: Mungkin untuk kalau misalkan ada teman-teman adik-adik dari SMA atau SMP pengen bikin turnamen atau mau ikut turnamen, monggo kita juga
0: open kolaborasi ya. Tapi sejauh ini yang nyewa raket padel tuh usianya berapa, anak muda kah?
1: Rata-rata itu malah umur 20-30-an.
0: Oke, okay, berarti anak-anak kuliahan ya.
1: Iya, sebenarnya kan kita harus buka market baru ya, untuk generasi itu biar padel ini gak mati.
0: Betul.
1: Harusnya gitu. Pengennya sih kita collab sama sekolah-sekolah, entah sekolah itu mau bikin ekskul padel atau gimana, pengennya sih gitu
0: biar tetap jalan ya ke depannya. Pada peluang gitu teman pro 2. Oke deh, terima kasih Kak Habibi udah sharing bareng kita. Sama-sama. Di Santai Siang Muda Kreatif kali ini teman pro 2. Mungkin terakhir sebelum kita menutup, boleh dipromosiin lagi IG-nya kalau mau tahu lebih lanjut bisa kemana?
1: Iya, kalau misalkan teman-teman pengen bikin jersey atau apparel apapun itu, kita bisa hubungi kita di makeawave.id. Atau misalkan kalau teman-teman mau main padel, butuh coaching atau butuh teman buat main, atau misalkan butuh raket mau beli tapi pengen coba-coba dulu, bisa hubungi kita di @tukangpadel.
0: Oke, okay. Itu tadi 52 bisa di make with apparel.id sama
1: make a with apparel.
0: Ya itu tadi ya 52 ya. Sama bisa di tukang padel gitu ya, yeah. Kak Habibie. Oke, okay, terima kasih Kak Habibie atas waktunya. Sukses selalu buat bisnisnya ke depannya. Semoga semua plan-plannya bisa terrealisasi gitu ya.
1: Amin.
0: Oke deh 52, jangan kemana-mana. Abis ini juga masih bakalan nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Ya, selamat siang teman 42, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari ini, hari Selasa. Dan seperti biasa di jam 1 aku bakal ngebahas tentang informasi seputar dunia olahraga gitu ya. Dimana informasi pertama datang dari FIFA teman 42, kabarnya ada beberapa aturan baru ya yang akan berlaku di Piala Dunia nanti nih. Dari International Football Association Board atau IFAB ya, ini selaku badan pembuat regulasi dan juga aturan resmi dalam sepak bola dunia, ini menetapkan ada laws and loves of the game gitu ya, atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini teman Pro 2. Di mana peraturan ini juga enggak cuma dipraktekkan aja ya di Piala Dunia 2026, tapi nantinya juga bakal diimplementasikan pada ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana apa aja update peraturan terbarunya ya dari FIFA teman Pro 2, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang.
3: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Santai Siang, informasi olahraga untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga masih kebahas tentang aturan baru ya buat Piala Dunia nanti nih di bulan Juni, teman Pro 2. Dimana aturan yang pertama ini menutup mulut. Jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, dengan lengan ataupun kaos ya dalam situasi konfrontasi nantinya akan mendapatkan kartu merah, teman Pro 2. Jadi pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan ini biasa dengan rekan ya atau satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Di mana aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani dari Benfica dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior ya ketika berbicara namun mulutnya ditutup dengan kaos. Jadi pesan ini kemudian dijatuhi hukuman maksudnya ya larangan bermain oleh UEFA, teman Pro 2. Kemudian peraturan kedua terbaru ya adalah meninggalkan lapangan atau walk out. Dimana nantinya untuk pemain yang meninggalkan lapangan ya ini untuk memprotes keputusan wasit akan diberikan kartu merah. Dan aturan ini juga berlaku untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Dan tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan nantinya akan dinyatakan kalah, teman Pro 2. Dan aturan ini juga berlaku ya setelah adanya Senegal yang meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di Piala Afrika awal tahun ini, di mana Senegal ini menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu, namun kemudian dari Maroko ini dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0, teman Pro 2. Terus peraturan ketiga, ini adanya peraturan 5 detik untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang, teman Pro 2. Nantinya wasit akan menerapkan batas waktu ya, yaitu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang, di mana pengadil akan menghitung mundur dengan mengangkat tangan sebagai pengingat. Tapi jika bola yang tidak dilempar hingga waktu hitungnya habis gitu ya, maka lemparan ini akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang ini tidak dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut, teman Pro 2. Itu tadi 3 aturan baru ya, masih ada 5 lagi teman Pro 2 yang bakal dihadirkan buat kamu. Jadi buat kamu yang masih penasaran apa aja 5 peraturan baru dari FIFA gitu ya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Gotta get that. Gotta get that.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Ya selamat siang teman Pro2, kamu masih ada di 87,9 ya Pro2 RI Malang teman terbaik kamu. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang aturan baru apa aja yang bakal dilaksanakan ya di Piala Dunia di tahun ini teman Pro2. Dimana aturan selanjutnya, ini ada aturan baru ya tentang pergantian pemain. Dimana pemain ini hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain ini muncul di pinggir lapangan. Dimana pemain ini harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Tapi kalau misalkan pemain yang diganti ini tidak kunjung meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik ya, ini nantinya pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Terdapat beberapa pengecualian ya dalam aturan ini teman Pro2, yaitu ketika adanya cedera untuk pemain dan adanya masalah terkait keselamatan dan juga keamanan. Kemudian peraturan selanjutnya adalah peraturan tentang perawatan cedera ya di luar lapangan, di mana pemain yang cedera ini harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai dan jika staf medis masuk ke lapangan untuk merawat mereka. Di mana aturan ini juga tidak berlaku teman Pro2 apabila penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan ya antara penjaga gawang dan juga pemain lain, di mana benturan antara rekan satu tim ini membutuhkan perhatian. Ada juga cedera parah seperti cedera pada kepala atau gegar otak atau ketika ada pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti teman Pro2. Kemudian yang keenam, ini ada aturan tentang cedera penjaga gawang ya. Kalau misalkan ada kiper yang sedang mendapatkan perawatan di lapangan, ini pemain dari kedua kesebelasan tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Kemudian selanjutnya ada tentang VAR atau video assistant referee, di mana VAR ini digunakan dalam insiden-insiden beberapa situasi gitu ya, seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberikan kartu kuning kedua dengan kesalahan mengenali pemain atau sepak pojok gitu ya teman Pro2. Kemudian yang terakhir ini adanya jeda turun minum di tengah babak. Akan ada jeda hidrasi teman Pro2 selama 3 menit di setiap babaknya ya, di dalam setiap pertandingan, di mana istirahat ini juga dilakukan pada sekitar pertengahan babak di menit ke-22, di mana nantinya wasit ini akan diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalkan ada seorang pemain cedera nih dan membutuhkan waktu perawatan di menit ke-20, maka wasit ini bisa memberikan arahan untuk jeda hidrasi gitu ya. Oke deh, sebelum Pro2 tadi juga informasi terakhir ya dari Dila untuk santai siang informasi olahraga kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 2 Dila juga masih bakal nemenin kamu dengan informasi seputar dunia entertainment. Jadi pastiin aja kalau tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
6: Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sudi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Hitam apa dua, baru aja kamu dengerin lagu Golden ya by Huntrick, sebuah soundtrack dari film Demon Hunter yang emang sampai saat ini tuh masih apa ya, masih terdengar gitu ya, masih ada bisnis score baru tentang film ini teman Pro 2. Nah, ngomong tentang film nih teman Pro 2, ini ada juga film horor baru ya, yaitu Science Fiction Backrooms yang akan tayang di Indonesia pada tanggal 10 Juni nanti, yang sukses banget nih mencuri perhatian publik. Dimana dari trailer resminya ya, film produksi A24 ini juga dibicarakan di media sosial setelah menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dimana dalam cuplikan yang dibagikan di media sosial ini ada suara selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Nah, suara ini teman Pro 2 langsung memancing rasa penasaran ya bagi para penonton di Indonesia, dimana banyak warga net ini awalnya mengira kalau rekaman ini tuh dibuat khusus untuk kebutuhan film ya, tapi belakangan ini juga diketahui kalau ternyata audio ini tuh berasal dari The Golden Record, yaitu sebuah arsip bersejarah milik NASA teman Pro 2. The Golden Record sendiri ini merupakan piringan emas ya yang dikirim ke luar angkasa melalui misi Voyager 1 dan juga Voyager 2 pada tahun 1977, di mana arsipnya juga berisi kumpulan suara, musik, gambar dan juga pesan dari berbagai budaya di dunia teman Pro 2. Penggunaan rekaman autentik dari The Golden Record ya, ini juga dinilai menambah nuansa misterius nih dan juga mencekam di film Backrooms. Dimana di sisi lain ada detail tersebut ya juga jadi daya tarik tersendiri bagi penonton lokal karena menghadirkan unsur budaya nasional dalam film horor internasional teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, film produksi A24 ini juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia yaitu Lukita Maxwell sebagai salah satu pemeran, di mana kehadiran Lukita ini juga turut jadi sorotan publik Indonesia dan juga menambah antusiasme penonton terhadap film tersebut teman Pro 2. Aduh, penasaran banget gak sih teman Pro 2 gimana nanti filmnya ya, film Backrooms ini. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, tungguin aja karena film ini, film Backroom ya, sebuah film horror science fiction akan tayang di Indonesia di tanggal 10 Juni 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita 52 Better Up ya, dari Baby Monster nih, baru aja dilaputerin buat kamu spesial di siang hari ini teman 52. Dan ngomong tentang Baby Monster teman 52, kabarnya Baby Monster ini bakal comeback gitu ya, kembali nih dengan digital singlenya yang bertajuk Sugar Honey Iced Tea teman 52 di tanggal 8 Juni 2026 nanti. Selain ada Baby Monster, ada juga Aisena ya, yang akan comeback juga dengan judul Set the Tempo untuk comeback terbaru mereka ini di tanggal yang sama juga, di tanggal 8 Juni nanti teman 52. Nah ini bakal seru banget ya nanti pas music show-nya kayak gimana. Ternyata ada juga yang comeback di tanggal yang sama, ada Boy Next Door teman 52 yang bakal kembali ya dengan judul Home, menjadi album penuh pertama bagi Boy Next Door. Kemudian ada juga nih dari Rise teman 52 yang akan merilis ini album kedua mereka gitu ya, tapi ini tanggalnya berbeda, di tanggal 15 Juni 2026. Kemudian selanjutnya ada On and Off ya, yang kabarnya akan merilis juga album penuh keduanya yang bertajuk One ONF Myself Part 2 di tanggal 17 Juni 2026. Next ada Etis 92 nih, buat kamu yang suka Etis ya, ini bakal comeback nih dengan rilisan terbarunya yaitu Golden Hour ya Part 5 di tanggal 26 Juni 2026 nanti. Terus yang terakhir ini yang sempat ramai kemarin ya 92, ada Evan yaitu Hyesung ex member ENHYPEN nih, yang dipastikan akan kembali sebagai solo artis di bawah nama Evan. Untuk tanggalnya masih belum tahu ya, tapi diperkirakan bakal comeback di bulan Juni ini teman 92. Jadi buat kalian yang penasaran, tungguin aja ya tanggal mainnya teman 92. Apakah kamu pendukung Etis atau Rise atau Baby Monster? Nah tunggu aja deh tanggal mainnya tanggal 22. Glitch juga masih bakal balik lagi dengan informasi lainnya sampai nanti di jam 3 sore tanggal 22. Jadi pas ini aja, kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Nih teman Pol2, kabar terbaru ya dari Kortis nih teman Pol2 yang baru aja mengumumkan jadwal tour dunia pertamanya di mana dari agensi Big Hit Music ya. Ini udah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tour dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan yaitu Kortis ya di musim panas tahun ini teman Pol2. Di mana grup ini memulai tour Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon dan juga di tanggal 18 sampai 19 Juli ya. Menurut siaran di Korea, di mana di bulan berikutnya Kortis ini akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan juga Amerika Serikat, termasuk ada di Toronto, New York dan juga Los Angeles teman-teman Pol2. Nantinya grup ini akan dijadwalkan tampil di Seoul ya di tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus yang juga akan menandai ulang tahun debut mereka dan sebelum mengakhiri tur dengan 3 pertunjukan di Yokohama, Jepang teman-teman Pol2. Dan sebelum tur di Amerika Utara nanti ya, Kortis ini juga akan memberikan penggemar cuplikan penampilan mereka di Lollapalooza di Chicago ya sebagai satu-satunya grup idola pria K-pop di antara jajaran artis yang tampil nih teman Pol2. Dan Kortis saat ini juga sedang mempromosikan EP kedua mereka ya, yang judulnya yang bertajuk Green dengan lagu utama atau title tracknya ini adalah Red Red. Dan mereka juga meraih 10 penghargaan dari acara tangga lagu televisi di negara asal mereka dan terbanyak untuk kedua tahun ini setelah BTS teman Pol2. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya, gimana nanti konser dari Kortis teman Pol2, tunggu aja karena emang masih belum ada info lebih lanjut ya mengenai kapan tiketing dan lain-lainnya. Jadi kalau nanti ada info nanti aku bakal hadirkan juga buat kamu teman Pol2. Oke deh teman Pol2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila untuk siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam sore ya, di sore ceria bakal ada Bagas dan juga Fakih yang bakal nemenin kamu. Dan nanti di jam 14 lebih 50 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibn Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim genius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM. Mengawali perjumpaan kita tahun Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2, band pop romantik LGF, Love Jamfly, merilis single terbaru mereka berjudul Sejenak yang resmi dirilis di berbagai platform digital musik. Perwakilan dari mereka menjelaskan bahwa lagu tersebut lahir dari keyakinan bahwa setiap momen keberhasilan memiliki nilai yang berharga. Menurutnya, Sejenak tidak hanya ditunjukkan bagi pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh, tetapi juga bagi para perantau. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Wus tuangkan perjuangan melawan badai diri lewat Mei. Wus kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Mei, sebuah lagu yang lahir dari pengalaman menghadapi masa-masa paling sunyi dan berat dalam hidupnya. Melalui metafora alam seperti hujan, petir, awan, mendung, dan pergantian musim, Mei menggambarkan perjalanan emosional manusia saat menghadapi berbagai tantangan hidup. Sabila Maris mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang menghadapi berbagai pergulatan dalam pikirannya. Proses rekaman, mixing, dan mastering dilakukan di Grieving Recording oleh Satrio Utomo, sedangkan artwork dikerjakan oleh Iqbal Febrian. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kali ini.
1: Selamat sore teman Pro 2. Yeah, selamat menjalani realita kembali. Yeah. Setelah kemarin benar-benar long weekend ya Fagi ya.
0: Iya betul banget nih Bagas, dimana di hari Selasa ini banyak banget gak ada lagi yang namanya Monday Blues Teman Pro 2.
1: Bener banget.
0: Karena kemarin hari Senin kalian udah tidur seharian. Yes, gitu kan. Tapi kalau kita ngobrolin masalah hari Senin kemarin ya guys ya, yes. Itu kayak ibarat kata Senin yang sangat favorit. Jadi kalau satu minggu mereka liburan, aktivitas hari Seninnya tidur, Selasanya baru kerja.
1: Bener banget. Apalagi kalau kita memulai hari itu di hari Selasa itu kayak
0: nikmat aja nikmat gitu ya.
1: Dan gak terlalu berat gitu.
0: Yes, Teman Pro 2 di kesempatan sore hari ini, yes. Bagas dan juga Fakih menemani kalian semuanya di berbagai aktivitas kamu. So pasti buat kamu yang mau join bareng Fakih di sini dengan Bagas, boleh banget tinggal gabungan di 081 5 3 kali 6 8 7 9 di sore ceria.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: the point.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همان كواجب انسون هنغروات سكرتانين بروكاتن مغرسي ررقتي لاروت للاراني تمه بركه سوكو كان سيلاندان
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: Kok hampir mirip ya?
1: Enggak mirip sih, lebih ke kayak long weekend itu kan cuan untuk kita yang ini kan, yang kerja apa namanya? Iya, yang kerja kayak bukan part time ya, lebih ke kayak ada second job gitu
2: yes,
1: kan.
2: Yes, benar banget, bro, dua ya.
1: Kayak kalau Gen Z itu katanya enggak takut ke siapa-siapa tapi takutnya enggak punya uang.
2: Benar gitu banget.
1: Ya. Lebih takut itu
2: yes, gitu. Benar banget. Apalagi buat kita para Gen Z teman bro dua ya, memang udah enggak asing lagi ketika kita punya main job nih, tapi kita juga harus punya
1: side job juga.
2: Lain kayak gitu.
1: Nah, ngobrolin masalah tentang liburan ya, pasti memang udah enggak asing Malang menjadi sebuah tujuan. Nah, apalagi Malang ini menyimpan banyak banget teman produk destinasi-destinasi wisata. Ada 3 tempat di sini, ada Malang Raya,
2: yes.
1: Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kota Kabupaten Malang.
2: Bener banget.
1: Dan ternyata nih Bagas, for your information, bahwasanya memang masyarakat ini banyak menggunakan transportasi kereta api selama liburan sepanjang akhir Mei hingga awal Juli 2026 kemarin.
2: Bener banget.
1: Dan hal ini menunjukkan tren positif selama periode 2026 Mei hingga 1 Juni ini. Stasiun Malang ternyata melayani sebanyak 49.096 pelanggan yang baik berangkat maupun turun di sini tahun Pro 2.
2: Benar-benar hampir menyentuh angka 50.000 ya ini Fakih ya. Dan berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia teman Pro 2 ya, di daerah operasi 8 Surabaya ternyata jumlah tersebut terdiri dari 24.500 sekian pelanggan berangkat dan ada di 24.567 pelanggan datang teman Pro 2. Jadi kayak 50-50 ya kini ya. Dan tingginya mobilitas penumpang tersebut ternyata mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan juga andal teman Pro 2.
1: Nah, dan ngobrolin masalah tentang hal ini teman Pro 2 ternyata langsung diungkapkan oleh manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, yes. Ada Mahendro Trangbawono yang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah membeli kereta api sebagai sarana transportasi selama masa liburan panjang.
2: Yes, benar
1: dan
2: banget.
1: Ternyata nomor 2 beliau juga menjelaskan kelancaran layanan selama musim liburan ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan seluruh petugas operasional dari pelayanan juga serta keamanan yang bekerja secara optimal untuk memastikan perjalanan pelanggan ini berlangsung aman dan nyaman baik di stasiun manapun selama perjalanan para pengguna kereta api sendiri.
2: Benar banget Pak Bro 2. Dan kalau ngomongin tentang banyaknya para pengguna yang menggunakan kereta api ya. Kemarin tuh kan ketika hampir dimulai Idul Adha itu loh.
1: Iya.
2: Itu kan aku pulang kampung gitu ya.
1: Ya mudik memang, lah ya bahasanya ya.
2: Mudik pada saat itu dan aku kehabisan tiket.
1: Oh my god.
2: Yes.
1: Kok bisa gitu, guys?
2: Karena kita enggak tahu, karena kan aku mantaunya di ini ya.
1: Di kayak akses.
2: Iya, benar banget dan pada saat itu memang aku lagi enggak mantau tiba-tiba ketika mau
1: mantau pesan,
2: ternyata udah habis.
1: Oh my god.
2: Memang sebanyak itu teman Pro 2 ya.
1: Iya.
2: Karena memang teman Pro 2 kalau kita nggunain kereta api itu ya, selain praktis dan juga efisien, kereta api ini juga menjadi salah satu moda transportasi yang sangat ramah lingkungan teman Pro 2 karena mampu mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan. Melalui berbagai inovasi yang terus dikembangkan oleh KAI teman Pro 2 ya, ini ternyata punya harapan ya agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi massal sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari teman Pro 2.
1: Oke, jadi sebenarnya tren ini menjadi tren yang sangat positif teman Pro 2 karena memang selain mengurangi kemacetan di jalan, tentunya menggunakan kereta api ini membuat kita tuh lebih ke kayak apa ya, lebih menjaga energi kita.
2: Bener.
1: Dan ketika sampai ke tujuan, kita mungkin bisa menyewa mobilnya di sana.
2: Yes,
1: daripada jauh-jauh dari di kota kamu teman Pro 2, lebih baik naik transportasi umum baru di kota tujuan kamu, mungkin bisa naik kereta bisa naik kendaraan umum lainnya atau kamu bisa sewa motor atau mobil di tempat tujuan kamu.
2: Yes,
1: itu lebih praktis
2: banget.
1: Dan lebih apa ya, menjaga diri kamu agar tidak terlalu capek di jalan tahun 2022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Nah, Toro Pro 2 informasi selanjutnya nih hadir dari Kepolisian Malang. Toro Pro 2 di mana pengendara di Kota Malang kini tak perlu khawatir juga ya ketika lupa membawa surat izin mengemudi fisik saat berkendara. Sebab dari Korlantas Polri telah menyediakan layanan SIM digital yang dapat digunakan sebagai bukti legalitas berkendara melalui aplikasi di telepon genggam kita termasuk di wilayah bumi Arema ini, Toro Pro 2.
1: Benar banget, Toro Pro 2 ya. Jadi kamu enggak usah khawatir kalau misal katakanlah ketika ada razia kayak gitu kamu enggak bawa SIM fisik, teman Pro 2. Karena ini dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo ini menjelaskan bahwa SIM digital ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIM fisik ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu dokumen digital tersebut ini dapat diperlihatkan kepada petugas saat dilakukan pemeriksaan di jalan, teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Dan menurutnya ini keberadaan SIM digital ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri ya. Dan memang hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen berkendara secara praktis, teman Pro 2.
0: Nah, ternyata teman Pro 2 melalui aplikasi digital Korlantas juga ini kita sebagai pengguna dapat menyimpan data SIM secara elektronik dan menyampaikan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Serta petugas nantinya akan melakukan pengecekan melalui kode QR yang tersedia di aplikasi tersebut. Sebenarnya ini sangat memudahkan kita ya.
1: Benar banget.
0: Apalagi buat kita yang benar-benar pelupa banget.
1: Yes, itu
0: aduh,
1: dia.
0: Aduh, kayaknya kalau pelupa tuh benar-benar kita itu gak bisa dihindari juga.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget. Apalagi di zaman sekarang dan Gen Z, pokoknya anak-anak muda gitu ya, Ki ya. Kita gak akan lupa satu hal yaitu adalah handphone kita
0: sendiri. Iya, duit pun kadang kita, jujur ya, aku kadang duit pun tuh lupa. Apalagi parkir yang gak ada QR.
1: Itu
0: ya,
1: dia, makanya
0: itu kayak PR banget.
1: Ini bagus banget teman Pro 2 karena ketika SIM itu udah terdigitalisasi ya, ini kan semuanya udah ada di smartphone kita, teman Pro 2. Dan smartphone ini untuk presentasi kita ketinggalan itu bisa dikatakan sedikit banget, teman Pro 2. Jadi sekarang apa-apa udah di smartphone gitu ya, dari pembayaran. Nah itu ini tambah SIM digital, jadi ini sangat mempermudah sekali, teman Pro 2.
0: Betul banget, teman Pro 2. So pasti dengan hal ini juga udah nggak ada alasan lagi buat kamu kelupaan dan bahkan untuk tidak mengaktifkan kembali SIM.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Karena SIM ini sangat dibutuhkan untuk kita dan itu merupakan legalitas tersendiri untuk kita bisa berkendara di jalanan, teman Pro 2.
1: Bener banget.

0: makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Pro 2, kamu masih barengan kita di Sore Ceria. Dan pastinya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok pemuda.
1: Benar banget teman Pro 2. Jadi kita gak akan cuma berdua, kita akan kedatangan teman kita teman Pro 2 ya.
0: So pasti kira-kira siapakah? Nah itu juga menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus gabungan barengan Fakih dan juga Bagas di Sore Ceria 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, seperti yang kita udah janjikan tadi bahwasanya di sore kali ini di pukul 16 sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita udah kehadiran sosok inspiratif yang mungkin bisa menjadi ini ya, menjadi inspirasi buat bener kamu banget. Ketika menjadi mahasiswa itu tidak hanya untuk berdiam saja di kosan, yes, lalu pergi ke kampus dan bener pulang
1: banget
0: kembali.
1: Yes, benar banget teman Pro 2, jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Apalagi ini Faki ya, ini kan udah memasuki bulan para maba, ini datang ke Malang ya. Jadi ini bisa jadi sebuah inspirasi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja memasuki dunia perkuliahan teman Pro 2. Ada siapa nih Faki?
0: Dan kali ini udah bergabung dengan kita ada sosok inspiratif peraih 12 besar finalis Mapres Universitas Negeri Malang, dan dia adalah Vito Uki Syahrul Ramadan. Halo, selamat sore.
2: Hai, selamat sore Kak.
0: Aku manggilnya siapa nih?
2: Vito.
0: Oh, Vito. Oke. Okay. Vito, tadi kan kita udah mengenalkan diri kamu kepada teman Pro 2. Silakan boleh ke dong perkenalan yang mungkin lebih sedikit detail gitu kan, terkait dengan keseharian kamu dan mungkin ada fun fact apa yang mungkin bisa kita kenal melalui diri kamu.
2: Yes. Oke, okay. Selamat sore para pendengar RRI Malang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Vito Uki Syahrul Ramadan, biasanya dipanggil Vito.
1: Yes.
2: Saya sebenarnya asalnya Banyuwangi, cuman ya kuliahnya di Malang, di Universitas Negeri Malang, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Untuk kesibukannya di UM ini baru aja ada program KKN, jadi lagi siap-siap buat KKN di Batu.
0: Oke, di desa apa itu?
2: Di Mojorejo.
0: Oh, di itu, Vito.
2: Mau apa? Mojorejo.
0: Mojorejo. Okay. Kalau dari KKN kamu tuh berapa satu kelompok?
2: 11.
0: 11 orang aja ya, enggak terlalu banyak.
1: Berapa
0: ya
1: bulan nih KKN-nya?
2: 60 hari.
0: Oh, cuman untuk 2 bulan.
2: Ya, pelaksanaannya 45 hari.
1: Oke. Okay. Oh, kalau KKN kayak gitu kan biasanya kita mempunyai proker-proker tersendiri gitu ya, setiap apa kelompok-kelompoknya gitu. Nah, ini Vito ini selaku mahasiswa berprestasi ini apakah punya proker tersendiri nih untuk agenda KKN ini?
2: Proker ya. Sebenarnya kami masih membuat rancangannya gitu, Mas. Okay. Jadi karena 11 orang ini sebenarnya kami sama-sama dari KESMA semua.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita ada skema satu prodi gitu, namanya tematik. Dan tadi pagi itu baru aja ke balai desanya, ketemu sama Pak Kades gitu, kita bincang-bincang terkait program-programnya. Jadi buat programnya kita mau fokus ke stunting.
0: Oke, okay, pencegahan stunting ya.
2: Ya, betul, untuk spesifiknya kita masih ngerancang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau sebagai Mapres programnya ya, ya kita bareng-bareng aja gitu sama teman-teman.
0: Oke, okay, baik. Nah, Dito, Vito, ini juga kita kan membahas seputar dengan keseharian kamu sebagai mahasiswa berprestasi gitu kan. Ini ada alasan kenapa sih kamu memilih Universitas Negeri Malang dan kenapa kamu memilih kesehatan masyarakat? Di luar sana kan pasti banyak ya jurusan-jurusan yang mungkin lebih ke kayak umum, dalam artian kayak banyak orang yang pengen kerja kantoran, banyak orang yang pengen ya pengennya ekonomi aja deh, lebih apa ya? Lebih
1: terlihat
0: iya, gitu
1: masa
0: kan
1: depannya gitu,
0: bukan
1: ya
0: masa depan sih, lebih kayak hits gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Kalau anak ekonomi kan terlihatnya hits
1: lebih
0: gitu,
1: tren gitu,
0: lebih trendy,
2: beruang mampu,
0: enggak juga ya. Itu kan tergantung dari pekerjaan kita juga nantinya. Kenapa kamu memilih kesehatan masyarakat?
2: Karena sebelumnya milih UM dulu ya Kak ya.
1: Okay.
2: UM dulu tuh sebenarnya belum pernah terpikirkan gitu, cuman karena sebenarnya aku pengen di Malang.
0: Okay.
2: Jadi aku ngelihat UM itu punya
0: potensi,
2: apa ya, rankingnya bagus.
0: Okay.
2: Dalam bidang pendidikan.
1: Akreditasinya ya.
2: Ya. Terus kalau kebetulan aku masuknya juga jalur undangan, jadi bisa dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah juga. Terus kalau milih KESMAS karena sebenarnya ya keluarga aku itu backgroundnya pendidikan semua.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi aku mau kayak berbeda gitu dari keluarga, dan aku milih kesehatan masyarakat yang dimana ini nggak kayak dokter, nggak kayak bidan, kita nggak kita lebih ke mencegah masyarakat biar tidak tertular penyakit, biar tidak terjangkit suatu penyakit seperti itu. Jadi menurutku itu menarik sekali. Okay. Apalagi semakin kesini kan banyak apa ya, gaya hidupnya masyarakat
1: bener
2: itu kan
1: banget
2: dipengaruhi oleh banyak banget itu.
1: Sebenarnya triggernya apa sih ketika kamu milih jurusan kesehatan masyarakat ini? Apalagi kan di background kamu di keluarga kan pendidikan semua nih. Apakah ada tantangan dari keluarga atau kamu memang udah dibebaskan untuk memilih jurusan kuliah kamu?
2: Alhamdulillah keluarganya itu dari aku nggak pernah dapet apa ya kayak diarahin harus pendidikan
0: seperti ini seperti gitu itu ya, gitu kan.
2: Cuman aku dibebasin, yang penting apa ya, kuliah yang benar gitu, belajarnya rajin. Jadi ya nggak ada gimana-gimana, trigger-trigger gimana tuh nggak ada. Jadi aku bebas milih sesuai minat aku gitu.
0: Tapi aku tuh kepo banget ya guys ya. Karena kalau kita lihat kan sebuah dunia kesehatan pasti nggak jauh dari kedokteran dan juga keperawatan gitu. Sedangkan apa sih yang kamu pelajari di kesehatan masyarakat? Apalagi ini udah menjalani setengah perjalanan di perkuliahan kan. Semester 4 udah menjalani 2 tahun. Apa pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kamu dapat, dan hal ini juga bisa membuka pandangan orang lain gitu terkait dengan kesehatan masyarakat? Mungkin dia juga mulai meminati kesehatan masyarakat tapi tidak pengen jadi dokter atau tidak pengen kerja di rumah sakit gitu. Seperti apa? Okay.
2: Jadi sebenarnya kalau bicara kesehatan masyarakat itu pasti orangnya mikirnya kayak kerjanya cuma di puskesmas, karena kan kita kesmas gitu ya. Benar sih, salah satu prospeknya bisa di situ. Kita bisa jadi sanitarian, bisa jadi promotor kesehatan, bisa jadi penyuluh seperti itu. Cuman di kesmas kita ini belajar banyak banget, seperti dari gizi masyarakat, ada juga kita belajar tentang kesehatan lingkungan, gimana lingkungan kita biar tidak kumuh, biar bersih, biar tidak ada penularan penyakit dari vektor-vektor, seperti itu. Terus ada juga kita belajar epidemiologi, gimana sebuah penyakit itu bisa terjadi dan bisa apa ya, menjangkit suatu komunitas atau masyarakat. Terus kita juga belajar tentang tadi gizi masyarakat sudah ya, jadi kita lebih ke penyuluhan tentang stunting, karena kan stunting itu lagi program pemerintah banget, dimana ada sampai ada MBG juga gitu kan kak. Jadi di sini kita banyak perannya itu cukup besar gitu, dimana kita mengedukasi penyuluhan kepada ibu-ibu hamil, kepada para kader-kader di Posyandu, gimana sih kita mengedukasi ibu hamil atau yang bahkan calon pengantin, gimana mereka nanti pas hamil tuh biar asupan gizi anak dan ibu itu
0: cukup terpenuhi gitu kan.
2: Terus ada lagi kesehatan dan keselamatan kerja, ketiga.
0: Ya,
2: kalau benar itu juga salah satu fokus kita di Kesmas. Kita ya, kita jadi kita nggak cuma di kayak kesehatan doang yang di rumah sakit atau di dinas kesehatan, kita juga bisa di perusahaan-perusahaan sebagai HSE atau health safety environment. Kita mencegah pekerja tidak mengalami sebuah kecelakaan, baik itu karena kelalaiannya atau karena lingkungan kerjanya yang
0: berisiko.
2: Ya, berisiko seperti itu. Kita risikonya kita kurangi biar tidak terjadi kecelakaan gitu. Terus sebenarnya banyak banget. Jadi enggak cuman, tadi aku mau membenarkan persepsi tentang kesmas itu, kita nggak cuman tentang di dinas kesehatan atau rumah sakit, tentang itu kita bisa juga di perusahaan gitu-gitu sih.
0: Okay, jadi sebenarnya kesehatan masyarakat ini garda terdepan sebelum mengetahui kayak kita berobat gitu kan, kayak pencegahan sebelum kita, berobat gitu kan.
2: Kita preventif dan promotif.
1: Berarti belum sampai ke edukasi tentang asuransi gitu ya? Maksudnya kalau masyarakat ini kan luas ya, dan setiap masyarakat punya asuransi kesehatannya
0: masing-masing. Apakah juga itu termasuk ini?
2: Kita juga belajar tentang administrasi kebijakan kesehatan. Di situ kita belajar tentang administrasi di dalam rumah sakit itu gimana, atau di klinik atau di layanan kesehatan itu gimana. Terus tentang sekarang kan sudah zaman digital, jadi gimana kita mengetahui sistem pendataan pasien itu kayak gimana sih di rumah sakit, termasuk BPJS-nya itu gimana juga mekanismenya. Jadi kita juga belajar tentang BPJS atau tentang keadministrasian dalam kita mau ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, gitu-gitu sih.
1: Okay, menarik banget. Nah, kalau untuk kesehatan masyarakat sendiri kan itu yang masih aku bingung ya. Itu implementasinya itu ketika apa tuh? Atau ketika kamu KKN itu tadi? Atau emang udah ada program dari kampus untuk kayak sosialisasi ke masyarakat, ke perusahaan, atau ke tempat-tempat yang lain kayak gitu?
2: Jujur dari tugas kita sendiri malah yang harus turun. Jadi kita setiap akhir semester itu ada proyek yang harus kita turun lapangan. Mulai dari semester 1 kita ke SD-SD. Kita ke salah satu SD buat promosi tentang kita juga ada belajar tentang kesehatan reproduksi, gimana menjaga kebersihan organ reproduksi biar tidak tertular penyakit menular. Maksudnya biar ya kita anak-anak kecil itu biar nggak tabu gitu loh, diajarin tentang kemaluan gitu ya. Itu juga belajar tentang itu biar nggak nantinya siapa tahu mereka kurang bisa menjaga, nanti bisa mungkin bisa mengalami

0: gitu ya.
1: Iya, jadi kita
2: menarik tuh, menarik.
1: Kita membahas tentang gimana beban seorang istri ini mengalami beban yang berganda. Jadi beban dia di dapur, beban mengurus anak, beban mungkin juga harus kerja bantu suaminya gitu. Jadi kita ada di kala kita belajar saintek, ada di kala kita belajar soshum.
0: Soshum juga. Oh, jadi sebenarnya kesehatan masyarakat ini apa ya, pendidikan lebih ya? Detail ya. Maksudnya kayak bisa mempelajari dua apa namanya, dua ini kehidupan ilmu. Gitu ya, dua ilmu gitu antara sains dan teknologi.
2: Bener
0: dan
2: banget. Juga
0: sosial dan hukum.
2: Gitu. Soalnya kan itu ada sisi kesehatannya, dimana itu masuknya ke saintek, terus ada masyarakatnya yang dimana itu di soshum gitu. Betul. Ya. Oke. Dan kalau untuk jurusanmu itu sendiri ya Vito ya, itu memang aku kan baru dengar sekarang ya gitu. Dan tadi Faki juga sempat bilang kalau Kesmas itu kesejahteraan masyarakat.
0: Iya, salah. Mohon maaf ya.
2: Ternyata kan, ya ternyata gini, kesehatan masyarakat untuk kesejahteraan
1: masyarakat. Iya, benar itu.
0: Jadi aku enggak salah-salah banget ya.
2: Benar.
1: Iya. Tujuan kita ya mensejahterakan.
0: Mensejahterakan masyarakat.
2: Soalnya tadi di kepala aku kalau Kesmas itu ya kayak belajarnya kayak bidan, kayak perawat gitu.
0: Ternyata beda ya. Kalau dari bidan, perawat dan dokter itu lebih ke tindakan.
1: Iya, betul.
0: Ilmu kesehatannya gitu kan, medis gitu kan. Tapi selama ini kamu menjalani setengah semester, setengah perjalanan perkuliahan, apakah kamu enjoy atau justru di tengah-tengah perjalanan kayak aku kayaknya salah jurusan deh atau gimana?
1: Alhamdulillah enjoy aja sih, cuman ada beberapa waktu ketika ada banyak apa ya, kayak kegiatan. Banyak kegiatan, banyak tugas, deadline-nya mepet, bareng-barengan itu ngerasa kayak bingung sendiri gitu. Aku di sini sebenarnya aku mau fokus kemana? Kayak apakah aku udah benar di sini? Itu. Cuman karena semakin kesini aku udah mulai apa ya? Maksudnya nggak ada merasa gimana-gimana sih? Karena kan dari Kesmas sendiri ini banyak prospeknya juga luas tadi. Kita mau di saintek bisa, di soshum bisa. Terus dari apa ya? Mungkin belajarnya juga nggak yang sesusah itu, enggak yang saintek terus, kita juga ada sosumnya. Jadi aku enjoy aja sih kak.
0: Enjoy gitu, karena memang itu kamu pilihan yang utama atau justru ada pilihan-pilihan lain ketika mau daftar?
1: Pastinya anak SMA ya, namanya SMA kelas 3 pasti kan kayak idealis, aku mau ke misal top 1, top 2, top 3. Cuman namanya ya kita punya Tuhan yang mengarahkan. Ya aku percaya kalau ya kita cuma bisa merencanakan
0: yang ngatur semuanya adalah Tuhan.
1: Iya, siap. Kan aku juga enggak nyangka kan aku bisa sampai di sini semester 4 bisa ikutan mapres itu. Ya aku kira ini jawaban lah gitu dari apa ya, mungkin dulu-dulu itu waktu SMA masih kebingungan milih PTN dan lain-lain.
2: Yes, benar banget.
1: Enjoy banget. Ya.
2: Berarti ini tadi ketika kamu udah jadi mapres ini ya, udah dapat gelar kayak gitu, itu pasti banyak banget ya ini apa? Yang kamu kerjain, harus kamu lakuin, syarat-syaratnya gitu-gitu. Itu memang udah banyak banget yang dilakuin ya?
1: Banyak banget. Bahkan dari tahun sebenarnya aku mapres ini sudah dengar dari maba. Kayak apa ya, kok keren gitu kakak-kakak mapres ini bisa memanfaatkan apa yang ada di kampus buat apa ya, mahasiswa itu kan nggak yang kupu-kupu tadi. Jadi gimana sih kakak-kakak mapres ini nggak kupu-kupu gitu. Jadi aku merasa terinspirasi buat apa aja sih yang bisa diikutin untuk bisa jadi mapres. Jadi persiapannya memang banyak dan lumayan makan waktu karena kan kita nggak sekali apa ya,
0: sekali
1: satu kedip langsung jadi mapres. Jadi syaratnya banyak banget.
0: Ada alurnya terlalu sendiri gitu. Oke, Tahun Pro 2, sebelum kita melanjutkan obrolan kita bersama dengan Vito, tentunya nanti kita juga akan tanya tips and trick bagaimana dia mendapatkan gelaran mapres di tahun 2025. Dan mungkin nanti kita juga cari tahu gimana sih perjalanan dia susah dan senangnya ketika mendapatkan gelar tersebut, teman Pro 2.
1: Mapres.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Masih bersama kita tahun 22 di sore ceria dialog interaktif barengan Fakir dan juga Bagas dan masih bersama dengan Vito selaku peraih 12 besar finalis Mapres Universitas Negeri Malang. Vito, kita pengen nanya nih ya, kan kamu tadi udah sentil sedikit terkait dengan ternyata kamu tuh masuk ke Universitas Negeri Malang jalur undangan dan kamu tuh dapat beasiswa. Itu sebenarnya beasiswanya dalam bentuk apa?
1: Beasiswanya itu aku dapat golden ticket gitu kan. Jadi karena aku ada di SMA pernah ada prestasi juga. Jadi UM ada jalur khusus buat yang punya prestasi. Kebetulan waktu itu prestasinya tentang karya tulis ilmiah. Aku menyantumkan 2 sertifikat. Alhamdulillah diterima 100% bebas uang gedung, 100% bebas UKT.
0: Wow. Oke, selama sampai lulus atau maksimal
1: 7 semester.
2: Oke, berarti kan sama aja sampai lulus ya kalau bisa.
0: Iya, kalau nambah pun kalau nambah pun paling nambah semester 8 lah ya. Kan kadang-kadang semester 8 nunggu wisuda kan. Ya, tapi ini nama juga semester 8 terbayar ya. Aku tuh enggak ngerti gitu kan. Kenapa kan kita padahal nunggu wisuda doang ya. Tapi memang benar-benar kamu gimana sih perasaannya dulu ketika dapetin ini semuanya? Ibarat kata kamu tuh kuliah bahkan ini lebih murah daripada kamu sekolah kan.
2: Bener banget.
0: Kan sekolah dulu kan ada SPP-nya ya?
1: Ada.
0: Bahkan ini kamu nol banget, cuman ngeluarin biaya hidup aja lah ya. Itu kan sebenarnya kayak ya biaya hidup tergantung kita ya. Apakah kita bisa mau lebih irit atau ya sesuai dengan bukan kemampuan ya, dengan selera kita gitu kan.
2: Lifestyle gitu.
0: Gimana perasaannya? Menyangka gak ada sih dulu kamu bisa mendapatkan ini semuanya?
1: Jelasnya, yang jelas gak nyangka sih. Karena ya siapa yang ngira kayak abis ditolak di jalur ini, ternyata tiba-tiba ada guru BK yang nge-share info ini, aku iseng, lolos.
0: Oh, berarti kamu sempat mengikuti jalur kenegaraan?
1: Ada jalur namanya SNBP.
0: Iya, jalur yang ya yang pakai rapot terus itu cuman bebas DPP kan, UKT tetap bayar kan.
1: Terus aku ketolak, terus tiba-tiba guru BK tuh kan biasanya di sekolah-kolah guru BK tuh yang nge-share PTN, terus nge-share lah ini tentang seleksi UM, golden ticket, kalau lolos bisa gratis. Ya aku daftar lah, persyaratannya segala macam. Terus sempet tes offline juga karena ada 2 tahap kayak lolos administrasi, terus kita diundang ke UM-nya langsung buat kayak wawancara dan lain-lain. Dan
0: ada tes tulisnya nggak waktu itu?
1: Nggak ada. Jadi kita wawancara terkait prestasi dan kayak latar belakang gitu aja sih. Alhamdulillah. Lolos.
0: Oke.
1: Okay. Ada golden, ada silver. Kebetulan dapat yang golden. Gitu.
0: Kalau silver cuma DPP silver doang.
1: Iya, DPP bebas. UKT tetap
0: bayar. Aku tuh kepo ya. Waktu kamu ditanya itu wawancaranya apa sih? Kan siapa tahu nih ada yang dengerin juga pengen mempersiapkan itu semuanya. Apakah kamu ditanya terkait dengan proyek kamu yang karya tulis ilmiah itu atau gimana?
1: Jadi kayak memperdalam prestasi di balik kertas sertifikatmu itu sebenarnya kamu perannya apa sih? Kamu nulis apa sih? Terus kayak kamu kenapa kok milih UM? Kenapa kok jurusan ini? Gitu.
2: Oh, berarti karya tulis ilmiahmu yang kamu dapat yang sertifikat
0: waktu SMA
2: ya, itu linear dengan jurusanmu sekarang?
1: Linear.
0: Oh, oke. Makanya itu yang menjadi ini ya, menjadi penilaian dan juga modal untuk faktor utama. Makanya Universitas Negeri Malang saya yes untuk memberikan full beasiswa untuk kamu gitu kan. Oke, perjalanan untuk menjadi seorang mahasiswa tentunya sangat mudah untuk kamu ya, apalagi masuk dengan Universitas Negeri Malang dengan banyak orang yang menuju dan bahkan puluhan ribu yang nggak keterima. Baik dari banyak seluruh baik dari seluruh apa ya, jalur masuk, entah itu dari SNB atau SBM, bahkan rapot atau bahkan mandiri, itu banyak banget yang keterima. Nah, ketika kamu menjadi mahasiswa nih, terus mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa, dulunya calon mahasiswa berprestasi, ini perjalanannya seperti apa, Vito?
1: Oke, nyinggung lagi yang awal ya. Aku udah dengar Mapres ini dari maba. Karena kayak aku kan dapat beasiswa, jadi gimana sih aku memanfaatkan ini biar bisa bertahan gitu. Karena siapa tahun, karena ada sebenarnya ada ya kayak kontraknya lah gitu. Jadi gimana sih aku mempertahankan ini biar tetap jadi yang maksudnya bisa memanfaatkan beasiswa ini sebagai mahasiswa yang baik lah, nggak yang kupu-kupu itu mungkin. Jadi ya aku itu tadi lihat kakak-kakak Mapres itu apa aja kegiatannya, misal aku harus ikut kayak lomba, harus ikut kayak pengabdian, terus harus dapat apa ya, kayak kita buat sebuah karya, terus ikut organisasi, terus apa ya, pokoknya harus sebagai Mapres itu kegiatannya yang aku lihat dari kakak-kakak dulu waktu maba itu variatif. Jadi aku sudah nyicil dari situ. Jadi perjalanannya memang aku dari semester 1 apa sih yang bisa aku lakuin? Oke, aku mungkin ikut lomba ini, misal lomba kepenulisan. Terus aku mungkin bisa ikut organisasi di kampus, biar buat ambil peran di situ. Terus di semester 2 aku mungkin ikut penelitian atau pengabdian. Terus pokoknya tiap semester itu udah ada plan-plannya. Buat itu tadi target dari maba itu. Jadi alhamdulillah pun aku daftar ini karena sebenarnya antara ragu gitu karena sebenarnya mapres ini lebih terkesan apa ya individual yang personal kayak kita mendapatkan kalau dibilang gelar mahasiswa berprestasi secara nggak langsung kan kayak kita ada kata berprestasinya gitu. Jadi sebagai pribadi itu kayak mungkin aduh apakah gimana ini apakah maju atau enggak nanti kalau enggak memenuhi gimana. Cuman akhirnya kayak orang-orang itu meyakinkan, dari situ aku jadi tambah yakin gitu buat terjun untuk daftar di mahasiswa berprestasi. Mulai dari fakultas, terus baru dikirim ke tingkat universitas
0: gitu kan. Dan waktu itu kamu menyodorkan apa ke kampus dan akhirnya kamu bisa mendapatkan gelar ini?
1: Itu tadi karena persiapannya yang gak bisa satu malam. Jadi kayak aku semester 1 udah pernah ikut lomba esai. Itu dapat juara 1. Terus tingkat nasional. Terus juga aku juga ikut lomba kayak public speaking gitu. Dalam bahasa Inggris itu juara 3. Intinya tentang kompetisi itu aku menyantumkan 4. Ada tentang kepenulisan, public speaking, dan ada debat juga 1. Terus ada aku ikut pengabdian. Jadi kayak jadi mentor itu di kampus sendiri. Terus ikut apa ya organisasi juga. Jadi sebuah apa ya kayak pengurusnya dalam sebuah organisasi gitu. Terus karena kita minimal 10 sampai 15 poin. Jadi untuk bisa memenuhi syarat. Jadi kan kompetisi itu udah 4. Jadi kurang 6 nih apa nih yang sekiranya bisa memenuhi. Organisasi, terus pengabdian, penghargaan kayak jadi pembicara dan lain-lain. Terus ikut program-program yang kita secara langsung turun ke lapangan gitu, itu juga bisa.
0: Itu juga menjadi penilaian tersendiri gitu kan untuk itu semuanya. Sebenarnya gimana sih alurnya dan apakah ada hal-hal tips and trick untuk teman-teman kamu yang ingin mencobanya di tahun depan gitu kan? Ini pasti ada beberapa waktu untuk mempersiapkan itu semuanya gitu.
1: Itu untuk yang 10 sampai 15 capaian itu itu namanya capaian unggulan. Setelah itu kita harus punya kemampuan bahasa Inggris. Ada 3 capaian unggulan, 10 sampai 15 bahasa Inggris sama namanya gagasan kreatif kayak KTI. Jadi kita bikin sebuah karya tulis gagasan sesuai dengan prodi kita masing-masing. Jadi 3 ini sih yang paling berat, itu tentunya yang capaian unggulan di mana kita mempersiapkan 10 sampai 15. Makanya itu harus set plannya harus dari lama gitu. Dari kalau kalian memang komitmen teman-teman di sini, jadi harus ngeset plannya secara mungkin semester ini mau apa, semester depan mau apa, biar nyicil gitu buat pendaftarannya. Selain itu juga mungkin memperbaiki skill bahasa Inggris. Bisa belajar lewat online itu banyak sekali. Kemudian ya kalau untuk karya tulis ini mungkin bisalah kita belajar sama kakak tingkat, bisa sama dosen gitu. Jadi yang challenging sebenarnya di capaian unggulan atau CU.
2: Jadi nah, itu kan kamu mendaftar mahasiswa berprestasi ini itu di semester berapa? Kok kamu udah siapinnya dari benar-benar awal kamu masuk kuliah gitu?
1: Dari semester daftarnya semester 4. Semester 3 ke semester 4. Jadi semester 3 itu Desember akhir. Desember itu libur semester 3. Baru semester 4 itu Januari udah buka pendaftaran. Di situ aku udah daftar.
2: Dan itu Januari. Syarat kamu udah terpenuhi semua ya di situ?
1: Alhamdulillahnya.
2: Banyak enggak sih yang daftar kalau gitu?
1: Banyak. Kalau tingkat fakultas itu kemarin ada 30-an.
0: Terus diambil berapa diambil orang?
1: 3. 3 untuk mewakili setiap fakultas. Jadi ada aku sama temanku 2.
0: Terus kalau di universitas diambil berapa lagi akhirnya?
1: Diambil 3. Untuk sarjana, 2 diploma, sama ada beberapa kategori.
0: Oke, ada kategori-kategorinya juga ya, gitu banyak, kan. Oke, ternyata cukup susah, bukan cuma cukup, ternyata susah banget ya banget, untuk karena, mendapatkan itu kan. Karena ada ribuan mahasiswa juga yang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan gelar yang mereka inginkan gitu kan. Tapi kalau dari kamu sendiri, gimana sih kamu akhirnya bisa menemukan ide-ide kreatif kamu, entah itu dari kajian ilmiah, karya tulis ilmiah, dan mungkin lomba debat dan lain sebagainya. Kan tentunya ada style tersendiri setiap mahasiswa untuk belajar. Kalau dari kamu sendiri ada gak sih style-style kamu, mungkin kayak ada timing tertentu atau justru ada tempat tertentu yang bikin kamu PW dan akhirnya kamu menemukan nih apa yang harus kamu kerjakan?
1: Kalau secara apa ya, kayak ikut pelatihan atau apa itu, sebenarnya aku lebih suka kayak belajar mandiri.
0: Mandiri
1: ya, kayak belajar mandirinya itu dari mana ya? Dari para kayak konten kreator di Instagram itu kan banyak banget yang share-share terkait dengan tips and trick buat menulis suatu karya tulis, untuk gagasan biar bagus, biar unik, solutif, yang berkelanjutan itu gimana. Jadi aku belajarnya dari situ untuk saat ini ya. Karena ada kesibukan juga kan, kita kuliah. Betul. Terus tugasnya juga project-project. Nah, itu jadi aku lebih enjoy kayak aku set rencana aku sendiri, kayak aku mau belajarnya mungkin pas ada senggang ketika tugas-tugas itu sudah selesai, atau pas sebenarnya ada rasa mager juga sih sebagai mahasiswa itu.
0: Nah, itu dia. Ya. Gimana cara kamu mengatasi rasa magernya?
1: Aku kalau mager ya dengan cara apa ya? Sebenarnya kalau untuk hal yang pasti itu aku ya udah, aku ingat lagi kayak tujuanku kuliah ini apa sih. Oke lah, kita mager-mageran karena kita mungkin udah tugas atau apa, tapi harus apa ya, kembali lagi buat apa ya, untuk mengejar target itu.
2: Yes, gitu. Betul banget. Berarti harus ingat sama motivasi kamu, kenapa motivasi kamu ngelakuin ini ya. Nah, itu kan ketika melihat banyaknya kegiatan yang udah kamu lakukan kayak gitu, biasanya kamu pernah sampai burnout gak sih?
1: Burnout itu ya kayak merasa stress.
0: Gitu, ya. Iya, terus kayaknya pikiran kita tuh nggak bisa diajak untuk produktif gitu kan.
1: Pastinya pernah ya kita sebagai manusia, apalagi mahasiswa itu. Ya itu tadi aku kayak aku cari apa sih yang aku senengin, kayak misal jalan-jalan atau jalan-jalan sekedar cari angin di luar, atau ya sekedar scroll TikTok itu menurutku juga cukup bantu lihat konten-konten menarik gitu. Asalkan kita tahu batas lah, nggak yang lama-lama banget. Itu burnout itu ya pasti terjadi di mahasiswa itu.
2: Berarti memang ini ternyata ketika kamu burnout dan stres pun healing kamu termasuk mudah ya.
1: Iya, jadi karena kan aku juga tergabung kayak di komunitas organisasi di kampus namanya kayak konselor sebaya. Itu kita diajarin gimana kita meregulasi emosi kita,
0: manajemen stres
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul, manajemen stres juga kayak oke, nggak apa-apa loh kita tuh stres di kampus, tapi kita maksudnya nggak apa-apa kita stres, itu normal sebagai manusia kan, punya pikiran juga kan, pasti jadi capek. Gimana caranya kamu mengatasi hal tersebut? Ya kamu sukanya apa sih, kamu ngelakuin hobi-hobimu, misal kamu suka nyanyi ya aku nyanyi mungkin cari-cari instrumen karaoke di YouTube nyanyi sendiri itu sebenarnya cukup membantu sekali. Kayak terus kalau bosen ya mungkin beli makan gitu, terus main sama temen.
0: Biasanya kalau main kemana nih Vito?
1: Sebenarnya untuk main sih nggak jauh-jauh sih, yang penting kumpul, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja gitu.
2: Berarti recharge energi kamu bisa dikatakan ya ketemu
0: mudah orang banget ya, recharge energi mudah gitu ya. Tapi
1: emang gimana kan?
0: Ya enggak, kadang ada orang yang membutuhkan alam, ada juga orang.
1: Iya alam, aku juga suka sebenarnya ke alam kayak
0: mana? Ke bukit.
1: Pokoknya ya jalan grounding lah istilahnya. Grounding kayak kita mendekat sama alam, itu juga teknik buat kita biar nggak stres.
0: Biasanya kemana kalau di Malang? Apa ke Batu?
1: Ke Batu itu sih belum sih ya, kalau ke alam paling cuman di
0: kamu belum ke Batu. Kamu udah paling kayak tahun
1: layang.
0: Itu namanya Batu alam. Ya alam itu
1: terus mungkin ke Jatim Park gitu-gitu.
0: Kayak
1: belum yang mungkin ke gunung
0: apa. Aku juga belum pernah kalau menaik gunung gitu.
1: Tapi kalau di Banyuwangi kan ada Ijen itu jadi perlu loh kita itu untuk jalan-jalan.
0: Kamu dulu Banyuwanginya di mana? Dulu sampai sekarang ya ke
1: Banyuwangi. Banyuwangi Selatan di Purwaharjo.
0: Oke, Selatan. Oh, berarti kamu dekat-dekat pantai itu.
1: Pantai Gerajakan.
0: Oh iya. Eh, sekarang tuh banyak tahu destinasi wisata di Banyuwangi. Ada Dialogi. Dekat-dekat situ kamu?
1: Dialogi itu masih jauh. Itu di daerah Banyuwangi Kota dekat
0: pelabuhan. Dekat Ketapang ya.
2: Itu yang kayak hutan terus apa?
0: Ini Jawatan.
1: Itu juga jauh. Itu cuma 5 kilo dari rumah.
0: Oh iya. Wow. Heeh. Kita kapan-kapan
2: eksplor Banyuwangi.
0: Iya. Karena banyak banget orang-orang tuh banyak yang syuting dan bahkan bikin MV di sana ya. Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya hampir sama enggak sih adaptasinya ketika kamu dari Malang dari Banyuwangi ke Malang? Apakah juga menurut kamu Malang ini mempunyai karakteristik tersendiri gitu. Kotanya atau justru ya 11-12 lah sama kotaku gitu.
1: 11-35.
0: Kenapa? Kan sama-sama punya alam nih di Banyuwangi. Kenapa?
2: Hampir dua kali lipat ya.
1: Iya, karena kayak pasti kan kita enggak mungkin kayak langsung adaptasi, langsung cocok gitu. Kan pasti ada culture shock bahasanya.
0: Oh, iya dia kan bahasa Osing.
1: Okay. Tapi aku Jawa biasa sih.
0: Oh, kamu enggak pakai bahasa Osing?
1: Enggak.
0: Osing itu bahasanya mereka.
1: Ya,
0: mereka yang pakai bahasa Osing itu sebenarnya ada daerah-daerah tertentu enggak sih?
1: Ada.
0: Daerah mana biasanya?
1: Biasanya tuh di daerah kota, Banyuwangi kota, terus ada di Rogo Jambi itu ada beberapa, terus ada di Singojuru, Glenmore, ya pokoknya dari daerah situ sih.
0: Okay, tapi sebenarnya kan Banyuwangi itu cukup unik juga ya. Dia selain pakai bahasa Osing, ternyata bisa pakai bahasa Jawa.
1: Bisa,
0: kamu berarti bisa.
1: Sebenarnya aku belajar bahasa Osing waktu SD karena wajib di pemerintah Banyuwangi.
0: Okay. Iya, karena itu masuk ke muatan lokal ya, kan.
1: Terus SMP SMA udah nggak belajar gitu. Jadi ya cuman tahu aja sih bahasanya orang ngomong itu tahu. Cuman aku tetap Jawa biasa kan, di Jawa Selatan tuh
0: pakai Jawa biasa.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya bahkan ada tiga bahasa di sana, ada Osing, ada Madura juga.
1: Ada Madura. Madura biasanya bagian Muncar.
0: Bagian Muncar betul, dekat-dekat apa namanya? Dekat hutan,
1: dekat ini sih.
0: Habisnya hutan ini kan. Hutan apa sih namanya? Kita kalau alas-alas Alpurwo. Alas Purwo. Ini Alas Purwo tuh serem banget, enggak tahu.
1: Iya.
0: Karena ya memang hutan lah juga alas. Enggak, maksudnya kan itu lereng ya. Maksudnya ada jurangnya juga kan.
1: Alas
0: Purwo gitu kan. Jadi bahaya. Juga. Ada pantainya juga ya. Oke. Jadi sebenarnya dan tahu enggak sih ternyata Banyuwangi? Kita kok bahas Banyuwangi? Tapi enggak apa-apa ya. Kan dia katanya di Banyuwangi itu adalah salah satu bahkan satu-satunya kabupaten terbesar di Jawa Timur.
1: Iya.
0: Iya, nomor 2 baru Kabupaten Malang. Nomor 1-nya Banyuwangi, nomor 2-nya Kabupaten Malang. Dan aku tuh kan kalau dari Lawang ke pantai itu bener-bener jauh banget.
2: Iya,
0: ya.
2: Bener.
0: Jauh banget.
1: Ini, aku pernah ke pantai.
0: Dia 2 jam jauh kan? Banget, itu kan dari kota kan?
1: Iya.
0: Aku enggak kebayang Banyuwangi dari ujung ke ujung ini berapa jam gitu kan.
1: Sebenarnya asalkan jalannya bagus
0: cepat ya.
1: Cuman kemarin di Malas aku pernah ke Batu Bengkung itu jalannya kayak jelek jadi kurang iya jadi kayak ngerasa lama banget padahal jaraknya tuh ya enggak jauh-jauh dari
0: di mana itu? Oh dari situ dari tempatmu.
1: Tapi kalau aku di selatan jadi kayak ke Pulau Merah paling 20 kilo ke Gerajakan paling cuman 10 kilo.
0: Oke.
1: Alas Purwo berapa kilo. Jadi kalau di selatan
2: strategis ya,
0: strategis gitu kan. Oke.
2: Kira-kira kapan-kapan kayaknya harus go.
0: Aku sebenarnya pengen banget sih ke Banyuwangi karena sebenarnya udah bosen juga ke Bali kan. Maksudnya kan pengen bukan maksudnya
2: keren kan sih?
0: Enggak maksudnya gini loh. Bukan gitu. Bali itu terlalu menurut aku sekarang terlalu crowded. Akhirnya kan aku tipe kalau orang yang enggak begitu senang ketika ke tempat tempat bermain atau tempat wisata tuh terlalu rame gitu kan. Aku sukanya yang ya udah biasa aja gitu kan. Jadi aku belum pernah jujur ke Banyuwangi maksudnya untuk bermain. Kalau untuk
2: lewat mah sering ya berarti.
0: Iya, lewat atau enggak ke itu ke Muncar biasanya karena ada keluargaku. Tapi kan enggak liburan. Gitu kan. Kalau dari di Malang sendiri apa sih menjadi destinasi wisata favorit kamu?
1: Mungkin dari culture shock dulu kali ya.
0: Oke, okay, culture shock. Sorry.
1: Karena yang beda itu mungkin dari apa pertama bahasanya yang agak beda dikit. Terus ada dari jalanannya itu ramai banget di Malang. Kalau di Banyuwangi apalagi di selatan itu kan jarang maksudnya kita
0: orang-orang
1: ya cuman daerah-daerah situ. Kalau di Malang kan kayak kumpul gitu jadi ramai. Terus mungkin dari udaranya kadang kalau dingin tuh dingin banget.
0: Kalau panas panas banget.
1: Kalau panas panas banget. Terus makanannya mungkin beda dikit gitu. Kalau di Malang mungkin baksonya kan kayak banyak ya di gerobak-gerobak
0: itu. Dan, ada kondimen-kondimennya.
1: Topping-toppingnya
0: lah ya.
1: Kalau di Banyuwangi tuh ya udah kayak
0: bakso ya, kan,
1: bakso
0: biasa,
1: besar terus
0: bakso kecil sama bihun gitu doang
1: biasanya. Itu sih. Jadi makanan dan itu.
0: Terus menurut kamu bakso Malang enak enggak?
1: Mungkin
0: kurang nyaman.
2: Kalau di lidahmu sendiri
1: apakah kalau ini cocok-cocokan ya?
2: Iya. Yeah.
1: Aku masih belum.
2: Oh iya.
0: Menemukan bakso yang enak.
1: Sama cilok juga belum.
2: Oke. Okay. Kalau sendiri
1: beda, dibandingin ciloknya itu.
0: Cilok kanji.
1: Enggak.
0: Cilok apa?
1: Ciloknya kayak lebih daging gitu, gak dibanyangi.
0: Oh, kamu coba cilok SMA 9 kalau kayak gitu.
1: Kayak kalau dibanyangi itu pasti dapat kuah. Kalau di sini masih ditanyain kuah atau enggak.
0: Oh, pakai
1: tusuk kan. Iya. Terus aku enggak terbiasa makan tusuk itu.
0: Jadi iya, kamu harus, yang ditali terus di gini kuah, ya, dicekek gitu ya.
1: Terus rasanya juga beda lagi.
2: Itu sih. Emang kayak gitu tuh perlu adaptasi.
0: Adaptasi ya, seperti gitu. Bagas ya, guys. Gimana kamu? Dari yang manis-manis tiba-tiba langsung ke asin. Nah, kamu juga mendapatkan cutter shock.
2: Kalau aku sendiri ke bakso udah langsung falling in love pertama kali kesini ya, karena ini ternyata
0: bakso.
2: Pabriknya bakso di sini gitu, dan udah cocok banget sama baksonya. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang lainan sebenarnya ya? nggak terlalu beda jauh sih, karena kan kalau kita ngomongin apa ya, penyetan ya, kalau di sini apa sih, lalapan.
0: Ya.
2: Itu sebenarnya nggak beda jauh, tapi di sini memang lebih enak sih, apalagi sama bebek. Wow.
0: Best. Tapi kan kalau di Malang sendiri kan apa ya, sambelnya tuh bukan manis kan?
2: Iya, enggak.
0: Kan kalau di Jawa Tengah tuh lebih ke banyak tomatnya kan, akhirnya manis. Oke, jadi itu ya yang menjadi culture shock setiap orang. Kalau aku untungnya enggak ada culture shock sih.
2: Karena kamu udah apa ya, lama di sini.
0: Enggak, kan hampir sama makanannya. Hampir sama makanannya sama ke negaraku gitu. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk Vito. 5 tahun ke depan Vito akan menjadi seperti apa?
1: Waduh, apa nih?
0: Ya terserah, kan pasti sih orang mempunyai mimpi nih ya. Oke, 5 tahun lagi, berarti aku lulus kuliah itu 2 tahun lagi. Berarti 3 tahun lagi aku pengennya rencana mau kuliah S2 atau justru aku pengen kerja di sini gitu.
1: Untuk sekarang
0: belum
1: aku
0: ada.
1: Masih apa ya, yang sekiranya bisa aku ikutin. Kayak misal ikut program-program apa gitu, yang hanya bisa diikuti pas jadi S1, itu aku ikutin. Karena ya lagi memperbanyak pengalaman aja sih, karena kan CV juga penting kan, dunia kerja. Jadi gimana sih caranya aku memanfaatkan di kuliah ini yang cuma 3,5 itu, bahkan yang setengah tahun dibuat magang, jadi kayak cuma 3 tahun, belum kepotong skripsi. Jadi kayak di kampus itu sebenarnya juga kayak sama kayak SMA, bentar banget. Jadi gimana aku untuk sekarang ini memanfaatkan semua yang bisa aku apa ya?
0: Gapai.
1: Ya, selagi aku mampu gitu dan punya manajemen waktu yang baik, aku ikutin. Kalau untuk setelah lulus mungkin ya mau kerja dulu, karena kalau mau S2 atau gimana mungkin nanti setelah kerja lah.
2: Oke, tapi kalau kamu S2 dapat beasiswa lagi, bakal kamu take
0: gas
2: it or leave it?
1: Take it, of course. Bagus. Karena akan bahkan kayak beasiswa unggulan LPDP itu aku gitu udah mulai.
0: Kalau LPDP pengennya di kota mana?
1: Kalau bisa di luar negeri dong.
0: Oh iya dong, iya benar. Karena uang sakunya lebih gede.
1: Aduh. Jujur
0: ya kan. Soalnya biasanya LPDP itu uang saku dari UKU apa ya, UMK-nya juga kan. Jadi setiap kota masing-masing itu berbeda. Setahuku sih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Vito Uki Syahrul Ramadan, mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Udah selalu menginspirasi cerita-cerita sore di kesempatan hari ini. Sepasti selamat menjalankan aktivitas dan juga amanah. Oke. Baik, teman-teman Pro 2, mungkin Vito boleh aja pamit, tapi Fakir sama Bagas masih setia nemenin kalian sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Engkau ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Nah, nomor 2 memang anak muda ini selalu memberikan hal-hal yang kreatif gitu ya, Bagas.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, iya. Dan apalagi ketika kita udah di fase-fase di mana ketika kita udah menemukan sisi kreatif kita, Fakir, habis itu di situ bisa ngaselin cuan. Waduh,
0: ini ngomongin masalah cuan nomor 2, ini ada salah satu anak muda asal Indonesia, tepatnya dari Depok, tetangganya Ting-Ting nih ya. Okay. Ini ternyata mendapat kesempatan untuk menggarap ilustrasi poster untuk video musik terbaru dari Ariana Grande yang berjudul Head That I Made You Love Me nomor 2.
1: Gokil nomor 2 ya, karena di sini terlihat ya, ini tuh kayak kita nggak tahu kalau ini ternyata buatan
0: anak Indonesia gitu kan. Dan hal ini juga dari lagu tersebut menjadi single pembuka era dari album ke-8 sang musisi, di mana Ariana Grande ini ada Petal yang mengisahkan konflik batin seseorang yang jatuh cinta pada orang yang salah dan terjebak dalam hubungan manipulatif serta toksik. Dan karya dari Rising 6-7 bahkan diunggah ulang oleh Ariana melalui Instagram story-nya tahun 2.
1: Yes, baru banget tahun 2. Dan bagi Rising 7 Studio ya, ternyata ini proyek ini terasa begitu istimewa teman-teman gue ya. Karena memang sebagai seorang yang tumbuh besar dan mencintai film dan juga musik nih, salah satu pelajaran terbesar bagi mereka ini datang dari ketika mempelajari karya dari Michael Jackson teman-teman gue ya. Mereka ini juga menunjukkan nih bagaimana sebuah lagu ini bisa jadi sebuah dunia yang utuh lewat storytelling teman-teman gue ya. Dan ada beberapa karya-karya lainnya yang memang dilihat dari visual dan juga film pendek Tuan Pro 2.
0: Nah, dari hal ini juga Tuan Pro 2 kita juga bisa melihat bahwasanya potensi-potensional dari generasi anak muda Indonesia ini mampu bersaing di tingkat internasional ya.
1: Yes.
0: Bahkan ini sekelas Ariana Grande aja.
1: Keren
0: poster
1: banget.
0: Dari MV-nya ini menggunakan karya anak bangsa Tuan Pro 2. Apalagi lagi rame ya soal poster-poster ya. Jadi takut gitu ya. Ya udahlah, semoga ini menjadi pelajaran juga bahwasanya ketika kamu mengilustrasikan sebuah poster ke dalam satu karya juga itu nggak mudah gitu kan.
1: Mudah.
0: Dan hal ini juga bisa membuka kamu sebagai anak ini ya,
1: desain
0: grafis.
1: Karena memang ketika kita membuat sebuah karya kayak gitu ya, memang harus ada sisi filosofisnya dan juga ada beberapa kaidah-kaidah tertentu yang diperhatikan gitu.
0: Jadi sebenarnya membuat poster atau flyer ini juga ada peraturan-peraturan tertentunya ya, Bagas ya. Oke, ya udah deh, Tuan Prodo, kalau kamu kepo juga dengan lagu terbaru dari Ariana Grande, aku akan putarkan buat kamu Head That I Made You Love Tuan Prodo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tono Pro 2 salah satu dari musisi akselerasi kreatif musik Indonesia ya, bahwasanya ini merupakan salah satu karya anak muda yang berasal dari Indonesia juga. Ini ada Gubuk Derita official mereka di @official_gubuk berita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Minecraft di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan tahun 2022.
1: Yes, benar banget teman 2022. Kalau kamu pengen tahu ya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari lagu Perm Selatan ini tahun 2022, ternyata lagu ini tuh mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan teman 2022. Nah, dengan membawa genre musik reggae dan juga rap teman 2022 ya, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia, teman bro 2.
0: Ya udah deh, daripada kita penasaran, ya udah kita bersama-sama akan mendengarkan lagu dari kreativitas anak muda Indonesia dengan judul Perm Selatan dari Gubuk Derita.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Nomor 2, sadar gak sih ternyata kita udah melewati setengah tahun di tahun 2026. Kayak gak kerasa, tiba-tiba udah hampir setengah tahun kita melewatinya. Nomor 2.
1: Dan ini yang masuk ke bulan Juni ya teman-teman. Yeah. Nomor 2 ya. Kalau di Malang sendiri bulan-bulan kayak gini udah mulai dingin lagi ya.
0: Iya, mendiding.
1: Mendiding gitu, bener-bener
0: bahasa anak zaman sekarang. Anak Malang tuh bilangnya mendiding gitu kan. Tapi faktanya adalah tahun 2022 ternyata ini juga karena memang awal ini tidak menyelimuti kita. Jadi rasa dingin pun ini terasa. Ini merupakan informasi dari BMKG tahun 2022. Nah, ngobrolin masalah mendiding, memang Malang ini terkenal kalau kayak gini tuh katanya musim maba dulu.
1: Oh iya, iya, iya, benar-benar. Dan ini kebetulan juga udah mulai musim maba kan, Pak?
0: Iya, benar banget. Masih belum, Bagas.
1: Masih belum. Oh, baru aja pengumuman. Berarti baru menuju musim maba kayak gitu.
0: Dan tahu ternyata kalau malam hari itu kamu percaya enggak sih?
1: Apa
0: tuh? Ternyata air atau sumber itu ketika jam 12 malam dan ketika kayak ini kan lagi lagi dingin-dinginnya. Yeah, yeah. Itu malah justru enggak dingin loh, guys.
1: Wow.
0: Iya. Yeah.
1: So one day one fakta. Kenapa tuh?
0: Aku enggak tahu ya, tapi kamu percaya enggak?
1: Oke. Karena memang kalau misal apa ya? Malam-malam kayak gitu terus biasanya kalau malam atau dini hari itu kan kita merasa
0: kedinginan.
1: Tapi kalau kamu bilang ternyata harusnya nggak dingin, itu kayak emang bener ya kayak gitu ya.
0: Aku tuh selalu udah nyoba sih.
1: Oh ya.
0: Jadi gini ceritanya. Ini nggak. Selalu tuh aku lagi kayak mungkin bukan sutuk ya, lebih ke kayak mengikuti kata hati pengen jalan malam-malam. Pengen jalan malam-malam sampai di kayak aku tuh sampai ke kabupaten. Kabupaten bareng teman-temanku banyak tuh, beramai-ramai, gerumbul gitu kan. Akhirnya kita

0: Okay, ternyata okay. Ketika kita nyemplung itu air itu terasa lebih hangat.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ah,
0: dan okay. Kita tuh dan itu kita menemukan fun fact-nya ternyata. Dan di situ kan ada kayak seorang bapak-bapak yang lagi patrol ya.
1: Okay.
0: Dan disamperin sama bapak-bapaknya gitu. Lagi apa sih Mas? Gak lagi ini gitu kan. Terus tanya-tanya, "Kenapa sih, Pak, kalau malam ini dingin gitu. Ketika dingin tapi kalau air sungai atau bahkan sumber itu malam hari itu
1: malah
0: enggak." Ya? Ternyata. Dan bapak itu bilang kayak gini. Nah, percaya enggak sih kan? Kenapa orang dulu tuh sering mandi ketika bulan purnama? Gitu okay. Kan. Itu sebenarnya selain dari kayak ritual kepercayaan mereka, ternyata pada malam hari itu suhu itu lebih nikmat untuk dirasakan suhu air ya. Dan aku tuh sebenarnya nggak percaya gitu. Sebenarnya nggak percaya dalam artian kok bisa ya, kayak pikiran tuh kan gini loh. Kalau kita ke Kota Malang gitu kan, mandi ke sumber. Aku kan sering mandi ke sumber kan siang hari.
1: Yeah.
0: Itu terasa dingin banget loh. Bahkan tuh kayak kalau kita ke sumber, bahkan di tempatmu kan pasti dingin banget ya.
1: Bener.
0: Kan secara pikiran kita yang tidak tahu apa-apa ini juga memikirnya ketika malam hari
1: akan
0: itu
1: lebih
0: akan
1: dingin.
0: Lebih dingin. Ternyata enggak. Nah, ternyata ini juga ada fakta menarik. Tahun 2002, suhu air sungai di malam hari terasa lebih hangat daripada udara sekitar karena air ternyata memiliki kapasitas panas atau kalor jenis yang tinggi. Sungai menyimpan panas yang diserap dari sinar matahari seharian dan melepaskan secara perlahan di malam hari. Ini benar banget seperti bapaknya semalam. Tapi aku kayaknya bapaknya itu memang anak ini deh, anak sains. Soalnya bapaknya juga bilang, "Nah, Mas, kalau kita dicocokologi dengan orang dulu, itu kan untuk kesehatan ya. Tapi kalau dari sainsnya sendiri, karena memang sungai itu menyimpan sejenis kayak kapasitas panas gitu loh. Dia menyerap panas. Jadi ketika pagi hari sampai sore hari itu menyerap bumi, panasnya bumi. Dan ketika malam hari dia baru mengeluarkan rasa panas dan hangat itu.
1: Masuk akal sih, benar banget teman Perudua ya. Kalau misal itu bisa kamu buktikan teman Perudua tentang fakta-fakta tadi teman Perudua ya. Kalau ngomongin tentang kedinginan ya Fakih, sebenarnya tadi malam aku juga punya cerita kedinginan yang menurut aku sendiri ini aku bilang kesoktawanku. Karena kan aku di sore hari itu aku kan keluar ya sama nyonya ya. Nah, pada saat itu aku bawa jaket, terus nyonya enggak. Terus pada saat itu nyonya bilang kayak gini, "Aku bawa jaket enggak ya?" Terus aku bilang, enggak usah bawa jaket. Pakai jaketku aja nanti kalau pas kedinginan.
0: Agak gitu. Cakalah. Dan ternyata dingin banget.
1: Nah, pas malam harinya kayak gitu, aku kan main ke Batu ya, ke tempat teman kita ini kayak gitu kan. Nah, pas mau pulang itu kan, aku pulang di jam-jam 7:30 malam gitu kan. Oke, kita turun. Otomatis jaketku kan aku kasih ke nyonya ya. Dan aku sedih, kok wow, kok dingin ya ternyata ya.
0: Dingin banget.
1: Dan ya untungnya teman kita itu memberikan pinjaman
0: jaket.
1: Dan kita turun dan ternyata ketika turun pun dinginnya sedingin itu.
0: Memang sih ya.
1: Aku gak kebayang kalau aku cuma pakai kaos di situ. Aku hari ini gak pernah kerja.
0: Aku pernah sih, aku pernah kayak gitu. Aku pernah waktu masih mahasiswa baru memberanikan diri ke Batu gak pakai jaket, pakai celana pendek dan pakai kaos. Dan itu dingin banget, sumpah. Dan aku gak kuat.
1: Karena kenapa ya, kita kadang pengen men-challenge diri kita sendiri.
0: Iya, gak tahu.
1: Karena kita memang kayak sepenasaran itu kayak gitu.
0: Iya. Baik, Tuan Prado, masih ada ini, masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana,
1: tetap
0: barengan kita di 87.9 RRI Prado, barang teman terbaik kamu.

Maukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: mau hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Yes, benar banget teman Pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Baikas dan juga Fakih pamit dulu teman Pro 2 ya.
0: Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan nanti kita akan jalan-jalan ke RRI Pro 2 Jakarta.
1: Yes, benar banget.
0: Dan tentunya di Jaga Malam nanti ada Iren yang akan membersamai kalian semuanya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. So, dan gue yang di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
0: Fakih pamit.
1: Baikas pamit.
0: Bye.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan

0: lagi.
1: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
2: Iya sih, nuansanya sama.
1: Karena itu pakai AI kali ya.
2: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Halo.
2: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro2.
1: Yes.
2: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
1: Betul, MLC. Mas
2: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
1: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
2: Oh iya gitu. Benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
1: MLC, Mas lu cakep.
2: Bareng Angga dan Edit ini ya.
1: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
2: Yoi.
1: So excited today.
2: Yes.
1: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup. Dan grup apa? Indie.
2: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
1: Ya? Indie pop.
2: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
1: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
2: Betul.
1: YouTube channel.
2: Betul.
1: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
2: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
1: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
2: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
1: Kalau hari lain gak ngambil.
2: Iya bisa jadi. Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
1: Oke.
2: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Radio MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band ya. Jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya buat anak band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik
2: dia
1: itu
2: sebagai
1: apa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Dan sama gitar
1: dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget ya. Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Oh iya
0: benar. Tadi
1: sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Oh, okay. Fencing. Benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shock.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shock, ini ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shock? Kenapa Sunday Shock gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh.
2: Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda
1: cerita nih.
0: Versinya
1: Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu, chill.
0: Okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan, jadinya shark,
1: lebih menggigit
2: gitu ya, jadi Sunday Shock.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, benar-benar berbeda sih. Sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balat sih.
1: Oh, balat.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sak itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.

0: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
1: Nah, itu.
0: Relate
1: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
0: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
1: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah. Okay. Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
0: akhir
2: ya. Awal.
0: Ya, awal. Awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja, bosen, kayak gitu. Pengennya berkarya deh, gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu, hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi, itu lagu buat aku.
1: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
1: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
0: rutinitas setiap hari, gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
1: Oke,
0: itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
1: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
0: Ini tetap
1: ada apa nih? Ini apa nih?
0: Aduh, bingung nih gue. Oke. Dan akhirnya sampai ada di Alam Humor. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
0: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah dated ternyata.
0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
1: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya seramai itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Kalian
0: sependapat gak?
2: Sependapatnya
0: juga ya.
2: Pendapat.
0: Jadi harus yang namanya ngungkapin cinta itu harus juga benar. Ini
2: sih
0: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya. Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
1: Iya, yeah, gitu benar.
0: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Karena oke gitu.
2: Wah.
0: Bukan alam itu.
2: Dilecet enggak.
1: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
0: Gitu,
1: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi terus sih
1: menurut gue.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
1: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin dulu. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke CD-nya
4: dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke
2: sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Jadi kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
3: Oh iya.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
3: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
3: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
3: Sate. Gitu, serius.
2: Tring.
3: Di mendidik ke mana tuh?
2: Sumpah serius.
3: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh.
3: Iya,
2: ini.
3: Iya.
4: Enggak gitu.
3: Itu
4: alasan tuh.
3: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya akustik. Itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
3: ya.
4: Orang tradisional.
3: Tradisional. Oh, gitu. Ya. Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempat ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, nggak terlalu
3: boleh banget
4: ya,
3: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung sendiri ya. Lagis.
3: Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kita kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya. Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih starting juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Surf sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa pun kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga ada.
3: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih ngapain.
3: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
0: event organizer, lebih planner.
2: Bukan sosmed. Gue yang operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
3: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita
3: terima kasih ya, bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya
2: keren,
3: semangat.
2: Keren,
3: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
3: Oh iya.
2: Nah, itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
3: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
3: Iya.
4: Tapi ya udahlah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
3: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa. Bisa.
3: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
3: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
3: Belum ya. Oh,
2: belum.
3: Tapi yang lain udah ada.
2: Yang
3: kayak
2: lain udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
3: Sudah ada, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark.
2: Iya.
3: Yeah. Okay, bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul, official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
3: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya.
2: Seneng bikin
3: berkarya,
2: lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai klakson. Gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Juni.
3: Di
2: aduh.
3: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
3: Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
3: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Sebuah tutorial.
3: Yaudah, dulu ya, Music Update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sandy Shark.
3: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
3: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
3: Bye-bye.

0: Oke, selamat malam teman Produa. Dan malam hari ini spesial dijaga malam di hari Selasa ya teman Produa. Sudah tanggal 2 Juni 2026. Malam hari ini kita sudah spesial. Ini akan menghadirkan dua narasumber kita di studio yang sudah hadir. Aku kayaknya mau menyapa dulu supaya lebih kenal lagi sama dua narasumber yang sudah hadir. Selamat malam, halo.
1: Halo Kak.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini, luar biasa?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol, kita sharing-sharing sama teman-teman Produa spesial di program Jaga Malam malam hari ini. Ada dua narasumber kita, Laura Citrawi Dianti SPSI, kemudian juga ada Arfi Wahyu Putriadi SPSI ya. Dan malam hari ini temanya apa nih, Mbak Laura dan Arfi?
2: Filter pergaulan,
0: menarik ya. Karena kalau filter pergaulan ini kan sebenarnya ini bisa juga menjadi pedoman buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi, apalagi yang teman-teman teenager, remaja, pemuda gitu ya. Karena ada yang bilang katanya kalau misalnya kita mau bergaul tuh kita benar-benar harus memilih circle gitu ya,
1: iya,
0: untuk kemudian menentukan seperti itu. Mungkin di awal nih, saya mau opening statement dulu dari Mbak Laura, abis itu Mbak Harvey. Dengan tema kita filter pergaulan, apa sih yang mau disampaikan buat teman Produa malam hari ini?
2: Filter pergaulan, pergaulan itu salah satu yang membuat kita berkembang.
0: Betul.
2: Atau justru bisa jadi buat kita mundur ke belakang. Jadi benar-benar ini salah satu isu psikologis yang memang sekarang harus kita cermati dengan baik sih Kak. Banyak anak-anak muda khususnya, bukan
0: yes.
2: cuma anak muda aja sih, sebenarnya banyak juga orang dewasa yang masih terpenjara dengan circle yang toksik.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin circle toksik nih Mbak ya, emang circle toksik itu diartikan secara sederhananya kayak gimana sih?
1: Ya lebih ke apa ya, circle yang seharusnya kan namanya circle yang ideal itu kan selalu mendukung kita.
0: Betul.
1: Dengan adanya kita ini misalnya kita mau melakukan sesuatu hal yang untuk diri kita berkembang, tapi nyatanya kalau yang toksik itu dia justru gak mendukung apa yang kita lakukan, malah ngapain sih kamu harus ngelakuin kayak gitu, kita aja juga masih bisa tetap seperti ini kok tanpa harus kamu unggul di suatu bidang ini. Padahal kan sebenarnya namanya berkembang itu kan gak hanya di satu bidang aja ya.
0: Betul.
1: Kita kan juga perlu berkembang di setiap tempat yang memang membutuhkan apa ya, membutuhkan kita untuk terus tetap maju.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya circle yang memang kita salah masuk ke dalam circle itu, circle yang toksik, ya dia nggak akan mau untuk mendukung kita. Pastinya dia tetap
0: malah menjatuhkan,
1: iya, menjatuhkan gitu,
0: bikin
1: ya.
0: Bikin
1: kita akhirnya
0: insecure, nggak berharga,
1: iya, gak mungkin,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Jadi ini yang harus dipahami juga gitu ya sama teman-teman muda. Karena kalau membahas soal temanya adalah filter pergaulan, kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh mereka kurang punya mindfulness gitu ya. Kadang-kadang berada di ini kamu tuh circle-nya toxic, dikasih tahu kayak gitu. Ah enggak kok, aku happy sama teman-teman aku. Padahal ternyata dia tersiksa mungkin secara mental kayak gitu ya.
1: Makanya enggak kerasa juga.
0: Betul. Sih. Tapi biasanya pelaku-pelaku yang ada di dalam circle toxic ini emang ini ya, orang-orang yang memang ini ya istilahnya, orang-orang yang memang punya karakter yang memang bisa kayak nge-abuse orang gitu ya, secara nggak langsung ya. Betul.
2: Orang-orang yang dominan, yang suaranya didengar.
0: Betul.
2: Yang perilakunya dicontoh.
0: Lebih
1: pengen jadi spotlight juga sih di situ.
0: Spotlight, betul, betul. Tapi ini kemudian tidak kemudian mengkategorikan semua orang-orang yang dominan mereka adalah toxic ya. Di ada kategori-kategori tertentu. Nah makanya malam hari ini kita juga mau undang buat teman-teman Produa yang mungkin merasa ada di dalam circle, ini circleku udah bener belum ya? Kalau memang ada di circle toxic, apa yang harus aku lakukan untuk kemudian supaya kita lebih sehat mentalnya, untuk kemudian kita bisa ya menemukan circle baru yang lebih positif dan saling support.
1: Betul.
0: Nanti teman-teman boleh WhatsApp ya di 081-555-6879 spesial dijaga malam, boleh sharing-sharing juga sama kita semua di sini. Dan mungkin nanti dari Mbak Laura dan juga Mbak Harvey nanti akan kasih banyak masukan juga. Benar ya panggilannya Mbak Laura dan Mbak Harvey, betul ya?
1: Betul.
0: Tapi by the way, ini aku biasanya suka kilas balik. Mbak Laura dan Mbak Harvey ini sekarang kesibukannya sebagai mentor di
2: Castle Rock Indonesia
0: ya. Ini ada sama Kak Meike juga ya.
1: Betul.
0: Sama Kak Agung ya, yang sangat luar biasa sekali. Gimana nih Kak, ini kalau ngelihat Castle Rock Indonesia kan juga sejauh ini meng-guidance teman-teman muda untuk kemudian juga secara mental bisa lebih sehat gitu ya. Betul. Apalagi mereka yang mau lagi tes-tes kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau lihat generasi sekarang nih, Kak Laura dan juga Kak Harvey, ini cukup challenge gak sih? Bagaimana dengan mental yang terbentuk di generasi sekarang?
2: Betul sih. Pertama ada faktornya, salah satunya adalah perkembangan teknologi.
0: Wow, betul, setuju banget.
2: Jadi dari perkembangan teknologi itu justru lingkup pertemanan jauh lebih luas ya.
0: Betul.
2: Bukan hanya kita berteman secara langsung.
0: Benar.
2: Kita juga bisa menemukan teman-teman yang mungkin secara tidak online. Bisa kita temui betul. Secara langsung ya, itu secara online. Jadi karena luasnya pergaulan, justru ini menimbulkan banyak permasalahan sih sebenarnya.
0: Betul.
2: Dan kita salah pilih circle, kemudian bisa membuat kita terkuras secara emosional, secara psikologis.
0: Bener.
2: Nah, ini yang berbahaya sih Kak, karena kalau misalkan sudah kena mental dan kita sendiri tidak sadar, kemudian tidak ada bantuan dari orang lain, kita sendiri aja dari dalam diri nggak sadar.
0: Betul.
2: Apalagi kita mau cari bantuan dari mungkin tenaga profesional atau dari keluarga, dari teman, kan juga enggak gitu. Jadinya ini yang perlu di apa ya? Kita harus belajar tentang ini sih.
0: Oke. Menarik ya. Karena ternyata memang ketika orang ada di dalam circle toxic pun dia belum tentu sadar gitu ya.
2: Iya,
0: dan butuh bantuan tadi katanya Kak Laura ya. Jadi butuh ada orang yang memang membantu dan mereka sudah expert di bidangnya misalnya. Kalaupun sesama teman mungkin nggak bisa nolong, mungkin bisa konseling kayak gitu ya. Ke konselor supaya kemudian kita tahu bagaimana nge-treat ketika memang kita ada di dalam situasi-situasi yang tidak mendukung atau pertemanan yang toxic ini. Betul. Luar biasa ya tahun berdua. Nah kalau mungkin dari Kak Citra. Kak Citra ini menarik ya, berarti generasi sekarang kita bilangnya Gen Z, kalau dibandingkan sama generasi milenial dan dibandingin lagi sama generasi yang di atasnya, mereka karakternya beda-beda ya?
2: Jelas berbeda.
1: Karena kan pola asuh yang mereka terima juga beda-beda.
0: Betul.
1: Kadang memang di zaman dahulu orang tua ini kan apa ya, terkesan lebih keras sih, mendidiknya tuh lebih keras.
0: Bener.
1: Karena dari mereka sendiri kan masih belum ada ya namanya siaran-siaran yang edukasi tentang bagaimana cara apa namanya, pola asuh yang benar,
0: parenting
1: seperti itu.
0: Yang benar.
1: Parenting yang benar.
0: Gitu.
1: Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang yang memang sudah apa ya, pola asuhnya itu dia langsung tertuju pada anak. Mau kan anak ini harus bagaimana caranya bisa menjaga kepercayaan dari orang tua itu, karena orang tuanya pasti tertujunya ke dia.
0: Betul. Oke, oke, oke.
2: Jadi berkembang di beda zaman.
0: Iya. Berarti orang tuanya pun juga perlu belajar ya Kak ya. Jadi nggak cuma anaknya aja yang cuma di, ayo kamu harus berpikir sekarang istilahnya beradaptasi gitu ya. Tapi orang tua juga harus kemudian menstimulasi dengan cara parenting yang baik dan benar dan sesuai dengan generasinya. Nanti kita akan nyambung lagi malam hari ini tahun pro 2, karena pembahasannya masih panjang sampai di jam 9 malam nanti, bersama dengan dua mentor dari Casterlog Indonesia, ada Laura Citra Widianti SPSI dan juga Harvey Wahyu Putri Adi SPSI. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja bareng sama Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Malam hari ini spesial dijaga malam di tentang temanya luar biasa, itu adalah filter pergaulan memilih circle yang benar-benar mendukung teman pro 2. Karena kadang kita suka enggak tahu gitu ya bahwa ternyata kita berada di circle yang tidak tepat, dan akhirnya ini juga berpengaruh sama yang namanya pola pikir kita, mental kita, karakter kita. Nah, ini makanya kenapa kita hadirkan dua expert kita ya. Beliau ini adalah mentor dari Casterlog Indonesia yang tentunya bisa banget juga sharing-sharing buat teman produk mungkin yang lagi relate sama tema ini malam hari ini. Boleh dong ngobrol sama kita. Nanti akan dijawab langsung gitu ya sama dua mentor yang sudah hadir nih di studio Pro 2. Mungkin saya langsung aja nih ke Mbak Laura dan juga Mbak Harvey gitu ya. Karena Kak Harvey dulu kayaknya. Ini secara psikologis kan memang di usia remaja, teenagers gitu ya, akhir dan dewasa awal kuliah atau kerja, kita itu punya kecenderungan yang kuat untuk membentuk kelompok atau circle kecil. Boleh dijelaskan gak?
1: Jadi memang kan di usia kuliah maupun kerja itu kan kita sedang menghadapi transisi yang cukup besar ya. Jadi kita mulai keluar dari zona yang nyaman, yang awalnya kita di rumah sama orang tua, dan sekarang kita dihadapkan ke dunia yang cukup luas, cukup kejam, dan bikin kita lumayan cemas ya. Karena kan mulai banyaknya berita-berita di luar sana yang dimana dunia itu sangat kejam lah, intinya seperti itu. Nah, circle ini pada akhirnya hadir sebagai ruang yang aman buat kita. Jadi kan dimana kita menemukan orang-orang yang satu frekuensi, satu nasib, punya cerita yang sama, dan kemudian pada akhirnya kita tuh merasa lebih dimengerti, kita juga lebih diakui, kita bebas untuk bercerita tanpa harus takut bahwa apa yang kita ceritakan itu akan disebarluaskan atau mungkin ditanggapi dengan buruk lah, seperti itu. Dan dengan adanya circle inilah yang membantu kita di luar dunia yang cukup keras ini.
0: Betul. Kalau zaman dulu tuh orang punya sebutan begini ya, banyak teman itu banyak berkat, banyak rezeki, berarti kamu banyak disenengin. Tapi kalau sekarang tuh semakin orang usianya makin banyak, circle pertemanannya akan makin sedikit. Sempit, gitu kan. Dan makin cuman itu-itu aja gitu. Dan ini memang terjadi pada hampir semua orang gitu. Kita juga merasakan itu. Seperti apa? Ini apakah kemudian juga berpengaruh terhadap ya, itu tadi kita bisa memfilter secara alami nih pergaulan kita?
2: Iya. Jadi sebenarnya memfilter pergaulan dalam hal ini circle pertemanan itu harus kita batasi. Kenapa, Kak? Sebenarnya bukan karena kita sombong. Tapi untuk circle inti itu lebih baik tidak perlu terlalu yang luas. Inti ini
1: banyak-banyak
2: dalam
1: itu
2: ya, dalam arti inti ini yang sering kita temui, di mana kita nyaman untuk bercerita dengan mereka, berbagi cerita satu sama lain, kemudian jadi diri sendiri. Istilahnya kita kalau dengan mereka nyaman kayak gitu. Karena jumlah itu bukan menjadi sebuah hal yang utama ya, bukan jaminan dari kualitas pertemanan sebenarnya. Jumlah. Bahkan kalau di zaman sekarang seperti yang tadi Kak Irin bilang, bahwa semakin dewasa circle pertemanan akan semakin sempit.
0: Betul.
2: Karena kita ini punya energi emosional itu kan terbatas.
0: Betul.
2: Jadi kita harus memilih kemana aja nih energi ini kita salurkan.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Jadi sebenarnya punya banyak kenalan tuh bagus, tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jumlah itu bukan jaminan dari kualitas circle kita ini baik atau tidak.
0: Okay. Menarik ya. Jadi memang kalau misalnya jadi aku kayak pengen sedikit keluar dari pertanyaan. Ada yang bilang begini, ketika kita gak berteman sama si A dan si B, si C, berarti bukan kita benci ya.
2: Bukan dong.
0: Tapi memang itu kayak udah seleksi alam gitu ya. Bahwa
2: betul,
0: ternyata mungkin kita gak sefrekuensi.
2: Iya.
0: Dari latar belakang berbeda. Dan menurut Mbak Laura dan juga Harvey, ini sah gak?
2: Sah aja ya. Dia punya feeling.
0: Yes. Jadi ketika misalnya yang oposisi nih, misalnya yang gak berteman sama si A dan B, harusnya bisa approve ya.
2: Iya dong.
0: Memahami bahwa oke, kita memang gak sefrekuensi dan gak apa-apa gitu kan.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Misalnya kadang ada di teman kampus gitu ya, teman kuliah, teman kerja, itu kan bisa kayak udah langsung divide tergantung sesuai dengan frekuensi tadi ya.
2: Iya.
0: Betul. Luar biasa.
2: Karena
0: nih
2: kita kan seleksi, Kak, kita nyaman atau enggak.
0: Betul.
2: Dengan mereka. Ketika kita bicara nyambung tidak gitu.
0: Oke. Kecuali pada kasus orang yang memang ini ya, pengen masuk di semua circle. Kan ada tuh namanya butterfly,
2: nah,
0: apa tuh
2: iya,
0: ya
2: iya.
0: Apa karena memang dia social butterfly atau gimana tuh ya? Memang karena dia bisa masuk ke semua lini tuh.
2: Sepertinya ada orang-orang yang mereka seperti itu. Jadi mereka bisa gabung kemanapun gitu.
0: Iya,
2: tapi
0: betul.
2: Tetap mungkin tiap orang kan punya batasan untuk
0: betul.
2: Dia punya
0: sosialisasinya.
2: Iya, punya me time. seperti itu sih kak.
0: Kadang kalau misalnya orang yang nggak memang berteman dekat sama kita tuh nggak akan tahu aslinya kita kayak gimana.
2: Betul.
0: Kita hanya akan memunculkan aslinya kalau kita merasa nyaman.
2: Iya, betul.
0: Pada orang yang memang sefrekuensi kayak gitu ya. Betul. Itu jawabannya ya. Ini luar biasa, ini kayaknya lagi dialami semua orang ya.
2: Iya.
0: Bukan cuma remaja aja ya.
2: Karena manusia kan makhluk sosial. Betul. Jadi semua orang pasti bergaul dengan orang lain.
0: Yes,
2: gitu.
0: Betul sekali. Nggak mungkin ya, nggak ada yang bergaul ya ada nah. Mungkin ketika memang tadi ada something disorder gitu ya.
2: Iya,
0: mungkin
2: betul.
0: Nanti juga ketika kamu merasa kok aku nggak punya teman, boleh kamu sharing nih sama kakak-kakak di sini untuk kemudian kamu bisa mendapatkan jawaban. Jadi jangan sampai merasa diri itu insecure ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Betul ya, karena kita semua tuh berharga. Oke. Okay. Nah, ini dikaitkan dengan kasus-kasus yang viral di mana ada anak muda yang terseret kasus hukum gara-gara ikut-ikutan yang namanya circle-nya lah, fenomena psikologis. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Ini boleh dijelasin enggak?
1: Karena ini biasanya namanya itu peer pressure dan juga the individuation. Gimana?
0: Oh, okay.
1: Peer pressure itu adalah dorongan yang kuat dari lingkungan sekitar kita yang membuat kita tuh akhirnya harus ikut-ikutan di dalam sebuah kelompok itu. Kalau enggak nanti kita enggak dianggap enggak solid.
0: Sering banget itu terjadi.
1: Kita akhirnya dikucilkan.
0: Betul. Nah,
1: jadi kayak ada rasa takut kalau kita tuh dicap enggak setia kawan.
0: Betul.
1: Ya, gitu.
0: Nah, terus kayak takut kalau misalnya enggak bergerombol banyak.
1: Iya.
0: Being solo tuh kayaknya aduh gimana gitu ya. Terus caranya solo sih.
1: Terus. Nah, jadi kan ketika mereka akhirnya kumpul dan juga beraksi sama kelompoknya, kan akhirnya kan muncul fenomena yang kedua nih, yaitu the individuation, di mana sebuah fenomena psikologis yang seseorang itu akhirnya kehilangan kesadaran dirinya sendiri dan juga dia kehilangan identitas pribadinya. Jadi ketika sudah melalui tahap ini, rasa tanggung jawabnya pribadi itu jadi hilang. Jadi merasa bahwa tindakan ini tuh gak apa-apa dilakukan, meskipun ya buruk. Tapi kan ya seenggaknya mereka sama-sama. Mereka kan melakukannya bersama-sama. Jadinya itu membuat pada akhirnya mereka gak apa-apa lah ikut-ikutan sama temennya. Yang penting kita selalu sama-sama kayak gitu.
0: Wow, ada penulis kalau gak salah namanya Maya Angelou atau siapa. Dia bilang stop being a nice girl gitu ya, karena takut mungkin ketika kita mengungkapkan suatu yang halnya adalah oposisi dengan mereka, takut kita jadi nggak disukai.
2: Betul.
0: Tapi akhirnya kita membungkam kebenaran kita sendiri.
2: Betul kak.
0: Ini sakit ya.
2: Iya.
0: Berarti kan kamu jadi bisa dibilang fake atau memang orang yang memang tidak berani ngomongin realita gitu.
2: Betul.
0: Tapi kalau menurut Harvey dan juga Laura sendiri, perlu nggak sih kita hari ini in this situation untuk kemudian kalau memang itu tidak sesuai dengan kita, kita perlu untuk ungkapkan atau memang diam aja biar kita tetap aman gitu?
2: Harus diungkapkan kak.
0: Wow.
1: Iya, jelas.
0: Wow. Ya. Biarpun orang mungkin nggak nerima, belum tentu dia setuju.
2: Iya dong. Kita punya hak untuk bicara tidak ketika kita tidak setuju dengan sebuah hal.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Karena kita punya masa depan kita sendiri.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dan manusia seperti yang tadi kata Kak Irin, kita semua berharga.
0: Betul.
2: Jadi yang kita kira menurut diri kita ini baik, memang belum tentu di orang lain juga baik.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi kita punya kehidupan masing-masing yang menjalani kita.
0: Betul.
2: Jadi kita yang lebih tahu apa yang terbaik, apa yang buruk untuk diri kita.
0: Yeah, betul. Yeah, yeah.
2: Makanya manusia harus punya batasan diri.

0: banget kita terbuka hari ini. Betul, gitu ya. Betul. Karena perempuan kan sekarang udah berani speak up ya. Ini luar biasa sekali ini kalau kita ngomong, apalagi
1: ini jadi salah satu kemajuan sih. Kalau dulu orang banyak diem ya, dia menyimpan gitu ketika ketika ada permasalahan nggak berani speak up gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu, ini merupakan sebuah kemajuan bahwa kita semua itu sudah mulai berani untuk ngambil langkah maju. Ini masuk ke dalam kayak kita berani bikin batasan diri gitu. Ini berkaitan juga kan sama mental, karena kalau misalkan kita berani ambil action gitu ya untuk sesuatu yang mungkin bisa membahayakan mental kita, itu baik sih kan.
0: Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, mungkin gak sih orang-orang yang tidak berani mengungkapkan kebenaran karena takut dibenci, itu juga depend on bagaimana keluarganya membesarkan dia. Latar belakang keluarganya mungkin kayak
1: bisa,
0: ayo kamu harus ini ya, pokoknya kamu main aman misalnya gitu. Tapi ada orang-orang yang memang dididik dari keluarga yang memang lebih independen gitu ya. Ini berpengaruh gak sih?
1: Berpengaruh kan? Jadi itu salah satu faktornya. Kita berkembang juga sebagai manusia di era dewasa ini. Itu juga salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah pola asuh. Pengalaman kita betul sewaktu kecil sampai kepada sekarang. Gitu.
0: Jadi outcome-nya itu adalah itu tadi tergantung dari bagaimana masukan dari orang tua juga gitu ya. Parenting-nya.
1: Betul.
0: Makanya kenapa kita sebagai orang tua sekarang nih, mungkin milenial yang udah punya anak, kita juga harus punya ini ya, pemikiran bahwa parenting sekarang tuh menentukan bagaimana pergaulan anak kita ke depan. Seperti itu ya. Dan juga mentally anak kita ke depan. Ini luar biasa sekali ya. Kalau dibahas panjang, tapi menarik banget. Berarti kalau misalnya kita sudah tahu circle itu tidak sehat, itu biasanya akan ada symptoms. Kita mulai merasa ini ada gejala-gejala, oh ini gak bener nih. Itu seperti apa sih?
1: Jadi manusia kan punya alarm dalam tubuhnya ya. Ketika kita tidak cocok dengan sesuatu hal, maka tubuh kita ini otak kita ini langsung kayak mencerna bahwa ini saya nggak cocok dengan ini.
0: Gitu.
1: Nah, salah satu ciri-cirinya kalau circle itu dinilai toxic itu adalah ketika kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kita supaya diterima di circle tersebut, kita menjadi orang lain. Jadi faking kayak gitu. Terus yang kedua, kita nggak bisa menyampaikan pendapat.
0: Takut
1: mereka cenderung bersaing secara tidak sehat. Kita dianggap saingan ketika kita maju, lebih maju daripada mereka, lebih sukses daripada mereka. Jadi bersaingnya tidak sehat. Kemudian ketika kita komunikasi, kita misalkan punya rahasia nih, saling bertukar rahasia gitu. Rahasia kita ini dijadikan sebuah bahan untuk dibicarakan ke orang lain. Padahal kan ini circle yang kita percaya ya, bahwa kita ketika menumpahkan segala tekanan, beban hidup yang ada dalam diri kita, ditumpahkan ke sana, itu akan menjadi tempat yang aman. Tapi ternyata oleh mereka malah dibeberkan kepada orang lain untuk menyerang kita secara personal. Kemudian energi kita akan terkuras habis. Misalkan ketika kita pulang nongkrong gitu ya, kita merasa cemas. Terus kita merasa tidak dihargai. Jadi mereka ini maunya dipahami tapi tidak memahami kita. Kayak apa ya, bercandanya itu misalkan mengarah ke fisik, mengarah ke ekonomi atau ke orang tua. Jadi hal-hal yang dibalut dengan katanya candaan, padahal itu menyakiti kita.
0: Kita yang jadi bahannya mereka, gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Sebenarnya itu berarti adalah kita juga jangan pernah memberi orang lain kesempatan untuk kayak membuat kita jadi tidak berharga ya. Kita perlu speak up di situ. Kalau emang udah nggak benar, kamu harus ngomong. Gitu
1: kita
0: ya.
1: Harus berani.
0: Wah ini keberanian itu masalahnya nggak muncul tiba-tiba. Kayak kalau Laura dan juga Kak Arfi ya, itu kayak harus dipupuk dari kecil juga ya. Bagaimana untuk mengutarakan pendapat ketika kita tidak sejalan dengan opini teman-teman misalnya.
1: Karena
0: gitu ya,
1: jatuhnya nanti jadi bullying gak? Kalau kita gak berani speak up, gak berani berpendapat di sebuah forum, dan kita menjadi minoritas ya, akan kalah dengan mayoritas. Padahal kita yang benar nih, sedangkan mayoritas itu yang salah. Jadi kita harus berani untuk berbicara.
0: Itu tadi kalau kita ngomongin soal kita berada di lingkungan yang salah, akan timbullah juga mungkin rasa stres, rasa tidak berharga. Tapi bagaimana ketika kita berada di supportive circle, orang-orang yang memang mendukung kita, support kita, dan memang tadi ya seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, yang mungkin dari latar belakangnya juga sama, ada kesamaan begitu, dari sikap, dari karakter yang juga ada kesamaan gitu. Mungkin gak sih Kak, orang-orang yang berani speak up tuh akan dalam satu circle dengan orang yang gak berani speak up?
2: Pasti tetap ada sih.
0: Pasti
2: tetap ada. Cuman kan gimana caranya si orang itu tadi bisa tetap apa ya? Kadang tuh memang ada sih beberapa orang itu yang dia tuh
0: benar-benar enggak
2: berani
0: gitu.
2: Enggak berani mau ngomong.
0: Tapi karena ada temennya yang berani speak

0: jadi kayak jadi ikutan.
1: Gitu.
0: Memang itu tadi ya keberanian dari dari kecilnya gitu loh.
2: Iya,
0: dia bisa berani mengungkapkan apa yang dia mau, ya pasti nanti di dalam lingkungan pertemanan itu pun dia juga tetap bisa mengungkapkannya.
2: Yes.
0: Tapi kalau dari awal memang dia sudah mau menyampaikan takut dimarahin, ya pasti dia juga menerapkan itu di kelompoknya itu. Ya pada akhirnya ya yang kena mentalnya lagi.
2: Nah.
0: Entah itu dia stres ataupun sampai depresi. Betul. Itu juga jelas ya.
2: Wow, ini menarik ya. Tapi biasanya orang-orang yang memang berada di lingkungan circle yang tidak support, itu bisa gak sih juga direlatekan dengan mungkin mereka punya luka di masa lalu yang akhirnya mereka jadi balik untuk melukai orang?
1: Bisa kak,
2: bisa ya.
1: Pelaku bullying itu juga ada beberapa yang ternyata dulunya
0: ternyata
1: adalah korban.
0: Tukang.
2: Wow.
0: Iya,
1: korban, ya, korban bullyingnya.
2: Oke. Jadi mereka dulu jadi korban bullying, terus sekarang jadi pelaku.
1: Yes. Benar.
2: Oke.
0: Jadi mereka mau merasakan, oh kira-kira kok bisa ya orang melakukan itu kepada saya, memangnya rasanya seperti apa?
2: Dibalikin.
0: Nah ternyata ketika dia melakukan, oh ternyata puas ya, ada kepuasan di dalam diri kita. Kalau yang dulunya
2: menindas
0: kan
2: gitu ya.
0: Menindas, oh ternyata seru juga ya kayak gini ya, ngelihat orang nangis tuh seru juga. Padahal dia dulu ya juga ngalamin seperti itu.
2: Okay.
1: Dan tidak ada lingkungannya tidak suportif untuk memberitahu dia. Terus ketika dia jadi korban, lingkungannya nggak ada nih yang merangkul dia.
0: Bela dia itu nggak ada.
1: Kemudian waktu dia jadi pelaku, nggak ada yang kasih tahu dia.
2: Okay,
1: jadi dia semakin salah, semakin dalam
2: kesalahannya. Iya. Tapi gitu. Ada orang yang dulunya pernah dibully, terus berbalik jadi orang yang kemudian dia melawan bullying itu.
1: Ada ya, juga kan?
0: Pasti ada.
2: Ada ya.
0: Namanya
2: betul. Itu apakah karena memang dia ditreat dengan baik, mungkin dia ada orang yang memang bisa diajak curhat atau gimana?
1: Pak? Salah satunya bisa seperti itu.
2: Oke. Atau kesadaran dalam diri mungkin
1: bisa
2: yang muncul
1: juga.
2: Ya untuk melawan
1: yang
2: itu.
1: Yang pertama sih yang lebih penting adalah pemikiran kita sih. Kita harus jadi positive person.
2: Positive person.
1: Semuanya hal yang terjadi dalam hidup kita ini kita jadikan sebuah pembelajaran. Jadi bukan ketika ada masalah bukan malah terpuruk di permasalahan tersebut, tapi kita bisa belajar untuk bangkit. Jadi suatu saat kalau itu terjadi lagi, kita bisa tahu bagaimana caranya untuk bangkit lagi, untuk mulai lagi dari awal. Gitu.
2: Keren ya. Ini jadi kita belajar psikologi nih secara nggak langsung, tapi gratis ya teman pro dua ya dari dua expert kita ini. Nah berarti memang keamanan psikologis ini kalau sebaliknya nih ya dari Pak Citra mungkin ada circle yang hobinya misalnya mereka senang kalau melihat temannya susah atau istilahnya ini adalah Schadenfreude ya. Nah ini kenapa ada dinamika seperti itu di dalam pertemanan? Boleh dijelasin gak?
1: Ini lebih ke rasa tidak aman dalam sebuah circle ya. Yang kemudian membuat sebuah rasa insecure gitu. Jadi ketika ada orang yang sukses kita gak seneng.
2: Iya betul
0: gitu. Ada temen yang bisa mencapai sebuah penghargaan dia malah apaan sih cuman gitu doang ngeremehin.
1: Jadi temennya berkembang gitu ya.
2: Betul.
1: Potensi dalam dirinya semakin banyak, semakin besar. Kita malah gak seneng nih. Nah ini karena rasa insecure tadi, kita gak bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa dia bisa?
2: Makanya haters itu kadang-kadang adalah mereka adalah kumpulan-kumpulan dari orang-orang yang sebenarnya tidak bisa ya.
1: Betul.
2: Jadi Anda menjadi haters.
1: Betul.
2: Ya baiklah. Iya. Oke. Please haters, dia save me. Jangan bully aku. Tapi emang itu adalah sebenarnya ada analogi ya begitu ya. Jadi rata-rata mereka yang kemudian si Schadenfreude tadi itu adalah orang-orang yang mereka mungkin iri melihat keberhasilan orang lain. Ketika ada temennya tuh, emang ya orang hari ini tuh susah banget untuk memberikan apresiasi.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya dari apresiasi yang mungkin means nothing untuk kita ucapkan, itu means everything loh untuk orang yang menerimanya.
1: Betul, Kak.
2: Iya kan, gitu ya.
1: Ya itu tadi karena rasa insecure dia nggak bisa jadi seperti itu.
2: Betul.
1: Tapi kenapa orang lain bisa?
2: Yes.
1: Padahal kalau kita gali potensi dalam diri kita sendiri, kita fokus ke diri kita, nggak fokus ke orang lain ya, nggak ngurusin hidup orang lain, kita jalan maju untuk hidup kita sendiri, diri kita sendiri, kita bisa jadi seperti itu.
0: Kita apresiasi diri kita sendiri.
1: Iya betul.
2: Betul, luar biasa ya. Berarti memang kita tuh harus selesai dengan diri kita.
1: Betul, Kak.
2: Kita harus pahami potensi diri.
1: Betul.
2: Kemudian juga kalau memang kamu merasa bahwa kok aku gak berharga ya, datang ke orang yang tepat gitu.
1: Betul.
2: Ya mungkin ke Mbak Laura dan juga ke Mbak Arfi ini biasanya ada ya untuk konseling, bisa buat teman-teman konseling ada ya, bisa
1: ada,
2: ya, layanan konseling ya.
1: Layanan konseling itu ada.
2: Dan mereka kan masih malu-malu ya, takut ya.
1: Karena pemikiran orang sekarang datang ke psikolog atau ke ranah kedokteran jiwa mungkin ya. Itu adalah sebuah ada aib.
2: Iya. Anda dianggap gila gitu ya. Iya. Padahal sekarang hari ini kita sangat perlu sekali.
1: Betul sekali.
2: Iya kan?
1: Di tengah era yang seperti ini.
2: Benar.
0: Kalau kita takut cerita ke teman benar-benar yang enggak bisa dipercaya teman ini, ya kita cerita ke psikolog
2: gitu ya. Betul.
1: Karena orang itu kadang cuma ingin didengar aja kok, tanpa harus dihakimi.
2: Betul.
1: Karena kadang kalau kita ngobrol sama orang mungkin yang salah gitu ya, ke orang yang salah, ketika kita ngobrol, "Kamu mah gitu doang." Akhirnya saya loh kayak
2: gitu. Oke.
1: Masih mending kamu kayak gitu.
2: Akhirnya orang mau cerita, enggak jadi deh gitu
1: ya.
2: Akhirnya
1: pasti sendiri bikin jadi stres, terus depresi seperti itu. Jadi lebih baik kalau memang sudah enggak ada yang bisa diajak cerita, lebih baik datang ke ahlinya.
2: Oke.
1: Akan untuk apa, rahasianya akan terjaga.
2: Rahasianya akan lebih terjaga. Oke, teman perempuan, nanti kita akan sambung lagi karena masih ada sesi selanjutnya, ini sesi kedua ya, dan ini seru banget, seriusan. Ini harus jadi podcast sih, karena menurut aku teman-teman tuh harus banget punya pemikiran yang tadi disampaikan oleh kedua mentor kita ya, Laura dan juga Harvey, bahwa anak sekarang tuh kita berani menyampaikan rasa di dalam hati kita, pendapat kita, jangan takut dibenci. Kalau memang kamu tidak sesuai dengan keyakinan dan hati kamu, sampaikan gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi, masih di spesial Jaga Malam, ini dengan temanya adalah filter pergaulan.
1: Betul, Kak.
2: Sesaat lagi masih bersama dengan teman-teman dari Master Mentor Caster Lock Indonesia.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynchronous Gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Halo teman Pro 2, tahu gak sih off air aku tadi tuh ngobrolnya bener-bener kayak aku lagi berasa bener-bener konseling langsung ya, tapi secara gratis, luar biasa banget. Dan ini masih bersama dengan Kak Laura dan juga Kak Harvey. Jadi malam hari ini kita masih ngobrolin soal filter pergaulan, memilih circle yang benar-benar mendukung ya. Tadi udah ngomong panjang lebar, dan mungkin aku langsung mempersingkat aja gitu ya, karena juga waktu juga. Nah, berarti memang kalau ngomongin soal filter pergaulan ini, apa sih yang perlu di-highlight? Tadi kan udah panjang kali lebar gitu ya. Karena bagaimana kemudian cara kita untuk keluar dari circle yang mungkin tidak baik, kemudian cara kita setelah kita keluar dari circle yang baik, gak baik, kemudian kita menemukan lagi, membangun circle yang baru dan benar-benar bisa mendukung kita. Ini seperti apa? Silakan nih dijawab mungkin dua narasumber kita. Silakan.
1: Kalau dari aku pribadi sih mungkin ada tips and triknya ya. Jadi kan kita semua perlu berteman dengan siapapun.
0: Betul.
1: Kita perlu untuk melihat bagaimana ya kecocokan kita di satu circle ini. Kira-kira masuk atau enggak.
0: Yes.
1: Nah, nanti ketika dirasa kalau di salah satu circle itu ternyata sudah mulai toksik, sudah mulai menjatuhkan satu sama lain, dan senengannya cuman ngomongin orang, bukan fokus ke berkembang, ya kita tuh pakai strategi yang namanya mundur teratur.
0: Okay.
1: Jadi gak memicu drama apapun ya. Jadi
0: betul,
1: kan kita benar-benar langsung mundur, tapi pelan-pelan. Jadi semisal nanti mau mulai pembahasan yang cukup percakapan yang sudah mulai ngaco atau kemana-mana atau bahas orang, yaudah kita diem aja. Kita gak perlu ikut-ikut campur. Kita gak perlu takutnya apa yang kita omongin malah justru blunder, atau mungkin malah tambah ditambah-tambahin ke orang lain. Eh, kemarin lo kamu lo dibilangin ini, katanya kayak gini, padahal sebenarnya kenyataan kita gak ngomong apa-apa, cuman sebiasa aja kayak gitu. Nah, terus nanti ketika misalnya dia ngajak nongkrong ataupun ngajak ketemu, ya udah kita alasan yang lain, mungkin kita lagi ada kerja kelompok atau mungkin ada tugas kuliah atau ada acara keluarga. Jadi kan itu lebih mempersingkat waktu kita untuk bersama mereka kan.
0: Nanti setuju,
1: kan lama-kelamaan pun ya akan merenggang hubungan itu tadi.
0: Betul.
1: Yang kita rasa sudah ya udah cukup sampai sini aja. Mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh yang takut ya, karena kan ketika sudah apa ya mau melakukan itu takutnya diomongin, kok dia nggak mau ya kumpul sama kita.
0: Iya, dia tuh suka kayak gitu.
1: Nah, ya udah nggak usah fokus ke situnya, fokus ke diri kamu sendiri.
0: Okay.
1: Kamu ada waktu untuk berkembang, jadi berikan waktu untuk dirimu tuh berkembang. Jadi jangan malah kamu fokus ke temenan itu aja, padahal itu nggak membuat apa ya, nggak buat motivasi kamu tuh makin naik gitu. Jadi cuek aja lah, nggak usah dimasukin hati.
0: Oke.
2: Jadi lebih ke menerapkan personal boundaries.
0: Personal boundaries, batasan
2: dalam
0: ya,
2: diri,
0: batasan. Luar biasa. Tapi kalau Harvey mungkin menambahkan, bagaimana kemudian kalau tadi ya cara mengatasi rasa bersalah saat kita memutuskan untuk meninggalkan sebuah circle ya. Kan pasti namanya perempuan tuh aduh kasihan, udah berteman lama, tapi yang namanya toksik kan kita memang harus bisa cut off gitu ya. Yang udah gak sejalan itu seperti apa?
1: Ya itu menurut aku rasa bersalah itu hal yang wajar ya. Jadi kan kita penting memang peduli pada hubungan yang lalu itu kita gak apa-apa, kita peduli. Tapi kita juga harus ingat kalau berubah, bertumbuh itu tuh bagian dari proses untuk menjadi dewasa.
0: Wow.
1: Jadi sangat normal kalau prioritas, prinsip, kemudian cara pandang hidup sekarang itu sudah gak sama lagi kayak dulu.
0: Betul.
1: Gak sama kayak waktu bersama mereka. Ya meninggalkan circle yang lama itu bukan sebuah kejahatan ya. Maksudnya kita gak jahat, kita juga gak sombong. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita sendiri aja untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk menjaga masa depan kita sendiri kayak gitu. Jadi kita berhak memilihlah lingkungan yang mendukung versi terbaik kita tuh yang mana gitu.
2: Dan harus konsisten kan.
0: Betul.
2: Jadi jangan nanti responnya mereka enggak setia kawan gini, terus kita luluh lagi gitu ya.
0: Iya,
2: harus konsisten dong.
0: Konsisten dong.
2: Iya,
0: jangan rasa enggak enak ya.
2: Betul.
0: Karena kamu juga berharga. Nah, mungkin Citra nih, kalau tadi dibilang memfilter circle gitu ya. Apakah artinya kemudian kalau kita udah enggak berteman sama yang lama kita musuhin nih, atau tetap kita jalin silaturahmi ya sekedar aja? Seperti apa?
2: Jalin silaturahmi dong. Kita nggak usah,
0: tapi tetap tahu batasan gitu.
2: Nggak usah musuhin. Jadi kalau ketemu ya say hello, kita tanya kabar, udah sebatas itu. Jadi yang tadinya mereka ada di lingkungan circle kita yang inti, kita geser mereka jadi di lingkungan yang luar gitu.
0: Okay.
2: Jadi yang bukan circle inti lagi, bukan bukan yang setiap hari kita temuin atau kita chatting sama mereka atau yang kita selalu ngobrol tentang segala macam hal kayak gitu. Jadi udah cukup dibatasin aja kayak say hello aja.
0: Oke. Gitu. Tapi kita nggak perlu kaku ya, tetap harus fleksibel istilahnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih ketemunya tiap hari, itu kan agak berat juga nih ya. Kalau tiba-tiba di cut off seperti itu. Mungkin terakhir, apa yang mau disampaikan dari dua mentor kita? Saya mau ke Harvey dulu, nanti akan ditutup oleh Citra, silakan.
1: Okay. Jadi menurut aku, gimana ya? Jadi kan kita seringkali merasa nggak enak hati atau bahkan merasa bahwa kita sudah mengorbankan perasaan kita sendiri karena takut mengecewakan orang lain. Padahal kan sebenarnya menjaga kedamaian hati dan juga masa depan kita itu kan tugas utama kita ya. Untuk
0: kesadaran penuh kita ya.
1: Kesadaran kita penuh. Jadi memilih teman itu bukan berarti kita sombong atau bahkan memutus silaturahmi. Tapi kan itu sebentuk sebuah bentuk self care ya. Jadi kan ini juga investasi jangka panjang kita. Kalau misalnya kita terus berada di sebuah lingkungan yang kita rasa sudah tidak
0: support
1: ya, kita harus tinggalin. Juga ini hidup kamu, ya itu tugas kamu untuk memilih mana yang baik dan juga mana yang benar.
0: Berarti harus mindfulness gitu ya. Kita merasa nggak oke kalau nggak udah nggak baik ya sudah. Kita ambil jalan yang terbaik, tapi nggak usah memusuhi. Tetap silaturahmi terjaga.
2: Self love
0: ya. Self love.
2: Mencintai diri kita dulu.
0: Ya,
2: baru kita ke orang lain. Karena membahagiakan orang lain itu bukan tugas kita kok.
0: Saya setuju.
2: Tugasnya adalah membahagiakan diri sendiri.
0: Setuju.
2: Kita fokus ke diri kita sendiri. Kalau orang lain mungkin ya kita hanya empati ya. Kayak kita melihat dia sukses ya, kita termotivasi untuk apa nih yang perlu dicontoh gitu. Terus kita kayak menghindari sifat iri atau insecure. Karena setiap orang kan mereka berjalan di hidup ini tuh punya start masing-masing. Terus mereka punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Jadi kita lebih fokus ke diri kita sendiri aja.
0: Betul. Yang mau disampaikan terakhir udah itu aja Mbak Citra ya.
1: Ya mungkin semangat, selengkapnya untuk self love bisa dilihat di siaran
2: kita sebelumnya.
0: Luar biasa. Baik sekali ya. Karena mereka itu ada di episode setiap jaga malam ya.
2: Iya betul.
0: Ada self love, ini filter pergaulan. Nanti next ketemu lagi ada lagi tema-tema yang menarik lainnya ya. Tapi yang paling penting adalah yang mau disampaikan bahwa kalian semua berharga. Kalian layak untuk menjadi orang yang bahagia. Kalian tidak layak untuk disakiti. Jadi kalau misalnya di dalam circle pertemanan kalian merasa kok aku gak berharga, aku selalu jadi bahan bulian, keluar dari situ.
2: Betul, ya? Jangan takut mengenai kesepian sementara. Kalau kalian misalkan keluar dari circle yang lama, kalian pasti nanti akan menemukan circle baru yang lebih sehat.
0: Setuju.
2: Ya, daripada yang sebelumnya. Nah, yang sekarang sedang merasa kesepian karena gak punya temen, kalian lebih fokus aja ke diri sendiri. Kembangkan potensi diri yang ada dalam diri kalian. Jadi ketika nanti kalian bertemu dengan circle yang sehat ini, kalian bisa saling support. Apalagi kalau misalkan kita buat tempat sekarang ini kak, kita buat untuk melakukan hal-hal yang positif, siapa tahu circle-nya ketemu di situ.
0: Betul.
2: Misalkan kita lakukan hobi, mungkin yang sekarang lagi paddle gitu ya, lagi musim paddle ya. Kita mungkin nanti ketemu dengan circle yang baru di sana.
0: Betul.
1: Yang kesehariannya olahraga.
2: Jadi kita punya visi yang sama.
0: Betul. Tergantung sesuai dengan ini ya, visi-visi tadi ya.
2: Betul.
0: Dan latar belakangnya. Wow, kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Ini ada dua narasumbernya yang sudah cantik dan sangat pinter sekali ya. Ada Laura Citra Widianti SPSI, thank you banget. Dan juga ada Harvey Wahyu Putriadi SPSI, terima kasih, sukses selalu. Dan semoga juga terus bisa menginspirasi kita di tema-tema selanjutnya. Beliau berdua ini adalah mentor Caster Lock Indonesia. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat juga tentunya. Kita ketemu lagi di the next episode. Bye, thank you.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.

0: Lebih glowing ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Okay. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya. Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya? Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi
2: kak.
0: Ya? Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan, jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Oke, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar dengan seadanya kan. Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ gitu.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga, wow keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: melaku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya. Sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
1: Capek.
0: Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan sehari yang bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke.
1: Itu capek sih.
0: Oke. Jadi memang akhirnya ya udah sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Banyak orang yang nggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga. Yes. Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau okay. image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa menjelaskan apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Yeah. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nentuin season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke, pakai draping kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, nggak tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Itu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Sebenarnya saya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus pada utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kita buta warna dong.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu. Okay.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm ya.
1: Kebanyakan kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa?
1: Tone-nya. Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semalam saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. ih kelihatan banget full bagus. Saya seneng. Okay. Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya, gitu. Kayaknya langsung dipraktekin menarik nggak sih?
1: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm. Undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana coba.
1: Pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini silver sama gold.
0: Kalau
1: silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone-nya. Terus sudah itu kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya.
1: Season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayaknya.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu. Cool all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season-season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Itu kan boleh dijelasin gak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu
1: feel-nya kayak harus juga main. Ya. Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful, sanguin gitu. Semangat ya. Kayak Kak Irin nih, termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di-dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Bener-bener valid gitu.
1: Iya. Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kahana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool. Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu.
1: Pink, ungu.
2: Pink ungu. Lipstick-nya pun kita pilih yang warna-warna pink juga. Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Burgundy.
0: Iya.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata, okay.
2: Bata, okay.
1: Brown,
2: Tosca, terracotta.
0: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus gold ya. Orange,
0: yeah, gitu, orange gold, gold gitu,
2: peach gitu.
0: Ya,
2: gitu.
1: Okay, okay, okay. Ya kok nonton Wami itu gold, yellow ya, yellow gold. Mm-hmm. Kalau cool itu silver atau emas putih, oh. White gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih, misalnya? Ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya. Kelihatan pales. Iya kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih. Kalau saya okay. Nih nuansa cool. Uh-huh. Nih, kelihatan minor kan ya.
0: Oh
1: karena
0: iya.
1: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool guys?
0: Iya. Oke. Oke. Iya, benar-benar. Itu keren ya.
1: Iya, ini kelihatan gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Mm-hmm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Warm. Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya. Iya.
0: Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya, iya.
2: Atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya. Aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya. Ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul.
2: Jadi bisa kebaca ya kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kok yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah,
0: gitu,
1: warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng gitu. Tuh saya lihat kusam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Oh, jadi coklat, warna olive,
0: warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni,
0: nggak
1: selaras. Jadi nggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita. Ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan makeupnya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika makeup jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini.
0: Dan kalau
2: jadi
0: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, Kak Elat seperti ini, gitu. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi, Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
1: atau
0: ya?
1: Kurang dewa, atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kahana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi dia, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya, iya.
1: Itu sesuai spring.
0: Oh.
1: Ceria. Iya. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya, jadi enggak yang pure black.
0: Iya.
1: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek.
0: Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ada yang blasteran lainnya.
0: Ya,
1: okay, ada blasterannya.
0: Okay, okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara.
0: Aha.
1: Udah beda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu.
0: Okay,
1: gitu
0: okay,
1: sih.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
1: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan.
1: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan,
0: iya.
2: Aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hani.
1: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
1: Ya kan warna, karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah.
1: Ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance
1: gitu.
0: Ya, ada balance.
1: Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
1: itu okay. Ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti
2: oh,
0: MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang gitu ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
0: untuk seorang
2: penting.
0: MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot toh kata bude. Budenya nanti dulu. Ini
2: kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Iya, ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya,
2: betul.
0: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Okay. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau, kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, gitu kan. Terus kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya gak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep.
0: Okay.
1: Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, okay, kepribadiannya.
0: Okay.
1: Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Oke. Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincannya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 okay, pertanyaan. Okay, nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Tuh, gitu.
0: Udah gak usah jauh-jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Bicolorio.
0: Bicolorio ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Bihana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Hana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya,
0: yes,
2: tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
2: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kan kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan dulu as model juga
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
1: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
1: gitu
0: okay. Ya. Kalau yang gemuk pake, biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, nanti kelihatan kurus kan, mungkin
1: iya,
2: agak
1: iya, jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau yes gitulah.
0: Okay.
1: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu?
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa.
0: Berjasa
1: itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya, kita warna, kita image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
1: Mm-mm.
0: Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling melengkapi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif, okay, atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
1: Dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Okay, drama gitu. Terus dia tuh lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa.
0: Kita baju itu sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih? Gitu.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih, maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
1: Undertone skin warm.
0: Okay, warm.
1: Itu kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
1: Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga
1: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Okay. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu. Ya kan beda tipis kan? Nah ini.
0: Iya beda sih, tipis kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini gimana art nih?
2: Lengkap loh ya.
0: Lengkap.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah ini.
1: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan?
0: Iya.
1: Ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya, nggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini yang summer, gitu okay, sih.
0: Okay.
1: Terus ini warna, kalau warna ini spring, nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Ini nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
1: Autumn, beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke. Okay.
1: Atau, kok dilihat personalitinya loh ya.
0: Personalitinya.
1: Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih?
2: Tapi,
1: pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Okay. Kalau aku,
1: spring.
0: Oh, emang iya.
1: Iya.
0: Aku tuh malah nggak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Nggak comfort, nggak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya kayak Ella gitu.
1: Oh iya, kayak banyak nih baju begini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella.
2: Jadilah
0: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya.
0: Image-nya. Nambahin image.
1: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak enggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, di masa Barbie oh, iya, gitu. Jadi aku tuh orangnya enggak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku enggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Gitu
2: sih.
0: Flawless ya. Flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
0: tapi enggak banyak.
2: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah kayak gini loh, kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan, harus menggunakan hati. Asik. Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan gak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh ini kurang ngeblend deh. Oh ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Bener gak sih?
2: Iya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh ini kurang ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist. Sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajarnya dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak, ya,
2: kalau aku
0: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi gak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya?
2: Rezeki kan gak kemana?
0: Oh betul sekali ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Itu ya? Nomor satu. Jadi ya begitu. Udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga.
0: Oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
1: Iya,
0: benar. Iya. Jadi
2: kalau dengan Kak Iren nih kayaknya rame. Jadi ke aku sejarah itu
1: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: Okay.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampainya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat.
2: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Iya, betul. Nah, kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku nggak cocok katingan ini, jadi kayak filter.
0: Yes,
1: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
2: jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul ya, feelingnya harus main
1: itu.
0: Betul, duitnya juga harus main. Betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya benar.
0: Benar kan.
1: Iya benar. Jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
1: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting, jadi ya, hemat waktu hemat uang.
0: Iya
1: gitu.
2: Iya benar.
1: Iya bagian cewek ya impulsif nggak sih.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Aduh. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
1: Iya, enggak cocok tadi enggak kepake atau seorang. Kepake sekali ya kan, mubazir gitu.
0: Betul.
1: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter
0: gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan. Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih
2: ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan.
0: Iya
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya. Kita bilang ini equal di dunia fashion ini kan. Iya gak sih gitu.
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
1: cewek? Tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya.
1: Ya perempuan.
0: Oke.
1: Body, oh ya, juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya, face shape juga. Itu. Kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok, pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
0: Masih cewek dulu gitu.
1: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga.
0: Iya, iya.
1: Gitu.
0: Wow, keren ya.
2: Seru ya.
0: Seru, soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Okay. Wow, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi enggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
1: Oke.
0: Okay. Yang mungkin tadi belum
1: sempat kesaung. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
1: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
1: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic itu untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau warna universal itu warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal itu bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay,
1: gitu, warna universal.
0: Okay,
1: itu sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gunjang-gunjang-gunjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
1: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
1: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
1: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu.
0: Siya. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
1: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
1: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini loh, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
1: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay,
1: jadi
2: okay,
1: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Benar-benar bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
1: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
1: Iya,
0: ya, gitulah.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Itu ya dari Hana Mata ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, Bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman Prodo RRI Kota Malang, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bareng tentang adab anak muda dengan orang tua. Hal ini patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur alhamdulillah patut kita tambahkan bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang masih mempunyai kedua orang tua, bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama, abah, umi. Kita patut syukur bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Di luar sana banyak yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya. Tidak perlu jauh-jauh dari luar sana, di tetangga kita sendiri, teman dekat kita sendiri, teman sekolah, teman kuliah, itu ada yang sudah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Maka dari itu, hal ini patut kita syukuri bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah beradab dengan mereka. Ya, beradab dengan mereka berdua. Bagi-bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya, tetap bersabar. Hal itu bisa menjadikan tambahan pahala melalui jalur sabar panjenengan-panjenengan semua. Kembali lagi ke adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu intinya satu, yakni taat, tidak pada maksiat. Satu itu, taat, tidak pada maksiat. Kita harus taat apapun itu perintah larangan dari kedua orang tua, asalkan ketaatan yang mereka perintah atau mereka larang itu tidak dalam hal kemaksiatan. Karena apa? Karena jasa dari kedua orang tua kita itu sangat besar. Sebab mereka berdualah kita bisa dilahirkan di bumi. Apalagi jasa seorang ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita mulai dari kecil. Jasa seorang ayah yang memperjuangkan kita secara jasmani dan rohani untuk mempunyai kenikmatan-kenikmatan dunia melalui beliau mencari maisyah atau mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga beliau. Ada sedikit cerita tentang adab kepada seorang ibu melalui ceritanya, salah satu tabi'in. Tabi'in ini jarang dikenal di dunia, tapi sangat masyhur, sangat terkenal di langit. Sahabat Umar, sahabat Ali, pernah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad, nanti ada satu masa, satu zaman yang doanya itu sangat mustajab. Mustajab itu artinya terkabul. Doanya terkabul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang punya penyakit belang. Satu hari Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya agar ibunya ini bisa pergi haji ke Mekah. Lantas dengan permintaan ibu Uwais Al-Qarni, esoknya Uwais Al-Qarni membeli lembu. Lembu itu sapi. Nah, membeli anak lembu, anak sapi. Anak lembu ini digunakan oleh Uwais Al-Qarni untuk latihan. Latihan otot-otot Uwais Al-Qarni, latihan kekuatan Uwais Al-Qarni. Agar apa? Agar nanti bisa menggendong ibunya dari daerahnya ke Mekah, yakni dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni berencana ke Mekah itu menggendong ibunya. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, pemuda yang tidak punya apa-apa, tapi beliau sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, sangat memuliakan ibunya. Anak lembu tadi dibuat latihan oleh Uwais Al-Qarni selama berhari-hari, sampai anak lembu ini beratnya sampai 100 kilo. Ada yang mengatakan 100 kilogram. Latihan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Akhirnya saat bulan haji, Uwais Al-Qarni mempunyai kekuatan, mempunyai otot yang nantinya bisa digunakan Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Hal ini bisa kita pelajari bahwa sampai segitunya beliau taat pada perintahnya seorang ibu. Ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam melakukan suatu hal, apapun itu, mencapai satu tujuan, kita perlu adanya latihan. Yang kedua, jika kita memuliakan seorang ibu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah banyak bukti orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, khususnya ibu, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dalam Taisyurul Khalaq, Syekh Hasan memerintah berbakti kepada seorang ibu hendaknya dua kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah, karena jasa beliau sangat besar, lebih besar. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita punya adab dengan kedua orang tua kita. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang. Kajian 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang di

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Losparining budoyo, adamal raraketing nuswantoros. Wassalam.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Nara Zahra. Informasi pertama, Nicky Baker debut lewat single Emosional Sumpah Mati. Runner-up Indonesian Idol Season 14, Nicky Baker resmi merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Sebuah pop ballad emosional yang menjadi langkah awal karir profesionalnya di industri musik Indonesia. Lagu ini ditulis oleh Mahalini Raharja, Happy Andromeda, dan Cahyan Prasya. Melalui single ini, Nicky ingin menunjukkan sisi emosional sekaligus memperkenalkan identitas musikal yang akan menjadi ciri khasnya. Lagu ini juga menjadi simbol perjalanan dan pencapaiannya selama berkompetisi di Indonesian Idol. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Yatnya Kesado jadi media edukasi budaya bagi generasi muda Tengger. Ritual Yatnya Kesado 2026 kembali digelar oleh masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, hasil panen, dan keselamatan yang diterima selama satu tahun terakhir. Sejak dini ribuan warga Tengger memadati jalur menuju kawah Bromo membawa sesaji berupa hasil pertanian dan hewan ternak. Prosesi dilakukan dengan penuh khidmat sebagai warisan tradisi turun-temurun. Warga Tengger Edi Peter menjelaskan bahwa persembahan yang dilarung ke kawah merupakan simbol ungkapan syukur. Menurutnya nilai Yatnya Kesado terletak pada makna spiritual dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Melalui Yatnya Kesado, masyarakat Tengger berharap memperoleh berkah, kehidupan yang damai dan sejahtera, serta menjaga kelestarian tradisi dan alam Gunung Bromo agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good morning semuanya. Ya ini pagi-pagi dingin, yeah. Kayak apa ya, mager banget ya kalau bangun dari tidur tuh kalau jam segini.
1: Kata anak zaman sekarang nih PW banget tahun 2022 dengan cuaca seperti ini yang mendidih. Apalagi nih ya, pagi-pagi nih harus kerja. Bah, itu bener-bener kayak yang mau mandi tuh bener-bener kayak, ya ampun.
0: Aku tuh inget banget gitu. Kalau mendidih gini ya. Kita uh-huh. tuh dulu kalau gak salah 2 tahun yang lalu, Fakih, mm-hmm. pernah waktu itu masuk subuh juga, mm-hmm. suhunya tuh kalau gak salah 14.
1: Oh aku juga pernah, jadi
0: inget
1: kayak
0: kan, inget kan?
1: Ya aku pakai shawl itu kan.
0: Iya, kita jadi kayak orang baru turun dari Bromo.
1: Bahkan aku tuh inget banget tahun 2022 dikiranya ini apa namanya, tukang villa sama temen kantor.
0: Iya, ini. Makanya kayak mas
1: mau ini villa
0: gitu kan. Menjemput customer kah?
1: Gitu kan. Tahun 2022 kita menemani kalian semuanya di pagi hari ini dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kita udah susunkan buat kamu.
0: Betul, dan ada Ara dan juga Fakih sampai nanti jam 10 pagi.
2: Pada
3: selamat pagi teman-teman,
4: teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: seminggu gajian gitu padahal. Iya,
1: gak kerasa juga kan di momen Idul Adha, apalagi buat kalian yang semuanya pulang kampung kan otomatis mengeluarkan uang yang cukup banyak juga untuk berbagi tahun 2022. Tapi ya ini namanya juga keberkahan tahun 2022, apalagi buat kamu kan di bulan Juli ini lebih ke kayak ya udah deh menahan diri untuk tidak beli hal-hal yang tidak penting tahun 2022.
0: Betul, apalagi kalau misalkan bulan kemarin, weekend kemarin gitu ya Fakih ya, ini kan juga lagi long weekend. Betul. Idul Adha gitu kan, jadi orang-orang pasti lebih fokus buat masak-masak, makan-makan gitu. Kayak, adakah kamu yang lahirnya udah mulai kenceng gitu ya?
1: Kebetulan di tahun ini
0: santen gitu.
1: Kebetulan di tahun ini aku masih belum menikmati hasil dari kurban.
0: Aku juga belum.
1: Iya, aku juga belum.
0: Karena kita anak rantau ya, Fakih ya.
1: Jadi pun sebenarnya kita bukan tidak mau ya tahun 2022 dikasih hewan.
0: Maunya sih mau.
1: Maunya sih langsung masaknya ya.
0: Iya, tapi ya namanya ya perjuangan ya Fakih ya. Jadi mungkin nanti kita baru ngerasain kalau pas udah pulang
1: kampung itu normal sih ada stoknya ya.
0: Iya, makanya tapi kalau kamu misalkan waktu lagi pulang kampung gitu ya, ada makanan yang kamu kangenin nggak waktu di rumah?
1: Kalau sebenarnya kalau di rumah tuh apa ya? Apa?
0: Mungkin menu andalan ibu kamu buat Idul Adha gitu.
1: Oh, kalau Idul Adha sih sebenarnya kita buat bakso juga sih. Kayak dari saking banyaknya menu apa banyaknya daging, itu saya dibuat bakso, dibuat sate, dibuat gulai gitu-gitu. Tapi sebenarnya jujur kalau aku Idul Adha itu meskipun di rumah itu kadang aku tuh merasa bosan gak sih? Kayak
0: kenapa bosannya kenapa? Enggak bisa
1: ngerti
0: gak
1: sih bau-bau daging yang terlalu sering akhirnya bikin
0: blenger ya lama-lama
1: gitu kan. Akhirnya lama-lama ya udah deh palingnya makannya satu kali atau dua kali doang, terus sisanya ya makan makanan kayak ikan, terus kayak lauk yang lainnya, sayur mayur gitu.
0: Bikin mie.
1: Bikin mie bener. Karena memang bener-bener kayak ketika sebenarnya mungkin gara-gara baunya ya, bau daging yang mentah
0: jadi
1: itu
0: kayak
1: kan
0: udah kenyang gitu, kenyang. Apalagi kalau panitia, kalau cowok kan biasanya jadi panitia yang ikut motongin, nyembelih gitu ya. Jadi aduh, tapi seru banget sih. Semoga kita bisa segera merasakan daging kurban itu ya, Pak.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Nah, selamat pagi teman Produa ya.
4: Mikir-mikir, aku lagi mikir sih.
3: Mikir-mikir, jujur aku lagi jujur.
4: Mikir juga. Gitu kan. Tapi ya kalau di pagi hari ini biasanya ada beberapa hal yang harus kita tuh benar-benar kayak harus fokus teman Produa. Di mana ada barang-barang hal yang nggak boleh ketinggalan. Apalagi buat kamu yang bangunnya kesiangan, karena itu pasti ada aja keriuhan yang harus kita jalani untuk preparing kerja teman Produa.
3: Biasanya diingetinnya itu pas mau tidur kan. Oke, besok aku bawa jalan ini, harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer. Tiba-tiba gedebuk-gedebuk berangkat. Lupa deh
4: dia. Ada juga yang bahkan nyampe kantor baru ngeh kalau kalau HP-nya tuh lupa karena mau presensi. Bah, itu benar-benar kayak
3: iya lagi pernah lagi kayak gitu. Untungnya rumahku deket ya, jadi gampang ambilnya. Aduh, tapi emang kalau misalkan pagi-pagi tuh kamu termasuk susah atau gampang kalau bangun?
4: Sebenarnya untuk bangunnya gampang ya, tapi untuk membangun moodnya itu yang susah gitu kan.
3: Oh, kayak ngumpulin nyawanya
4: itu yang susah. Tapi untuk kayak bangunnya ya biasa aja sih, karena aku gampang bangun kan. Jadi kayak kamu aja tadi datang langsung bangun kan, tanpa kayak kamu kan gak bersuara dan gak apa-apa gitu. Aku tuh gampang banget ketrigger ketika tidur gitu kan.
3: Cuman ngumpulin moodnya, ngumpulin nyawanya yang agak susah ya. Oke deh, ini buat kamu yang juga lagi
4: di jalan
3: berangkat
4: aja ya.
3: Betul, berangkat ke kantor, berangkat ke kampus gitu ya. Tetap hati-hati, jangan lupa sarapan, jangan lupa vitamin.
4: Nah itu dia teman-teman.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Sebuah informasi dari dunia olahraga untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini dari 10 wakil Indonesia yang bakal tampil di babak ke-32 besar Indonesia Open 2026 hari ini, di mana ini memasuki hari kedua pelaksanaan babak 32 besar ya, yang nanti akan berlangsung di Istora Senayan. Ada 10 wakil Indonesia yang bakal berjuang hari ini untuk mengamankan tiket ke-16 besar.
1: Dan tentunya buat kamu para penggemar bulu tangkis di tanah air, dapat menyaksikan juga perjuangan para atlet Indonesia melalui siaran di RCTI Tuan Pro 2 atau di iNews ya, dimulai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu tentunya pertandingan Indonesia Open 2026 juga dapat di tonton melalui layanan live streaming di RCTI Plus. Nah, Indonesia menurunkan wakil di berbagai sektor, mulai dari ganda putri, ganda putra, hingga ganda campuran tahun Pro 2. Dengan hal itu juga sejumlah laga diprediksi akan berlangsung ketat, karena memang beberapa pasangan merah putih ini harus menghadapi unggulan dari negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, ada Cina juga, serta Malaysia tahun Pro 2.
0: Betul, di hari ini sektor ganda putri ada Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu akan menghadapi tantangan untuk bertemu wakil asal Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Sementara untuk ganda putri Indonesia, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva ini harus berhadapan dengan unggulan dari Korea Selatan, Baek Hana dan juga Lee Sohee. Terus di ganda putra ini ada Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri yang berstatus unggulan ketiga, bakal menghadapi pasangan dari Cina. Ada juga pasangan Muhammad Rian Ardianto, Rahmat Hidayat, ini juga akan menjalani ujian bersama pasangan dari Jepang. Di sektor ganda campuran, ini ada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel bakal berhadapan dengan wakil Korea Selatan. Terus ada juga ganda campuran selanjutnya, ini ada Rehan Noval Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya bakal menantang pasangan dari Malaysia. Seru banget nih, hari ini bakal ada
1: pertandingan-pertandingan ya, betul, dari Garuda ya. Indonesia juga. Dan kita doakan bersama, semoga Garuda Buda Indonesia ini, Garuda-Garuda Indonesia yang akan mengkiprahkan sayapnya di Indonesia Open di tahun 2026 ini, tahun Pro 2.
0: Amin.